0: 8 minit pagi, trio pagi-pagi hari 4 pagi tu. Selamat.
1: Ya, jadi baru pagi tu dalam manjai-manjai bulan 9 tu terterang lagi gaya. Oh. Cuma lagi dia panas pada aku pagi tu.
0: Pagi kemarin dah berengkah saja. Dia ada di Kuching kemarin nah.
1: Lama nak sebut ke bak kemari deh. Aku sepanjang jalan lama temu puak temu deh. Ya. Dari Sri Aman datai ke bak angkeli. Aku kompius. Baik kenya sebun, baik kenya tadi dembal ke engau. Kita nyebut tadi
0: ambun.
1: Ambun pagi. Lama kalau pedih ke pada pagi berita pulai nadek ke nama-nama dah hari ke siangnya. Ya, pisi dua tip nanggol teh ke baru dah temu ke deh cak. Baik kerja tadi hari kita nyau agi sebun banyak tahu ke mata aku nyama jatuhai nama dah utai
2: ke sebun pengerindu kini baik hari Suyaman
0: ya.
2: Luar tu
1: si aku nyanyi
2: besi
1: pengerindu nasi. Okay, jadi selamat pagi sih.
2: Selamat pagi guys, doa ke Kenton.
1: Lalu kini gaya pagi tu besi insur kini saya pagi hari 4 tu.
2: Oh, mana pagi tu gari hari pan sama ke nama nanya kerita aku pagi tu.
1: Hanya di kami. Lepas kita cari itu nak pedak dek kemarin. Kita lain pe cari nak pedak dunia dek tolik.
0: Yeah.
1: Okay, main jam dunia.
2: Okay, lama tu dan dah bertemu ke tuan di.
0: Lama dah bertemu dah ini.
1: Okay, jadi pagi tu kita ba SSL kita bisi city atau pintu keranda uka di. Nanti kita tu berkawal ngau. Ya, perkara yang sama. Tentang cara kita siku-siku mensiandur kenapa kita itu tadi tentu yang mesti beda
0: ya
1: maga.
0: Ya, lebih lagi dari perspektif atau dari sekolah lelaki window lah.
1: Ya.
0: Sebab kita buat SSL lah hari itu.
1: Female
2: and female. Female, ne. Nanti lelaki itu lain ke cara, nanti induk lain ke cara ya. Tak siku-siku, tak jawapan sama induk, sama induk. Pandak sama ke ya, kentun.
1: Bisik. Tapi kita sebut kita itu, tanya ke penyakit kita dunia kemari itu.
2: Yeah.
1: Tadi kumbai kita STRESS. Stress.
2: Semua orang bisik teka-teka kalau ngebuan stres punya kutun tadi.
0: Ngira nuannya sapana ya.
2: Banyak dia di rumah kini pengawapan nemu stres.
1: Aku ungkai mana kita manusia indah kemayawapan nemu stres kutur.
0: Kemayawapan nemu stres.
1: Sama aku kalau mendak ngulu bala aku sekali cak. Ngai veterina. Jong ya, lepas bulu mayau tu tadi tak, nemu pasal mayau mayau persinya, ya ke bulu lebat ada, selalu kamera nah. Anjung ke veterinarnya, veterinar, oh kan nama mayau nantu stres.
0: Oh. Ya apa stres
1: ni? Ya, lirai pun jadi mayau. Ketika stres, makai orang meri, birak, tahi orang masuk, pun lu stres ke kerja cak. Kamu tengah so stres.
2: Engkau nak baik, engkau nak baik berjalan di hari kini.
0: Kurang rawan.
2: Kurang rawan.
0: Kurang baik main.
2: Kurang baik main. Oh, tuannya tahu dia tanya dulu, bisa nak main.
0: Kurang kasih sayang pun.
2: Boleh ngasih stres. Oh.
1: Nanti ya belum mayau roti, tanya kuapa waktu kenyang banyak bukan mayamnya stres
2: udah kami dua emang dan numpuk
1: kita tanya pia stres tuh mesti orang mendadak beda stres laki gitu ya nanti bakal laki tuh ya stres ya ya selalu lebih ngagai kediri aja enapi arti yang cari ya nanti mudah ke pemedes tau ke utai pengasai diri ya ya kurang madah deh tang indu tu lebih mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat
0: nur yang sebenar
2: segi amat bisa betul ke temunya kenanya tadi tun nyamai semua tadi munyi ko sedua tadi laki ngo indu nang segi bisa bida mimik meh baka indu tu mayu hagi ente di perhati yang ngasai ka kumpu ko aku tu tadi nang segi giga orang dor mantai ke sebana lebuh berasai stres tau ke tusut rundiang kini baka nanti laki tu nanti dibanding ke ku berhati ke ne?
0: Siapa?
2: Siapa?
0: Mesti lah Pak Izek dah.
1: Pak Izek pun berhati Izek pun nama stres
2: pak. Izek nama stres aman. Nanti ya mah nanti diperhati ke aku orang lelaki tu sikit anda bermunyi maya dia diri tak hanya nak lah ya lagi nyok baru ya mantai ke
0: mantai
2: mantai ke stres ya tadi
1: tahu orang muda stres laki tu pemain dah mantainya segi dah meletup pemain.
2: Ya, nah segi dah main. Hmm. Dah kenika kelalu berat mah bak yor teh ya tadi.
0: Ira lah hari hari jako atau ke hari
2: ulah ya.
0: Ulah. Mantai kena. Nanti kedai nanti hari perhati si apa ya Zek kena ke pedak kita deh bala kita.
1: Jadi pemain kaya Facebook kami ke pagi. Ketika cara kita tu tadi mudah stres lagi ngoin doa. Baik kerja sama bakal kedai sebut kami tadi. Tahu kerja bisa buka ke caranya. Cuma bisa buka caranya kaku. Itu stresnya.
2: Tahu ke mana tahu ke ndak ke bekeni kanya.
0: Ya, mesti ke begitu. Okey, Mbak SSL. Lagu Ri Mustang King.
1: Terus sampai dengan kita aku mang
0: Sandawari.
2: Oh, SSL. Sandawari. Kok jauh mata tuh, eh.

Jangan dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termegak boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemah ngebat ke tali kereta tak jepan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: SSL begitu.
1: Cerita kita pasal
0: stres.
1: Lelaki ke Indo.
2: Lepas nanti si orang bayi bantu jarak kita nyebut ngengau stres cak. Kita bantu tu sakit kita ngengau tu nya skrias.
3: Skrias.
1: Skrias
2: nanti yang. Skrias
1: entah. Skrias
2: entah. Kok kemarin suah kenapa lagi?

0: ke stres itu lepas ke. Jadi siti cara no kita ngelepas ke stresnya inya baik ngulam utai masam ngau balakaban.
1: Wis lain ke skillnya ne. Oh. Kan jadi nyapa?
0: Kira tadi kuya tadi saya ke ngulam saya kita mantap ya. Ngau balakaban dan mau balakaban tu yang masam-masam kata ulam tadi kan langsung ketawa kadang-kadang.
1: Oh. Kira ya hiburan lah. Entertainment ya, teng rindang ya lah.
0: Lain teng rindang, terus udah mau orang makai teh masam. Teng nanti aku kadang-kadang cak, nantu nyadi tas komat kedepari atau di luar aku cak, sih.
2: Tahu.
0: Laban, nanti aku kure oke. Nanti nuan kena ke kaban ke, baik nuan makai masam lah.
2: Tahu.
0: Cari teng ya aku makai ngembadu padu udah. Apa meli dah?
2: Oh. Jadi stres lagi.
1: Oh itu ya bagas atau bagas makai na.
0: Oh. Anu anu ngulang ngembadu lagi bisik ya, lagi bisik ya. Kemarin ke labuan pecah kayu di re.
2: Ini okay, ngurang ke stres ya, nambah ke stres.
1: Nambah ke stres.
0: Nambah juang.
2: Oh, begitu hari peringat kita ianya Johnny Kejuan tu madah ke BC madah ke BC Berinso Bimit sebun beberapa tokoh pagi tu nyadinti buat ia stres segi ndak sekali nusui tokoh madah ngagai siapa-siapa ke semadi mai orang yang nanya ke pendok tang maya umur nya 75 tu jarang gak ke stres ke
0: Lepas nanti umur dah datang usia emas kurang 70 ibu ya kanya deh. Stresnya Siti utai ke patut amat dikelari ke kita.
2: Amat.
0: Lepas ya. Siti bah patut pengeraya ne cak.
1: Nanti ya tadi mana aku umur 75 nya Siti ri anunya ya nya pelabu aku rahsia ya.
2: Ya 57 ya berkali.
1: 75 kali 57.
2: 75.
1: 75. Nah, ada umur gayu, panjai, lawan kurang stres deh.
2: Ya.
0: Aman. Stres tu tadi, anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nitiak kati stres deh.
2: Oh.
0: Aja follow the flow aja. Anak kalau mantai ke? Anak kalau angin mana ke? Nanti oleh stresnya temu lengkap kenyanya. Anak mantai ke siapa? Anak kenyanya temu lak ya temu terbelecut diri deh. Bisa ke orang tadi ya oleh handle stres tak mau cara empu, mau cara empu tadi tadi ya, tadi apa ya stres boleh pula punya kaya lengkap kerja mesti orang boleh kerja cak
1: nyalah lelaki lah kelebihan lagi leban nanti dia ke namanya pansi saintifik ya deh dari belajar psikologi ya leban lelaki itu ya bisa ego lalu orang lelaki itu bisa suah lagi namanya hari miat tadi nak udah di pelajar saya dah ya.
0: Nah, di training
1: udah di train ya. Sosial ngebiologi ya ngambil ke orang laki itu kriang mah. Ya nak mudah nyaba, nak mudah masuk kayak mata.
0: Saya Siti dengan saya kumpulnya. Lagi main orang semua ngajar cak. Main yang sebut dia boys don't cry.
1: Nah boys don't cry ya.
0: Laki nato nyoba. Orang apa yang mah? Laki nato nyoba. Akte laki mesti kriang. Jadi hari mid kita dah dididik kena. Jadi kalau laki tu ya tan lagi nakal lagi dari segi nerima stres. Tiada banding yang kuino. Kuino katih dah nyoba. Apa yang ngasih akan kumpul cak. Dah nyoba. Kita di peraya.
1: Oh.
2: Ya, nasi gak mah gaya tuan. Lepas nanti nak berarti ke nanti nuan nak ngira nya biak tak ke tuai deh. Nang nang berarti kah keluar ke berarti ke inai kumpu tak jauh umur ya nya kenaikah.
0: Dah longgar.
2: Dah longgar. Jadi tu tadi nya pulai ke biak baru yang pula. Jadi ke ngurang ke stres tadi deh. Lebih ke dia berumah kenuan kok pendak nuan kenaikah. Mesti meraya ke ya. Ya tu minta kita itu tadi kena ke?
0: Keluar
2: berjalan goya nanti bunyi ko jaku Melayu tu tadi ia minta perhatian.
0: Kalah kini ya kemak non minta baik berjalan ke Disneyland kini.
2: Oh nadai ke dia?
0: Legoland. nanti bakal ini non semua datang minta kia. Ya kamu kaya minta anak minta ini terbaik.
1: Oh.
0: Ini agak Disneyland pantai ke?
2: Lama dah nemu ngiga dah nemu medan eh. Aziz
1: bekerja. Ezek
2: bekerja. Oh anak-anak Ezek udah nemu.
0: Nanti karena kalau training ini mereka nemu di Disneyland.
2: Iya.
0: Nanti temu tiba-tiba lo ngenyit ya tau nemu isi di Disneyland.
2: Bisa orang lah.
0: Mesti nanti buka anak bekerja.
2: Nyamanya Siti Ali di pratik aku nanti bakal nantiin wananya bakal ya kumpul datun. Nanti aku tu tadi aku rindu nanti nyama aku berasa stres sekali ke nak ngira lah stresnya terlalu berat bakus sekali ke nya kira

0: Boleh tanya aku. Aku rindu berjalai. Nang iranya berjalai-berjalai pasal kemit, kedai kemit pun jadi mah. Kena ngerinda muai. Kena awak kena ngelimpang ke rundi.
1: Ngelimpau ke jakuk tuai gitu.
0: Ngelimpang.
1: Munyi ke syasya mana mega ke pagi tu. Nanti bak yang pu, ya nak boleh nyimpan, nak boleh tanya dalam.
0: Ya, kok.
1: Mesti kak dipansut ke bercerita kau balak ke bakian. Tang bakiannya. Sebenar bakih yang ketentu aja,
0: luar
1: matai ke ceritanya. Laban kawan segi mayu tak yakin percayanya ke pedihnya yang oleh pada guys semua orang. Ya, aku ya ngambil ke yang ke feedback ya positif pula kita tahu ke cukup meh yang mendiang teko kita ya aja. Ada untuk ya jadi CNN.
2: Ah,
1: yang nampung ceritanya kebuka lagi.
2: Oh,
1: susah ralah banyak.
2: Ya, jadi sebengkah beranggul buka lagi lagi.
0: Segi bisa pemanah ya kita nusu. Ngagai orang iga orang bukan dor kita mantai ke sebanoton ya ba aku mah leban dia nuan oleh berkunci run dia buah penemu engau orang ke engau nuan kene ken dor nuan nusui stres tau ke penanggul baru dia nuan ya tiba ke laki je nu berarti kene nanti laki mayuh dia diri namanya munyu kena tadi
1: bisa ke dia
0: bisa ke main game munyu ke
2: main game
0: ngelimpang ke rundi ambak do buka breeze walk ini bisi ke buka nyatang nanti nuan ngasa nanti ya baku mana lagi tadi nuan berkunci nyanggau orang bukai ngigat ndur nuan berkunci nyanggau enggak orang bukai mah nompo penanggulnya tadi.
1: Kalau nanti berarti baku sih kadang-kadang aku tuh lain kan orang bukai. Aku duitnya cara kadang aku bomai atas teh bomai terbaik tinggal wak. Lepas itu tidur, untak kita segini ada pun saya lagi.
2: Dua aku nombor. Makai.
1: Makai nak cak?
2: Nak.
1: Nombor dua aku selalu
2: bayau-bayau.
1: Agak imajinasi kumpul. Imajin kumpul.
2: Ish, bayau aja.
1: Cara aku ngelayan dunia kumpul dah.
2: Oh, tapi nanti tin lah.
1: Hah? Nanti cak. Ya normal cak. Ya hari sungguh meditasi cak. Meditasi terimpu. Nanti mengenai alat bantuannya cak. Ada ni pun ada cak. Handle si tiada cara
2: ni. Ya, berpangkai ke? Namanya
1: label lah.
2: Oh, label
0: stress
2: ni ya tadi.
1: Kita alam bantuan.
2: Nanti kerana mesti alam bantuan ya. CPR.
1: Okay, ada tu lagi kita ya macam baru komen dari peningkat yang kebukai kawal ngau stress. Laki ngau inu, mesti sama kini tahu kenyat tadi. Amat laki tu ia diau diri aja. Inu lebih ke mantai kurang.
2: Ya, tu the crew ngau pilih sepekat pengerindu.
1: Ba, trio pagi hari 4 SSR.

0: Mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi jadi, adulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Ari tu, udah nyadi tren berjalai laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita Ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Telepon kami 082-258-634.

0: Anang kalau medis kerimpu. Tapi aku lagu tadi ini sih.
1: Betul, banyak anang medis kerimpu.
2: Ya, tegal stres, tegal sur dunia yang lapan siti siti peranggul nang bisa cara kita mengtar kena.
1: Ya.
0: Aku teringat ke siti ketika jumpa frasa kata. Dambi ku hari siti film kya. Pas siti jalan pemetang tak kau betruang tu tadi itu bisa pengujungnya ti mai penerang.
1: Kalau
0: kau tanya. Ceritanya aku ingat kalau bermainnya aku tengah bermeditasi.
2: Oh.
0: Aku bahkan separa sedar aku.
1: Separa sedar ya ingat je ke tanya ne.
0: Aku jangan lupa ya masuk dalam meditasi.
1: Oh. Tapi si amat gaknya tuan. Jadi nanti dia perhati ke dah Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngah induk tu tadi amat punya kenuan bisik bida. Si kurang pandak sama cara ya kene ke ngubat stres tadi. Oh, jadi nanti ke nemu nama kini punca. Punca aku aku tak ada.
0: Pun.
1: Pun.
0: Orang punca. Hanya setiap punca. Ya, kamu orang gangguan dari luar.
1: Gangguan luar. Ada orang punca. Jadi punca. Pun pun stres tu tak ada deh. Nanti dibandingkan nanti ngau laki, ngau induk tu tak ada. Laki tu pun stres yang nama suah ken tu.
2: Orang induk.
1: Tak. Tegau rindu.
0: Payuh laki. Aku sujung deh, Cah. 70% 80% yang datang rindu pun stres ya.
1: Yang kau menuan tuan?
0: Ngaku dia tahu yamin lepas aku sini aku orang rindu di rumah dia. 70-80% datang rindu, 20% datang di lumpian.
1: Aman? Yang ngasih kita stres.
0: Ya.
1: Kini cara kita tanya deh.
0: Nanti bakal aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara tino ngau meditasi mijin ke diri menyatari dua cara ngelindang hati kan kadang aku mijin pun jadi rockstar kadang aku mijin pun jadi Cristiano Ronaldo
1: Oh, jadi nanti aku berarti ke bawah tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawah DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawah tahun 2023 dengan 2024 tu lelaki mayuh agi kes bunuh diri.
2: Dibanding dengan induk lah.
1: Nanti dibanding dengan induk. Nanti buat tahun 2023 nanti hari penyampau 1068 ikut lelaki dengan induk. Lelaki 867, nanti induk 201, lelaki 81.2%. Bisik kes bunuh diri.
0: Berarti intinya kan dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke tak kemanam kesepet diri menyatari.
1: Iya. Ya pada tahun 2003 tu 2024 bisik kurang mimik tang agi bo 80 lebih peratus tu. Ken ngotun.
0: Jadi berpasal ke statistiknya tadi deh. Jadi kita Indo patut nemoga si anak solah kita stres. Laki tu stres mudah mai dampih mai pendamir pedah.
1: Tang Siti ngasuh nanti buka munyi kunoan tu tadi. Okay, meketegal semua ketegal induk gada. Nyak datang dari rumpu. Nanti buka nuan nemu cara kena ke ngatur stres tadi. Kau tadi berundi pasal nama ni. Kau ngel duit kini
2: tentang si penanggul ini ramadhan penanggul utama ya segi Indo
0: mainnya mayu daterinya ya kena 80% ya lebih dari 50%nya segi punca ya datai hari Indo tangna semua ni bukan aku kau pernah nyu Indo bukain kan sopan
1: nyu ke mana
0: jadi ya situ lagi
1: sama mengigas stres
0: bukan Juni berbeda dengan Indo kita tu lah itu yang pu cara ganti bayan yang ambil pendekatan bakal Hindu bukai dah ke berandau atau ke madah ke jesku dalam ger bukai lah nanti yang pucarang ya ya refer lagi cara ngau me time bakal berkemas ke bilia lepas nanti bakal ya tusur undi yang kah lepas main ngemas bilia bilia udah bersih otomatik ya
1: stress
0: ya apa nyawa boleh nyawa ngau sampah-sampah yang kebukainya nanti diperhatikan cara hidup jadi yang kaya tu tadi nang ya orang ya ke mayuh digi dia ke rumah. Jadi orang mayuh digi dia ke rumah, stres ya tentu lah dari rumah nak. Yeah. Dapat tu dia ke rumah stres dah cari kedai kopi.
1: Amat. amat gaknya. Hanya sete cara hari Juni Ben. Jadi tu cara hari Ana Peter tu ga Sam. Lama kan nyebut Sam. Kini kena kan ngatu. Apa ya sedua melaki bini bisik stres ya. Sigit ndak betusu dengan orang ko ya. Ngai ke orang ketawa ke penghidup kita ke benuang stres ke. Pasang aja radio automatik stresnya lenyau. Tajak utai mayuh ngaso stres, maya diri keni ke tu. Maya diri empu pan tau ngaso stres. Maya diri empu pan
0: tau. Maya.
1: Maya tau
0: stres. Siti aku tertarik tiba jakut itu kadang-kadang menjeliti bahasa kita. Kita tu malu ke madah ke orang lepas kita malu diketawa orang.
1: Amat.
0: Jadi nyak meh sekadarnya kan yang ujung ke bakal lelaki tu tadi malu diketawa orang. Kita lelaki sikit bisi ego.
1: Amat.
0: Ya bukan tu sikalnya. Ego dalam mati tu dapat ketegal ke kelalu malu kak ngai ke diketawa kurang nare luar ya mantai ke serbana diri tu nya menyebab 80% dari ngambil pemutus madam sebut diri
1: ya nya si utai kena mana ya tun si kena mana
0: nya kadang-kadang bisa guna agak kita itu lelaki itu lelaki lah kalau biasa tadi yang juga orang no meluah jadi kita muda lelaki kita itu tadi main telefon atau kayak misalnya kayak chatting room ke mana ngacau sedaya ya meluah
1: ya layannya ya kak nambah ke stres tahu ngerasa tu seru ni
2: ini dah plot twist dah ya
1: tak boleh lah bekanya asai ku mayu itu yang kau sedua itu pelabur aku mayu bekanya pelabur aku nanti asai stres ngasika tu luka ngasika tu jauh-jauh lagi mayu lagi stres.
2: Kami orang laki jujur.
1: Nyak uka jujur.
2: Jujur madah ke.
1: Nyak mayo hagi.
2: Kebenarannya
0: sih. Ini lah kebenaran. Bapa tolak.
1: Nyak mayo hagi. Kena ke mayo hagi utai ngasu hanam bulo. Nyak ngasu gi stres. Mayo gi stres.
2: Nambah ke stres.
1: Nambah ke stres. Anang kenyak meh. Anang kenyak.
2: Okey, kita dengar ke lagu hari Lembang Lemai itu dulu. Seberapa macam komen peninggalan kita kebukai di Facebooknya.
0: Jadi pagi tu Lemambang Lemai penguji dua pagi trio salah
1: trio pagi mana ninggalku
0: benar mata tu kecil sih

0: sejarah.
1: Ya, berasa aja kita yang datang pengujuang tu deh.
2: Ah, mungkin kalau tiba aku mencari main boleh, tetapi bawa minit-minit terakhir permainan.
1: Ya, ya, ya, ya.
3: Tadi baru kau belaban melu, asal orang ngetahu kata deh.
1: Lu semangat tadi sih.
3: Oh, ya.
2: Kita lagi bercerita ke topik kita itu tentang utai ke disebut stres ya. Jadi peningat kita ya pagi tu ianya tadi yen wheel ke ya. Kita yang mensiap tu bola ngumbai diri nda stres tangnya me anang nurut kati ba stres tu nyentuh kita nda boleh fokus ba stres utai nanti asai ke asai ke nda boleh tadi yang mai kita berkongsi ke ngau orang nah salah berkongsi ke ba orang ke dikarap ketua jadi nya koya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sekeliri. Jadi mana lagi non mantai kurang. Jadi ya tu tadi nyau kira ngelak cara dah hidupnya macam. Ya nya tadi mansut ke stres tu cara lepas ke bala BFF.
3: BFF. Tahu ke orang ke boleh dikarakan wan. Ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelala.
2: Jadi nyam tadi guna kita tadi bisi besti lah.
3: Nanti dia doa deh.
2: Nanti wakan wan pusir deh. Nanti pas tentang bestie tu. Berapa lama nak ngambil kawal kak ngambil orangnya takut mengiktiraf orangnya jadi bestie tuan. Bagi kita induk.
3: Nanti buat aku. Aku lah tuan. Aku dengan yang aku dah buka lepas siku-siku nak sama deh.
2: Ya.
3: Nanti aku tu lepas kejampak Arab ke orangnya. Nyau semua ndak aku madah semua orangnya bestie aku ndak. Dan entendur mantai ke sebenarnya nasi gig ngagai kentek tua bisi kena ke orang petuai. Mantai ngagai petuai rempo meh. Nanti bisi bini kenyak meh kau aku tadi anang ngiga cara muntang tenjak mako munyi kunon tadi bestie munyi kunon tadi dah tua tu jadi melaki bini tadi nadain Nadan tu rahsia. Nadan tu rahsia dia Nadai Nadai bestie bestie forever. Lepas bestie tu pun nemu nucuk belakang.
1: Betul.
2: Ya
3: nikah belakang amoyo geja aku buka. Jadi utanya patut diperhati ke kita mah nanti nang amat-amat uraya boleh dikarapkan wan mantai ke sepana wan nade salah berkunci tang dak semua orang ulen remok pengurang tu tadi. Ninga penanggul tu.
2: Betul. Lepas nak besti pantau jadi nesti ke ujung kan? Okey, jadi dah sampai pengujung tadi, Cak. Besti kita yang berluarnya pendang nanti.
4: Kebenarnya, saya tanya kami tiga tu tadi. Amat kena rindu. Stres tidak ya. Lalu mengungsi ikut tanya dengan orang bukai. Ayolah cerita hari peninggalan kita dia tadi.
2: Lepas nak besti kebala tadi. Mengungsi kari penerbak di rimpu.
3: Ya,
2: penerbak rimpu. Kau cara cara dream punya mereka kang lari dari aris stres dan majority cak nyau kamu nyinya cak madah ke besti
4: iya
2: berjarah kita laki nanti madah cak tak kau lain lah kita sama pagi yang kita ngetan lagi mendam megang stresnya
4: nanti salah agak kebenarnya lepas ya nang dah normal tanya tadi dah
3: betul
4: common dek buat kita yang tim si penanggul nak kita yang kawan lain kurang
2: jadinya macam ni ngeri bala kami kesama laki megang siti kurang ke ego. Mau ngajar ke kumpul ga? Aku sisi aku bila ego aku bersaya. 225 aku ya.
3: Oh, nyawa tadi ada ke sama berarti ke kenika stres ribu anak lalu mai stresnya ngujung ke
2: hadir. Orang buka itu stres lah banyak.
3: Orang buka
2: stres orang buka itu stres.
4: Ya, lah masalah, hanya masalah. Jaga. Ini stres karena mai orang buka. Di ke stres ke diri aja.
2: Stres ke diri. Karena ngerapi ke stres buka gigi penyakit.
4: Okey. Dan akan kita mulai Pak SSL pagi itu.
2: Mau pun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru nyala baring jam ya kesebakan.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talentcorp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa institusi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobin Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Shaughnessy dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mohon kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup, CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemankan Izzah. Hari ini hari Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semestinya 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. 9.27 minit pagi. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan untuk yang bertugas selamat tugas, untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana juga destinasi anda, Izzah doakan agar anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan selepas ini Izzah akan kongsikan untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan sebelum itu dengarkan dahulu lagu ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulang lho.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

44 minit pagi. Dari Izan nak kongsikan untuk anda terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini Seraman tiada hujan, Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula Seraman dan Betong ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya pula hujan di beberapa tempat di bahagian Seraman dan jerebu di bahagian Betong. Keadaan laut di perairan, ombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter dan angin selaju angin dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong. Dan tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda di pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Seraman FM.

0: Bos, Kamil dah jumpa kita. Kamil boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah Kamil tu. Kamil si bos hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa Kamil si bos hati? Kita si percaya Kamil kah, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh Kamil pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat berpenin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik tinggi tak tak? Ha, nyak sekal cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah kami.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Pala penin, badaran angit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah.
0: Macam ni tak daripada kita ni. Eh, bos, bos, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Ya, jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Tuh masa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas.

0: apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi. Belah 10.26 minit pagi, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk waktu ini. Dan kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Kawi Kurus, selamat Hari Malaysia, salam Malaysia Madani untuk DJ. Semoga dipermudahkan tugasan pagi tu. Kawi Kurus, nak kita putarkan lagu daripada Faizal Tahir dan lagu Berkikis Bulu Betis kepada semua peminat setia, rakan pendengar, rakan FB yang mengenali Kawi Kurus di mana sahaja berada, katanya. Dan itu daripada Kawi Kurus. Kita nak kongsikan lagi komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Komen yang seterusnya datangnya daripada Dayang juga. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam ceria di pagi kami. Terima kasih. Terima kasih juga Dayang. Devin Ikon pagi ini, selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat Hari Malaysia, semoga sentiasa sehat dan murah rezeki. Cuaca pagi tu mendung di Saratok. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Devin Ikon. Asfia Mahius pagi ini dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum dan selamat pagi ceria DJ. Salam pagi buat sahabat di Seram FM di mana jual brothers. Ceria pagi, selamat pagi, terima kasih, selamat bertugas, katanya. Terima kasih Asfian Mahyus. Kita juga ada Ujo Chaung, selamat pagi Izzah, selamat menjaga tugas di pagi Khamis. Cuaca hujan di Sabah pagi tu, happy county. Terima kasih Ujo Chaung. Rini Sabai pagi ini, selamat pagi Izzah, selamat menjaga tugas di county. Cuaca di Serikim masih mendung pagi tu, salam Hari Malaysia buat semua. Okey, terima kasih Rini Sabai. Okey, itu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Kita nak berhibur terlebih dahulu. Selepas ini kita akan kongsikan lagi, kita akan bacakan lagi komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Dengarkan Tinta Air Mata daripada Ira Milpan untuk anda, Spectra 9.12.

Sebelum 48 minit pagi, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertamakan Izzah untuk waktu ini. Dan untuk anda yang baru saja mendengar kita, yang memilihkan kita sebagai hiburan pagi anda, terima kasih Izzah nak ucapkan. Dan untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan pagi ini indeks pencemar udara bagi bahagian Seremban untuk pagi ini 76. Itu bacaan APU untuk setakat waktu ini untuk bahagian Seremban. Dan bagi anda yang bertugas sama bertugas, mungkin ada yang sebentar nanti, sekejap je nanti dah nak apa kata orang, nak ambil anak daripada sekolah kan. Ada yang mungkin dah pun mula sibuk merancang menu nak dimasak untuk tengah hari ini, khususnya ibu bapa, khususnya isteri kan. Sambil layan Seremban FM, terima kasih banyak-banyak Izzah nak ucapkan. Dan kita nak bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Nek Mo, assalamualaikum dan selamat pagi Izzah. Seremban FM kami layan. Jap apa ajak lagu dari kita untuk semua sahabat-sahabat di mana saja berada, dengan ucapan jagalah kesihatan, moga sihat semua. Oh, terima kasih Izzah di Seremban FM. Sama-sama kasih Nek Mo. Rashida Edi, assalamualaikum Izzah. Selamat pagi, cuaca mendung dan berjerebu. Selamat pagi semua pendengar Seremban FM. Selamat bebo, katanya nak kita putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. InsyaAllah. Nori Jerai, salam Izzah. Selamat pagi, selamat salam dari Tatau. Cuaca mendung dekat Tatau pagi tu. Salam juga buat keluarga di Seremban, di Tanjung, dekat Tanjung Bijat. Semoga sihat selalu. Oh, orang Tanjung Bijat. Okey, dia apa tinggal mungkinnya. Kita dah menyapa juga lah Nori tadi, Nori Jerai di Tatau Connector. Terima kasih Nori. Dan Suhaila Abdullah, assalamualaikum Izzah di Seremban FM. Selamat bertugas, selamat pagi kami. Selamat pagi juga untuk kita. Waalaikumsalam. Okey, Jai Pengiran pagi tu, selamat pagi Izzah, selamat bertugas, cuaca di Sibu mendung. Okey, terima kasih untuk anda yang telah pun berkongsikan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Ada yang nak kita putarkan lagu, ada juga yang nak sampaikan salam untuk rakan-rakan. Apapun, bagi yang belum lagi hantarkan komen di ruangan Facebook Seremban FM, hantarkan segera dan Izzah akan bacakan komen anda dari semasa ke semasa. Dan teruskan kesan anda, dengarkan terlebih dahulu lagu Spin dan juga Siti Nordiana, Gurauan Bekasi untuk anda pagi ini. Spectrum 912.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

11.23 minit pagi kembali aktif secara berperingkat selepas keadaan jerebu bertambah baik. Mulakan semula aktiviti fizikal dengan selamat ya. Mulakan semula aktiviti fizikal ringan, contohnya berjalan kaki, renggangan dan senaman ringan. Tingkatkan tempoh dan intensiti secara beransur. Elakkan terus melakukan senaman berat selepas tempoh lama terdedah kepada jerebu dan pantau keadaan kesihatan dan kualiti udara IPU sebelum melakukan aktiviti ya. Itu di antara tips untuk kembali aktif secara berperingkat. Dan seketika nanti saya kongsikan untuk anda info slot Fardu bagi anda yang berada di zon 6. Dan apa kata kita layan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: perpuluhan 5 megahertz. Inspirasi berinformasi.
1: Semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Baiklah, sekarang saya kongsikan untuk anda info Safrado bagi anda yang berada di zona 6 seramai dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas fajar Zuhur pada tengah hari ini 12.32 minit tengah hari, Asar 3.32 minit petang, Maghrib 6.34 minit petang dan Isyak 7.43 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Safrado bagi zona 6 yang telah disediakan oleh Bagai Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemu dengan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung persiaran kita menerusi Spectra 912 edisi hari Khamis 17 September 2026. Dan insyaAllah Izzah akan temani anda di lain pertemuan. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghadirkan komen di ruangan Facebook Seraman FM untuk hari ini. Dan sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Ta Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baby, you want it.
3: Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Perintah besar tetap dekat ngetan kehak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke nyadi company national ngau antarabangsa. Lalu Petros megak sama dekat diembing. Yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu tenyadi. Dato' Sri Anwar maksud ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Hari Malaysia 2026. Kedia tu bak pahalan Convention Borneo Kuching BCCK. Bas nantang perkara bukai Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bidun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai balan embiak ke baru nampung pelajar bapalan pelajar perintah Politeknik ngau College Community. Bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tenepan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Sarawak berniat dekat nyingkang maju dalam serakup Malaysia serta nyawup negap ke agi ekonomi menua tu ngau genterung ASEAN. Premier Sarawak Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak ngasai ke diri boleh nerus ke singkang nyadi menua Timansang serta entap. Ia madah ke pemansang Sarawak dia tu dilanggur ngena polisi dalam timpuh panjai yang kaum strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Perkara di bersatu berguna benar dikena tentu ke Sarawak tau meruan yang dipenyungkap pemansang ekonomi ngau pengentap genterung menua adab kita. Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari maksud ke Jakuto bak pengawak Nur Ngerami Hari Malaysia 2026. Kedia tu bak pahalan Convention Borneo Kuching BCCK. Hari Malaysianya ukai semuti dirami Nur ngingat ke penumbuh menua Malaysia kena 16 Hari Belas 1963 Subak dan megak nyadi ke lambang penegap didiri ke nengah pelasa kerjasama ngau bidan antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke mayuh macam jakuk adat ngau budayanya dan tunjang ti ngempung ke rakyat. Yang ada ke Sarawak tinjadi menua alai ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 yang dicontoh pemaduk mana Nur ngayan ke penglikun ngau penyerakup antara rakyat Hari Pupuraban Bangsa. Semangat temegak ulia diperhati ke Hari Rambai Jaku segulai sejalai. Yang ada ke pemansang infrastruktur ngau atur digital dekat majak di Kelati ngambil ke rakyat menua pesisir di Sabah ngau Sarawak nak tinggal Hari Pemansang. Dato' Sri Fahmi maksud ke Jakarta dalam post video berserimai ngau Hari Malaysia 2026 bapalan Convention Borneo Kuching BCCK. Berbangunnya cerita lama penumbuh menua Malaysia patut diperhati serta dipadah ke ngau engkeman ngagar baik orang kebaru dikena ngetan ke penyerakup serta tentu ke sidak merhati ke asal penumbuh menua tu. Menteri Nembiak lomba ngau main serta pemansang orang dagang terlalu nyadi menteri tinggal mata pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelantang rakyat tak patut semutik disukat belalau ke angka ekonomi aja. Dan pelangira penglikun dalam penghidup, peluang ke setimbang serta penghidup di tahu lantang jemah ilah. Yang ada ke Ati patut semampai ransing ngetan ke pengelikun genterung menua serta tentu ke buah pemansa yang sama oleh diasai ke semua rakyat. Ramai jakob Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dan senutup benar ngau pelasar penumbuh serakup menua tip diri tegap hari kawa kerjasama serta bahasa antara Semenanjung, Sabah ngau Sarawak. Bida antara wilayah, bangsa, budaya ngau pengarap nyadi perkara di ngempung ke rakyat. Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor madah ke semangat penyerakup bahasa ngau pangan diri serta kawa kerjasama patut benar ditan ke ngambil ke Malaysia Merwan Likun tegap serta lantang. Ia madah ke rambai jakut yang begak ngayan ke perintah dan keras dekat niri ke menua timaju inklusif serta berakup. Kelimpah ditentu ke pemansa menua oleh dikunci mana antara rakyat ngau wilayah. Ia mengharap ke penyerakup antara rakyat hari pupuraban bangsa oleh ditan ke lalu tentu ke Sabah dekat terus mansang serta lantang. Ia maksud ke Jakoto dalam pesan video ya berserima ngau pengerami hari Malaysia 2026 ke Diatur Bapalan Convention Borneo Kuching PCCK. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM yang diberita tu ditusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Baka selama nanti hari 4 kita dekat terus bergelang dengan YFM Miri.

0: Hello, anda mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari, ngagai 3 ngaliari. Kita dekat Begulai, penggau geng 2B di WFM Miri.
1: Ya, terima kasih kepada peningkat ke mendiang ke ngelah tengah hari bulan kami geng 2B ke tengah hari itu hari WiFi Miri nama ke ya. Selaman inti hari empat apa ya?
2: Iya betul.
1: Jadi ke tengah hari itu ke itu aja begulai di itu.
2: Betul. Sigi kapan lama tu ah tu? Lapan nanti di nama tu kira ke hari ke penuh di itu asal tu ne?
1: Oh, Shira ngau Dominic. Iya. Nabi ke benua ngambil latih pelajar bah. Auti Amiri hari Unimas jadi berapa bulan sudah di udah di to dom Syahira
3: 2 bulan
4: ah 2 bulan 2 minggu
1: 2 bulan 2 bulan
2: 2 bulan 2 minggu
3: pergilah last minggu
1: hari ke penuh dia jadi nasib gas 2 sempat gua kami 2 beging 2 bayi bang lah tengah hari to nah dom ngau Syahira jadi 2 bulan 2 minggu nama nau tai oleh sedoi bekal de baik pulai ngagai Unima sudah tahu lah.
3: Mayu
2: mana?
4: Mayu pengalaman dah dia ambil.
1: Mayu penemu.
2: Mayu penemu. Awak jadi inti tu kira hari kepenudi nama tay kadi adus tu baik sudah tu lagi. Gawak ke atau kesambung school kini?
3: Kami pulai ke Unimas baru laban bisa setahun kita tinggal.
2: Ya. Oh, setahun kita tinggal. Setahun kita tinggal. Nak berasainya?
3: Nak berasa.
1: Harap kesedoi muncul ni nemu dunia hari lah angkanya bisa peluang gawak jadi pelapis kami tau ba ATM ba bidang penyiaran jadi gaya hari di Bandar Raya Miri tadi bisa memesai hujan tang dia tau nak sempat aku nyengok begini kau bisa dia nyengok luas dua tadi
3: hujan.
1: Bisa dah yang panas agi mama jadi berkongsi ke report gaya hari ke tengah hari tau ke diterima Remain Malaysia
5: report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ke diterima hari Met Malaysia ke pagi ngalih hari itu hari di sadang report kudi dekat nyadi bas kedandur malam di sadang hujan mega bas kedandur lalu angin barat berpupuk dengan penderas 20 hingga 30 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggih lalu tikas pengangat gaya hari itu ke suhu di Bandar Raya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi begini aku ripa gaya hari ke di kunci ngabala pelingah ngambil ke bisa diperhati yang kabisa dekat minda lalu terus begulang kami geng 2B ngelat ngari buat YFM Miri.
6: Anang buah minda ke Bukai dito ajal mi kita begulang geng 2B dini age buat YFM Miri mewai.

0: Lagu baru hari, penyanyi baru kita, Natalia D, Bambai Anak Temuai.
1: Bambai Anak Temuai ni.
0: Apa
1: bisa nak temuai. Penyanyi kita ngagak leka lagunya. Udah kat semak tahun barunya bisa nak dah.
0: Ya boleh Anak Temuai Bambai ya.
1: Kena ungkut tahun tu minya.
0: Bukan Bambai sudah itu syarat lagi sekolah.
1: Lagi biar lagi jawab jalan tu ay.
0: Malam pengerami ke cukup besar rating agai Malaysia.
1: Siap, ya.
0: Hari Malaysia sambutan tak ke pengerami nyambut hari Malaysia ke 63 2026 ba BCCK di Kuching. Kita tiga bisa mendak
1: aku bisa mendatang nak lama laban ke bisik penguak kemarin.
0: Ya, dom Syahira dah.
2: Aku meda yang ke ba live nya bisa tapi nak lama ga.
0: Nama
1: laban kemarin mansa live nya kemarin. Alu bisa kaban kita mawat benung merindang mayanya.
0: Jadi ke tengah itu yang ke sedoai oleh berkunci dengan bala peninggal kena hampir meda programnya di malam ke bisa mansa-mansa bakang kita tiga ne. Tai ke depan ke PMX di malam berita mana harga Sabah ngus Sarawak. Siapa dulu nya berkunci Syahira ke dom-dom ah.
3: Menteri Besar yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada dekat kegerahan khas interim mungkut Sarawak udah ditambah ngagai

0: di kena tahun tau penat mayahnya mandang ke semangat setiap kawan dengan kau ter antara pemerintah besar dengan pemerintah negeri lah rata yang nyata dek dek.
1: Awalnya berita mana nama agak bukai dek dom?
0: Dengan yang mereka kepengaruh kebunyi ke Ngau Sarawak, Ngau Sabah dekat diteruskan di, dikena netap ke pemula tim meruan ungkup tikas pemerik khas nintiang tahun. So, erti itu tadi ya meh yang nama tahu nolong kita nintiang tahun meh dengan ditolong ya ge di sebudinya dengan kena ngambil ke planet Malaysia kepatut mungkuk kenyentuh ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut.
1: Kemaya ya berengkat ada pejalai kada dong.
0: Ya berengkat ada pejalai. Mana sah?
2: Berindi hari April hari Raban pengumpul perengkat pengaku diesel kelebihan agak sidak di Sabah dan Sarawak. Tanya takat diesel subsidi atau ungku pickup ngau jeep mega udah ditiketkan ngagai 400 liter sebulan.
1: Jadi kelimpernya mega ada share nama ge berita bukai ke mana pulai ngagai Sabah dan Sarawak.
2: Tanya perintah udah setuju ngemana ke udah setuju nambah ke nisbah pengarip parlimen ungkup Sabah dan Sarawak. Jadi pengawaknya dijapai dengan pengawak nusun baru penduduk Jemaahila. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya udah dikemendar ke kabinet ke alai penyampau ke spesifik engkau cara berjalan ke nyak dekat diperundingkan engkau komiti pengawak berpilih. Ya madah megah atau tak berguna amat dikena nentu ke nisbah penduduk kaban parlimen hari Sabah dan Sarawak tu tadi lah.
1: Jadinya dua berita mana ke patut ditemu bala peranak Sabah dan Sarawak ya. Jadi kita dekat berkongsi ke jakotnya bawa jakot pemesai kira pukul 1.45 minit tengah hari itu lagi. Jadi seberau mengenatai ke jakot pesan ke tengah hari itu. Sekali lagi mai bala peninga berperindang sambil ke ngetu merarau atau ke benua ngiga palano merarau ke tengah hari itu. Geng 2B
3: New FM Miri.
4: Halo semua, aku Alex Puan, terus bulai gaul kami di 95 poin.

0: Ya midang belalai lagu hari Alex Wan kena menggapu gram kita ke tengah hari tau nyadi berengkah ngau Jacob pesan ke terubah tau pesan hangata sulit data dari Lydia na Jawa tau ke Inai Bejau madah ke pengawa hangata sulit ni yang Jason Elias Joseph anak cundang jadi pengawa hangata sulit tau dekat diatur kena 18 nguan ulit 18 hari bulan 9 lalu ulit dekat di kertas 19 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi baru rumah Juntan nanga ilik Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu ditujuh ngagai kabam layan di Sungai Sud Baliah Miri nanga Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakung lalu nuju semua kabam belayan kena alah dirintai ke dito kengelalan yang Jason Elias Joseph anak cundang minta kita datai ngagai rumah Juntan ngagai liat Sungai Sud Kapit penderang kesiliat tau nanya ngagai Lydia anak Jawa kena umur 013-35-49786 tau ke ngagai Aman anak Manggi 011-2508-1692.
1: Ya, jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit ni yang Desmond Landa anak Judan. Ianya ni yang Desmond Landa anak Judan madah ke pawang ngetas ulit ni yang dekat datur di rumah api nanga terusa ulu ketibasung. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Juliana. Ianya menjadi ni yang Desmond Landa anak Judan. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di nanga jagau ngemah pemegat rumah sapai nanga ngeranau ketibasung pemegat di rumah api nanga terusa ketibasung rumah sidi nanga nayai ketibasung rumah jabu nanga cemanung ketibasung rumah jeklin janam nanga mesau ketibasung ngau nunjuk kabam layan ti serimbai diau ngau niang di Kuching serta semua kenglala niang Desmond Landa anak Judan. Jadi penguang atas ulit dekat diatur kena 26 hari bulan 9 ini jam 9 pagi hari 6 tu di rumah ya Niangpo di jalan tekan ke Biau Sung. Jadi alu nguan ulit malam hari 5 ini 25 hari bulan 9 2026. Jadi penerang tisilia tahu bertanya yang gaya Juliana Mbo nyanyi menjadi diang di 013-563-5104.
0: Ya, pesan ketiga atau pesan rabat data remanjan anak aluang atau ke bini ni yang ajah atau ke naik empaga ngari ke sidak sebilik dari rumah jamin budai lubuk antu madah ke pemati inaya gerinin anak meribin gerinin anak meribin atau ke ini empaga ni yang tu dah nadai kena hari tiganya kemarin 16 hari bulan 9 2026 lalu ni yang dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayu barumah jamin Pudai Lubantu ianya Sarito 17 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 5 18 hari bulan 9 2026 jadi pesan dituju ke kabam belayan di fasa 1 ke fasa 2 Lubantu menyang sedia suai rumah ngadan sabai anak galah selangau kumas anak empati kabam belayan di Bintulu Miri Limbang Kuching ngau kabam belayan bukai kena oleh dirintai kadito kengelala niang grenin anak meribin penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Fiona ngena lumur 011-9178776 tau kengagai empaga 014-686-3153 atau kengagai 2017-858-7709.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rabat datang dari bujar anak anggau tau ke apa luncai ngeri ke sidak semnyadik ianya ucat tau ke lemuk anak anggau dari rumah kanang danga kibio Sungai Sud Kapit dekat madah ke pemati indah ianya jandun anak abin tau ke indai uca tau ke bini niang anggau anak inyam jadi niang tu dan adai kena 15 hari bulan 9 tu tadi lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah anak yang po inya di rumah Uca atau ke lemuk anak engau di Country Height Jalai Ulu Sungai di Kapit kena hari 5 inya pergilah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu inya 20 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah kanang dan ngakibiau Sungai Sud, Sungai Pena, Batang Balih, pemegat Sungai Gaat, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Ngau di Kuching, serta kamar belayan ke Bukai, kenalan di Rintai Kerito, kenalan yang Jandun, anak Abid, yang Jandun, anak Abid. Jadi sebelum tanya, tahu bertelepon ngagai lumbur 011-255-0339 ini Uca, tahu ke telepon ngagai bujar di 011-568-0904.
0: Ya, jadi sebenarnya kami dua nampung pesan ke Bukai ya. Jadi lagi menggal lagu ke sekali itu kita ingin caw Vivi Chloe Dempo Nuan Siko YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Hai, aku Vivi Chloe. Kita dia tahu benar mendim ke YFM Miri.

0: Ya, jadi nampak baru pesan berat ke bisik di kirum di WFM Kuching dengan WFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu baru di kirum tu tadi balap ringa. Ianya pesan tu datang dari Patricia anak Agung. Ianya datang dari Patricia anak Agung, anak Niang, dekat madah ke pemati Siti anak Juli, tau ke Indai Senah, tau ke Madik di rumah Junis anak Juli. Jadi Niang tu udah nadai sarito nya 17 hari bulan 9 lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Junis Sungai Kelupu di Bintangur inya kena pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur pagi hari 6 inya lusa 19 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah Dangat Sungai Kawit, Inai Setien rumah Tabuh Angungun, rumah Tabuh rumah Bangsa di Jia Selangau, rumah Agup di Jia Selangau, rumah Manja Sungai Naman, Timban Semadik, pemegang Sungai Madur Bintangur, Keltung Bintangur, Sungai Lasi Bintangur, Sungai Gemuan Gemuan Bintangur, Inai Setien Bak Ngungun, Inai Sapit Batu Limak Bintangur, Sungai Kejai Bintangur, pemegat di Sungai Sian Bintangur, Inai Sebi Bak Naman, pemegat Ngian Bak Pasien Ngau Kabang Belayan Kenglala Niang Siti Anak Juli, Yenyet Niang Siti Anak Juli, tau ke Madik Tuai Rumah Junius, tau ke Inai Senah. Jadi pesan tu dipinta sama belak natai ke diri ngesah ke penusah pengawal rabat tu. Jadi sebarang tanya tau bertelepon ngagai Patricia anak Ugum berkosong 112-502-0375 tau ke laki Niang Agum anak Awi dinya berkosong 13-771-7655.
1: Ya, pesan ke Siti tu pesan rabat mega datang dari Sarah atau ke Kinyong anak Nyambar, madah ke Jelui anak Garan, Jelui anak Garan atau ke Niang Bini, Bini Niang Ringkai anak Upu. Udah nadai kena pagi 16 hari bulan 9, lalu Niang tu dekat Dintu Balamayuh malam 18 hari bulan 9 2026, nyam malam pergilah. Lalu dekat Dianjung ba Pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan Kenglala Niang Kediau di Empawung Betuang Terai Debak Liduang Betuang Entulang Rumah Sambau Perwan Rumah Masir Putat Rirang Geran Stumbin Tanjung Bijat Tawang Sambau Sembayang Taman Gamang, Taman Tiara, Ngau Kabang Belayan, Bukai ke Naulih dirintai ke Dito. Kita dipinta datang ngagai rumah Bubi Anak Andawi Grandi Sriaman. Jadi Kabang Belayan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai rumah Bubi Anak Andawi Ba Grandi Sriaman.
0: Iya, jadi pesan ke Siti itu datang dari baca anak hijau madah ke sembiang ngintu makai 100 hari nenek niang punai anak bungan ngau niang laki ya nyerugah anak ngali lalu muai antebalu niang laki rungah anak ngali nadi apo to dekat detur kena 19 hari bulan 9 2006 inya kena hari 6 jam 10 pagi di rumah Edwin Jawi Antulang Tekalung di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Lubuk Antu ngkelili pemegak di Miri Melikin Sebang Sekrang Pakuili Undup pemegak di Kuching Lubuk Lumpu Skim Sekrang Engkaras Engkramut Ngau Meluku Kuari E Meluku Skim 14 Tito Ili Lubu Antu 15 Antulang Atas Ngau Kabang Belayan kenalah dirintai ke Dito ke Ngelala Niang jadi penerang ti silik tak bertelepon ngagai Santi Niang berkusung 111 279 0965 tau ke Beradin berkusung 18-874-9430.
1: Ya, pesan ke Siti Tengah Sulit ngupas hantar balu serta mereka berantu ke diterima dari Seblin anak Fidelis Asan ngari ke Sida Sebilia mesan ke Kabar Melayan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Juli Stephanie anak Fidelis Asan tidak ada atur 19/9/2026 hari 6 ba rumah lot 1344 RPL Seaview Lorong B 10 Bintulu dekat diatur pukul 9 malam jadi pengawal tu diintung nak jalan semiang ti diulu ke ketikis Edwin Julai jadi pengawal ngetah sulit malamnya dekat ditampung ngupas entah balu serta mega berantau jadi semua Kabar Melayan ke ditujunya Pak Kabar Melayan di betungkat tatau sebetung tatau keladan tatau jelai tatau sab tatau selitut tatau serupai tatau maskat sebauh tangap nia penasuk sibu miri ngau Brunei jadi penerang kasilia kita tak telefon naga Ambrose Joe nak lumer 013-5737-085 tau kan naga Seblin Fidelis Asan 019-4895-944.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu datai hari usun jo hari rumah banyang nang tekalit tatau. Jadi pesan rabat tu madah ke lakia inya ambau anak ayung udah narai kena 14 hari bulan 9 tu tadi di hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang ambau anak ayung tu dekat di sengai di rumah banyang nanga tekalit tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan di Long Bedian Ulu Beram. Rumah tiut sungai Setulan Jalan Jepak Kuala Tatau. Nanga Biban empat buah rumah. Rumah Pual Kibong Nanga Sidang Tatau. Kamu belayan di Pasir Naka Tatau. Biar pemegak di Nanga Kelebu, Nanga Kakus, Rumah Ros, Nanga Buan Tatau. Kemelayan di Sungai Sab Tatau. Kemelayan bertapang dagang Anau Tatau. Pemegak di Sangan Tatau, Rumah Jelia, Nanga Bulu Tatau. Kemelayan di Rumah Numi, Said Putih. Putih ni ya. Ngau kemelayan ke ngelalani yang ambau, anak ayung. Dipinta datai ngagai rumah banyang tatau lalu niang dekat dikubur kena inya 16 hari bulan 9 di pendam sungai bagi tiau tatau jadi penerang di silit tau bertelepon ngagai sila negerasi berkusung 14-588-7123
1: ya sebedau hanya kita mengawak kita ke sekali tu ningak pesan tu dulu lalu ditangkan ke lagu hari Rambles Water Ai mata bercerita ngelatengari
0: YFM Miri
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Ya, temu hari Minggu tu bawa wife Miri ke tengah hari tu kita bisa tumbuh mimit berengkah laban kami dua bi ke tengah hari tu sari tu mayu temu hari datang kan
1: ya. Iya, betul.
0: Udah tu lagi bisa temu hari Pustaka Negeri Sarawak Pampa Miri lalu udahnya mega bisa lagi temu hari baru hari kita ya.
1: Iya.
0: Jadi di studio kita bergulai tu ke ngelalu ke penatai juru rawat atau ke nurse dari klinik pengerai di Jalan Merbau Miri ianya Norita Ping Jok. Selamat tengah hari, nama berita.
2: Selamat tengah hari DJ.
1: Nama berita saat itu
2: aku ke Manda, aku as penolong pegawai perubatan lah. Dari unit kesihatan awam, nama aku Norita Ping Jok, bahasa kayan lah. Ku gawa ba klinik kesihatan Jalan Merbau Miri.
0: Kira ke nama mereka baik puji mengagai Norita telabannya landi ajak ku ibana
1: be. Iya, betul. Segi jarang kita ka ningau induk kayan kita itu landi amak jak ku ibana. Labannya nadai bisik campur nah.
0: Nuan amak jak ku kayan.
1: Oh nah nemu aku.
0: Ngamai ka Norita kurang ge santai. Kini ku nyebut jako dalam jako kayan selamat tengah hari bekeni ka Norita.
2: Sayung ngedau.
1: Okay.
0: Sayung ngedau dah makai kita kena kena nyebut.
2: Ukelok kuman.
0: Okay. Sayung ngedau ukelok kuman. Okay, jadi nama nak topik kita ke tengah hari itu Norita.
2: Sarito aku dekat berkongsi ngagai kita semua pasal cara nyeliah kediri ari buta engau nyaga mata. Lebih agit te berkawal engau penyakit diabetes ataupun kencing manis. Mata nyak mesiti ari organ tubuh ti amat penting. Tang penusah mata kekadang tau nyadi tanpa kita sedar. Siti ari contoh ti pentingnya meh retinopati diabetik. Ianya ngerusak bak salur darah retina, ketegal penyakit diabetes ataupun kencing manis. Perkara ti penting amat kena kita mereti ianya penglihatan ulih nyadi makin jaik, tajak penyakit nadai nunjuk ke sebarang tanda ataupun simptom lah. Bak peringkat asal ya. Nyak kebuah pemeriksaan mata engau teratur amat penting.
1: Ya. Okey, jadi nyak tadi penerang tau ke topik ke dekat mai puan Norita sarito ne. Jadi tu tadi puan jadi cara kita anagam penyakit diabetes tau atau ke kencing manis orang nyebut kemari tu teh. Jadi jinuan nerang ke ja.
2: Nanti kita ngembuan penyakit kencing manis. Langkah tik keterubahnya meh ngawal paras gula dalam darah engau mana. Selain ari gula dalam darah, kita megak mesti nyaga tekanan darah tinggi engau paras kolesterol kita. Punca tu bekawal engau risiko perkembangan retinopati diabetik nya alai anang seminak makai ubat lebuh kita berasai ndak pepengerai. Diabetes tau ke kemik manis nyak penyakit tip mesti ke dijaga. Amal ke pemakai ti sehat, ngerja aktiviti fizikal ti sesuai serta paduk nginsap. Laban semua tu ulih nulung ngawal faktor risiko ti tau ngemaruh ke perkembangan penyakit mata ketekal diabetes tau.
0: Lalu nama kebuah kita patut meresah mata tajapan kita nemu mata kita nya agi mana agi terang beda rabun maroti yang tadi Norita ya.
2: Tok me meses ti penting tajap meda engau mana endak semestinya mata kita berpengerai. Retinopatik diabetik boleh ditemu bak peringkat awal tajap kita endak berasai. Pemeriksaan fundus tau ke gambar retina boleh nulung nentu ke perubahannya engau tumor. bakal setiap kali kita datang klinik, sidak misi akan nanya lagi, kita akan ngecek mata, sidak akan explain lah ngagai kita nya bagi orang tinggembuan diabetes jenis 2, pemeriksaan retina mata perlu digaga. Bagi orang tinggembuan diabetes jenis 1, pemeriksaan keterubah di kerja nitih ke berapa lama penyakitnya udah bisa. Bakat tidi saran dalam garis panduan, secara umum orang TBC diabetes mesti ngagak pemeriksaan mata engau teratur, nya alai orang tinggembuan gula ndak mana, tekanan darah tinggi taukah kolesterol ti kurang mana, mesti diperiksa engau silek kaki.
0: Jadi sebelum kita tiga nampor randau kujuang kaget to Norita ya. Jadi kita berperinan dulu, kita nginjau anggas lagu gaya mata. Bisa kau ngau topik kita ke tengah hari itu.
1: YFM. Sekulai sejalan.

0: Ya, jadi hanya Siti lagu Harap ke Terpinang ni. Laban lagunya kira ke berkawal dengan topik kita saya tahu ni. Lorita, betul nama tadi?
1: Norita.
0: Norita, ya Norita. Oh,
2: ini ngubah nama orang.
0: Ya, laban nyok aku kesalah mata dia.
2: Salah mata.
0: Okey, ya.
2: Pindah katanya ngagai.
0: Ngagai station Cina, Mike B.
2: Minau ke Cina nya tambah.
0: Tambah ko ya.
2: Minau FM dah.
0: Bedau ke B itu hari Minggu. Okey, jadi anak pun baru rantau. Rantau kita sebuah ini bekal ngau acara nyaga atau ke nyeliah ke mata buta ni. Okey, jadi atau tadi saya tanya jadi nama pemeriksaan mata keti patut digagak tu tadi Norita.
1: Pemeriksaan oleh yang kawam tujuan ujian ketajaman penemu mata atau ke dikumbai VA visual acuity engau pemeriksaan bak belakang mata yang kaum fundus fotografi tau ke pemeriksaan fundus ngena anak mata to niti garis panduan KKM madah ke non myodiatric fundus camera uleh dikena ngagak cara nyaring retinopatik diabetik nya alai enti dokter tau ke petugas kesehatan ngasuh kitai ngagak pemeriksaan fundus. Anang takut laban pemeriksaan tu dikena nentu ke penyakit mata ditemu tumu sebedau nuan enda manah meda.
2: Nah lansia meretin tadi ya. Lalu nama na tanda-tanda ke bahaya maka patut ditemu kita ada Norita.
1: Tanda-tanda bahaya yang dipatut temu tumu keterubah ya. Tiba-tiba penemu mata ataupun penglihatan kita jadi kabur. Kedua, kurang penemu mata dan penglihatan kita tidak boleh dipadah ke. Ketiga, penemu mata atau penglihatan makin lama makin enak mana. Keempat, tanda-tanda ti engka berkawal engau penusah retina bak garis panduan penemu mata ti lenyau engau teruk secara tiba-tiba. Tauka tanda-tanda retinal detachment mesti dirujuk bak hari tik sama ana nganti keadaan jadi makin endak mana.
0: Ya, betul. Atau kira ke tujuh sirak bayar tu nanti kalau malat nci matanya nemu buta ne DJ mana?
2: Ya, salah topiknya
0: nak tahu. Oh, okey. Jadi ke situ tu tadi ne nama lima itik perkara ti mudah dikerja atau ke diamal ke ngau mana tu tadi Nonita.
1: Perkara ti mudah dikerja atau ke diamalkan engau mana? Keterubah kita mesti kak ngawal kandungan gula dalam darah. Kedua, ngawal tekanan darah engau kolesterol. Ketiga, kita mesti amalkan pemakai ti sehat, bersenam engau baduk insap. Keempat, pemeriksaan mata engau teratur, tajak penemu mata penglihatan kita mana. Kelima, enti bisik perubahan penemu mata ataupun penglihatan secara tiba-tiba taukah ketara, perlu ngagak pemeriksaan ti terus. Nya alai nagang mata ari buta ukai seminak bergantung bak rawatan lebuh mata endak mana. Nemu penusah lebih awal engau ngawal faktor risikonya amat penting. Nya alai enti kita ngembuan diabetes ataupun kencing manis, ana nganti penemu mata nuan nyadi kabur baru ngagak pemeriksaan mata. Jaga gula, jaga tekanan darah, jaga kesihatan diri engau anang lupa meresah mata. Mata ti sehat nulung kita terus medak, terus gawak. Maca engau ngasai ke penghidup. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih bagi Norita penerang ke mana tahu nambah ke penemu ke bala peningas tentang cara atau ke tips kita nyaga pengerai mata ngambil ke nyeliah ke daerah hari jam 4 buta mana Norita ya. Jadi itu kira ke soalan tanya bonus dari Norita ya. Tiba ke orang kita itu ngena orang kena nak cermin mata, mata tu selalu bright bright bukannya ketiknya cermin mata atau ke degree cermin matanya nak sesuai atau kena cun yang begini ni ko. Nanti kita akan minta dere bersama tangan klinik. Tahu datai begini ko.
1: Tahu datai. Kadang ya ukai hari kita impu cermin mata. Kadang-kadang diri kita impu nanti suasana terlalu kering. Jadi air mata kita terlalu kering. Ya kita mata kita impu nak boleh menghasilkan air mata kita impu.
0: Ya kadang-kadang nanti ya berair mata. Hari tubuh kita pun kalau hangat kadang-kadang ni.
1: Kadang-kadang tempat kita gawak.
0: Betul.
1: Kalau celap.
0: Oh, kalau celap pun.
1: Kalau celap, banyak penggunaan aircon.
2: Oh, banyak rasa mata kita berair.
0: Ya.
2: Oh, okay, kita gak degree cermin matanya nyo berubah, merti ya. Okay, terima kasih ke penerang non tadi. Harap kepala peninga berarti kemeh penerang sudah dikenatai ke Norita Pingjok ke nyadi temui kita ba temui minggu tu ke tengah itu. Sekali lagi mari terima kasih lagi orang tu Norita. Kita bertemu baru banyak kebukai atau lagu khas Nujo Nuan tu hari Maxwell Franklin Saran Ino Iban ke kena merindang bala peninggal laban mayo ke peninggal bangsa bukai ke ninga ke YFM ke
0: Ino Kayan ke
2: Nujo bala ini Ino Kayan ke tengah hari tu meh

0: Ya, kita boleh tengok kami bahawa wifi miring ke tengah hari ke ditabur ke terus terang di dengar kita ngena RTM klik ngau mega di Bandaraya Miris 98.0 MHz ngau mega Ari Bukit Lambia 95.7 MHz. Jadi menyikuk kami doai madah ke tengah hari itu mayuh temuai. Kita tengok kami doai ba studio.
1: Yeah.
0: Tadi kita sudah dengar ke info pengerai lalu ke sekali itu kita nyingkang ngagai info nama tu pasal budaya ngau mega literature.
1: Yeah.
0: Hari pustaka negeri Sarawak Pampang Miri lalu ke penatai Shelley.
2: Yeah.
0: Ngau mega Davidson.
1: Mm-hmm.
0: Ngau Emilia. Jadi nama nak berita mana kedekat dikunci ke kita hari pustaka negeri Sarawak Pampang Miri. Tapi ke pengerami atau ke program ke dekat diatur kita tu Puan Shelley ya.
2: Okey, kena ke 23 sampai 27 September tu kami pustaka negeri Sarawak lah. Bisik ngagak sikit program ianya Sarawak Literature Festival. Program tu adalah aktiviti yang ngeremai literature penerbitan ngau pustaka asal ngau pesaka asal ngau community. Patangnya digagak kena ngidup ke minat membaca lah, kena nambah minat membaca. Bertemu ngau penulis ke bisik ba ba Sarawak. Mega Ari Brunei ngau Indonesia bisik di.
0: Oh, bisik di kangau
2: bisik. Ari Senanyum Malaysia pun kami bisik nyemput. Selainnya kami bisik ngagak kebudayaan lah sebagai tarian, sembahan semuanya lah.
0: Nya tek program ke dekat diatur kitanya Sarawak Literature Festival 2026. Lalu nambah lagi nama nak tujuh kita ngatur atau Fon Shelley ya.
2: Tujuh tu nyedia ke ruang agai penulis engkau penerbit menua dek merek kelala Asia Sidak ya lah agai pemaca ngarap ke suku komuniti oleh mantok pemansang industri Bob Sarawak tu lah. Sayangnya berbat engkau nya pengami tu ngerami penyelai jako budaya engkau pesaka asal Sarawak cerita komuniti tradisyen lisan engkau penelebak rebat ke dulu bisik rega tik di patut dikunci kelebih lagi ngau berbaik baru lah. Selain darinya program to adalah nyukung aspirasi Miri yang kak dicalonkan sebagai UNESCO Literature City lah sebenarnya. Tahun depan nominasinya dibuka tahun depan lah.
0: Raga mojam ya Fon Shelley ya.
1: Iya. Jadi tu tadi kemaya serta dini Sarawak Literature Festival tu dekat diatur tu ilah.
0: Siapa? Emilia.
1: Emilia na. Okey. Teruskah?
3: Jadi pengawak tu dekat diatur pengalaman 5 hari.
1: 5 hari ne?
3: 5 hari berpuan hari 23 nyentuk ke 27 September 2026. Jadi mensia mayu tak milih hari tiang keman nguluk pengawak kami tu lah. Jadi pihak mega pengerami SLF tu dekat dia tu berpun dari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10 malam. Jadi semua temuai diperansang medak jadual lah nanti dekat data yang agai program kami. Pihak mega program tu dekat dia tu bawa stadium tertutup Miri serta bisik dia tu megak bawa pustaka negeri Sarawak. Jadi mayuh perambut program di dekat dia tu lah. Bakal berjual kebu, sesi ngau pengarang serta bengkel pengayang budaya. Jadi tamak nadai berbayar. Kami ngelalu ke penatai bala nembiak, nembiak sekolah, pinai pala pengajar ngau sapati dekat ngelala bub ngau pesaka asal Sarawak ngau siliak.
0: Ya, berita mana ngagai bala peninga kita
1: ya
0: tau ngenatai kediri ngagai studium tutup tau ke studium Bandaraya Miri nama dia tau na. Pukul 10 pagi dan 10 malam tau Emilia. Tama nadai berbayar. Jadi nama batang utai ke narit artis atau serta mega aktiviti ti ngaget ke ti tahu dan dianti-anti bala temuai nyerumba Sarawak Literature Festival 2026 to sapanya to ngagai Puan Shelley baro.
2: Antara batang pematak ya ianya adalah pesta buku lah. Lebat ini kita ngemai penerbit Hari Semenanjung Malaysia, penerbit Sarawak. Kami kan megak saya ngamai penerbit Hari Brunei kan dia. Ya, untuk datang menyuap bob sidak ya. Saya ingat kami bisa megak kenia Hari bisa kebudayaan.

0: dipenyadi
1: ke oleh YB Premier, diwakili oleh YB Datuk Sri Haji Abdul Karim lah. Saya nanya sebab pavilion pusaka ya bisi sudut empu. Penulis-penulis tempatan Pakar Putera Miri, Pusaka Kuching, hari Brunei, hari Indonesia, bisi boleh ditemu siapa yang berminat ngosida ya.
0: Bertemu ngosida ya.
1: Saya nanya kami megak bisi ngemai artis. Mawat, Marisa Pancis, Harry Pancis, Hafiz Uib, Bob, ngau Capek Shredder, Alexander Kalang. Mayuh hagek lah nak artis kedebaik kami, nak lah disebutkan penyampa artis kedebaik kami.
0: Sida tu merindang serentak tu begini kok. Bisa ya hari itu tentu no sida ngagak persembahan tapi.
1: Mungkin debit oleh
0: lagi ya. David nak empat dah tiba David lah. Okay, terus ke Fanchelli lagi bisa kita buka ketinggalan.
1: Saya nerinya bisa kami bisa muka bazar pemakai craft lah.
0: Tu bak luar Indo studio.
1: Bandu pakaiannya. Mayuh lah aktiviti gagak bak stadium tutup miring ngau bak pustaka lah.
0: Au kelimpah bak Indo studio bak pustaka ampo bisa ga ngatur
1: cerita rakyat.
0: Cerita rakyat bak pustaka.
1: Iya, pasal cerita lama-lama lah.
0: Dininya bak auditorium kita.
1: Dalam nak bak depan
0: tangga
1: lobinya.
0: Jadi seminat dengan cerita nak cukup nak Shelly ya. Ke pemadu berguna kita datai medak ke diri pun lebatnya mayuah penemu kelebih lagi ngegai sidak ke bisa jula ti dekatnya di nama tu penerbitnya di penulis penulis lagi bisa Shelly tau ke ngui ngegai di bisa
1: kami megak bisik mayuh bengkel lah diadu ke bakal sidak ke kak belajar puisi iban. Bengkel penulisan pun bisik siapa yang baru ke belajar menulis boleh tau kan.
2: Bisik makanan
1: ya, bisik.
0: Okay, iban aja jako bukai bahasa
1: bukai bisik kami bisik jati mirek sidak orang ulu semua lah.
0: Kira ke kelimpah rejakom Melayu iban ura ulu ngau Dayak bukai mana
1: even Cina pun kami bisa main penerbit Cina untuk muka konter booth tidak ya bak program kami lah
0: Okay, jadi ngalih ngagai atau kengwe ngagai di visa telah nyelama gaya ngante ngante ginte ya tanya telah kena lebih nanya ya
2: jadi itu tadi asal tanya berkawal dengan bengkel pun sudah dikongsi si Sherry tadi ne bengkel-bengkel ke bisik baka bengkel puisi iban ngau kebukai pia mengga bisik bengkel puisi Cina mengana bisik
1: bengkel
2: nada
1: kan cuma
2: bengkel nada nah ya muka abu fajar
0: no bertanya
2: dah okey jadi kita yang ngui ngaga Davidson yang dekat kongsi ke nama tu tadi maka ni program tu oleh mantu orang lala serta berterima kasih
0: yang keempat tanya empat berdaun
2: nah iya udah dikongsi Sherry tadi bekau ngap puisi bengkelnya tadi.
1: Okey,
2: tahu nanduk baru meh.
3: Okay, aku nanduk baru tadi kunci oleh Puan Shirley tadi. Okay, sepo manjai program festival kami tu Sarawak Literature Festival tahun 2026 tu selama 5 hari kami ngenatai ke hampir 150 aktiviti.
2: 150 aktiviti. Aruh ya kat 3-4 hari ni ngatu program tu.
3: Dan antara aktiviti kedebaik kami adalah bengkel bercakap Babu Mamayu. Bengkel tu adalah untuk meri peluang agak para peserta serta ngasih pengelandiak sidak yang mantai ke penemu serta nampak pengharap tiati lebuh bercakap bak mua audien. Selain arinya kita bisik megak bengkel engkemang ungkup sidak ke dekat ngeremai ke pengerinduk sidak enulis bengkel penulisan di cakap Melayu kita. Ianya di ruang endua uleh ngulih ke penemu belajar serta ngambil singkang ke terubah nucu ngasih ke asil diri empu laban ari bengkel tu kita ikat ngasih bakat-bakat baru untuk menghasilkan buku sidak edit. Udahnya kami bisik megak bengkel puisi iban, bengkel asas pantun iban. Okay, nengah to para peserta udah ngenyemak ke diri engkau pemanah jako, engkau main asa iban kelimpah merati ke nilai pesaka, tibisik

0: dalam literature tu. Udahnya kami bisi mega main asal serta demonstrasi ti mudah ngemenda ketemu wei belajar dengan pengawal ngambil bagi ambil apa inai ekbisi animate sida ka menunjukkan budaya ngagai anak sida ya udah datang ngagai festival kami tu lah lama kami kan datang ke mayuh persatuan kaum Bak Sarawak kita tu kaum kami Bak festival tu ilah. Udahnya pengawal pemandang ngau aktiviti merik kelala budaya mantuk temuai kelala seni ngau pengawal komuniti Sarawak atau tadi lah kita bisa ngelantai ke setakat tu kita bisa 8 persatuan begulai ngau kami sepanjang 5 hari festival tu. Rakan-rakan persatuan tu sida ya ukai setakat muka booth, sida ya mic permainan tradisional, cerita rakyat, sida ya mega ngemandang ke pakaian tradisional sida ya. Okay, sekedar hari bengkel tu ya penyertaan ya adalah limited lah bagi yang berminat uliam mendak ngagai Facebook rasmi kami Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sampai cepat dia dapat lah menyukur yang register untuk sesetengah bengkel ya, penyertaan ya adalah limit.
1: Oh, bisehat ya. Okey, di biasa sebedau kita lima nampak rana aku jangan lagi kita belalak na lama merina dirim pun nggak bala peningat tu na jadi kita nginjau si kari artis ke diundang sida ngagai Sarawak Literature Festival 2026 lagu baru hari mahu tungkas mengan YFM
2: sekolah sejak lain.

0: mawat ke DC di jemput program tu inya Sarawak Literature Festival. Jadi anak pun baru randau kita yang sebuat atau pulai ngagai David Sel baru ni dekat kunci ke bekeni program tu oleh mantu orang ngelala serta berterima kasih ngagai mayuh macam budaya jako ngau pesaka asal kita di Sarawak tu. Terus ngin wan David.
1: Okay, jadi Festival Sarawak Literature Festival tu pengerami tu ngawal serakup hari mayuh bengka komuniti di Sarawak. Pengawak sidak tu muka ruang agai komuniti berkongsi ke budaya sidak ya serta marik kelala pesaka asal empu ngagai temuai. Jadi bak sepanjang booth tu walaupun temuai tik datai sidak boleh bertanya langsung lah ngagai booth persatuan TBC bak kepada aku berdau tu tadi bisi 8 persatuan lah yang bergulai ngau kami sepanjang 5 hari kami festival tu. Antara ya adalah Persatuan Melano Miri, Persatuan Dayak Miri dan lain-lain persatuan. Udahnya dengan pengawak pemerintang budaya engkau seni mempertahankan diri, temuai oleh ngelala mayuh macam bangsa seni tiknya di berbagai ari identiti komuniti kita. Pemakai, pemain, seni engkau pengawak asal megak dikemeratka. Jadi sepanjang 5 hari itu, rakan-rakan persatuan kita tadi silak yang main aktiviti silak ialah main asal silak ya, silak yang megak berkongsi cerita cerita asal silak ya, cerita rakyat ku kita. Jadi mana-mana apa inai ti dekat belanak sidak yang ninggal ke cerita rakyat kita baik meh belanak kita datai ke pengawak kami tu sepanjang 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu ialah hari sukut literature karya karya tebekawan ngau sejarah budaya ngau identiti Sarawak merik penemu ngagai penghidup komuniti macam cerita hari latar belakang tiba beda nulung kita yang merati ke penelebak ngau penemu orang bukai. Jako setempat megak diberi ruang ngambil ke diberi kelala serta diberi bahasa. Jadi tu tadi rakan-rakan persatuan kita sidak ya uleh ngajar kita bahasa-bahasa mudah sidak ya. Kena kita berkomunikasi. Dan kami ngarap ke penelebak tu merangsang temuai terus berkongsi ke cerita diri sebili macam asyik karya menua tu serta belajar pasal pesaka asal diri empu engkau cara tu mayung budaya ulian diturun ke ngakai rebak dudi kita itu ilah.
2: Tadi bisa ke kita sebenarnya buat masuk ngagai atau kemedak program tu nak berbayar lalu katia bala temuai patung register diri tumu ngambil ke uliah ngau aktiviti tu siapa merek bendera tu email ya.
3: Jadi masuk ngagai Sarawak Literature Festival tu nada berbayar. Bala temuai ni boleh beli tiket antik dekat masuk pihak mega antik dekat ngambil bagi dalam bengkel atau aktiviti. Temuai patut medak syarat tidak padah ke dalam program kami. And then sekedar program berguna ke pengawal register tumu laban penyampau bisik disekat. Jadi nanti bisik workshop tu dikerinduk ke bala peninga tau merasa dulu lah penerang kena register. Jadi pihak mega apa indai diperansang merasa pematut aktiviti untuk anak sidak yang kawam maya ngau endua berjalai ke aktivitinya. Ti ngemuntang ke ruang jadi tok tadi ngemuntang ke ruang bilik kena merambu berjalai untuk medak aktiviti. Jadi ente bala peninga dekat nemu pasal syarat register tak ke ngambil pagi tak bertanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak. Tim pengatur mega tau ditanya.
0: Jadi tu tadi program ti Siti ti di kerinduk bala peninga kalau pergi bala di Miri ni tentu yang nasabah akan datang program tu. Jadi kini cara atau ke bala peninga kita kat nemu jadual program atau ke penerang ngeregister ngau penerang pemandu baru hari program Sarawak Literature Festival tu. Jadi tu pulang ngai Sherry baru Emilia okey.
3: Jadi bala peninga tau nitih ke media rama Pustaka Negeri Sarawak atau ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ngambil ke nemu pemadah ngau pemansang pengerami ke pemadu baru tu. Jadi pemerang penerang tau megak di pedak ba laman web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau ke anak channel rasmi kami Facebook Pustaka Negeri Sarawak untuk kena merasa penerangan program serta penerangan penyerta. Jadi pihak mega kami bisa berkongsi ke poster bab pemada digital ngau kereban promotion rasmi Sarawak Literature Festival ngagai temuai atau berarti ke hari bulan jam mendung ngau sebarang peminta register direk ungkup aktiviti.
2: Jadi dah antara Emilia. Jadinya dah tiba ujung ranau kita sebuah kata. Jadi kena nutup ranau tu nama pengarap hati kelebihan kita komite pengatur ngau nama pesan kita ngagai bala peningati dekat nemuai atau kedatai ngagai Sarawak Literature Festival 2026 tu Puan Shelley.
4: Okey, kami ngarapkan komuniti Bak Miri tu ngau serata Sarawak merik timbal tema ransang pengalami tu dipelabakkan oleh mata ngag 20 ke 50 orang kebisik lah temuan dia temuan
2: ribu
4: temuan dalam tempoh 5 hari tu lah 5 harinya ilah kami ngelalu ke bala nemiak ruang bilik pendidik penulis enggak orang tak rinduk ke bob tiap ikut temuai oleh milih penelebat tak engkeman enggak minat sidak sekali sekali ke maca nulis taukah ngelala budaya saya narinya kami ngarap temuai dekat pula enggak pengerinduk tak nambah dalam minat membaca lah serta ngagak pengerinduk tak dalam agak ngagai hasil penguat menua tak lah suku pemaca pesamat reti ngagai penulis ngau penerbit dalam Sarawak tak saya narinya kami ngarap ke sukong-sukong bala sidak Sarawak to datai support laban to adalah program yang pertama diajukan bahasa Sarawak. Yang pertama to dipilih Bak Miri. Dan tahun ini nilah sibu dengan kucing. Dengan baru pulai baru ke Miri. Kami ngarap ke sukong ramai. Aban ukai selalu leh ada gagak lah.
2: Ngarap ke kita ke dia di Bandaraya Miri, bala peninga di pelilih menua Miri engkau Maria Brunei Darussalam. Jadi tahun ngatai ke dia lah. Berengke hari 23 ngaga 27 September tu ila 10 pagi hingga 10 malam na Fanshelia. Ba Indo Stadium di Miri. Jadi munyi ko sida tadi masuk atau ketamak kia nadai berbayar.
0: Iya, tu tadi Siti laban kira ke David Sir dekat berkongsi ke artis kita eh. Jadi bila hari bulan lepas tentu ya orang sikit nak sabar benda bala artis tu deh. Jadi artis ni ke dekat Merindang hari ke berapa? Ujin wan nerang ke dengan bala peninggal kita sebenarnya kita untuk program kita.
1: Okey, untuk bala kaban artis kita dekat Merindang kita sepanjang Sarawak Literature Festival tu salah satu ya adalah Mawat tadi lah. Mawan akan datai bertemu dengan kita pada malam 24 hari bulan.
0: 24
1: Mudahnya malam 24 kita bisa mega
3: Symphony of Borneo.
1: Symphony of Borneo. Alay namurang. Okey, untuk malam terakhir kita malam 27 hari bulan, kita mayuh ge kabar-kabar artis di datai
0: 27 ni.
1: Ya, 27 hari bulan. Baka Afis Wib, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Harry Francis, Melissa Francis, ngau lagi bisik mi. Nangkatnya aja artisnya.
2: Sila lagi atau ngelawak ngagai Facebook. Pustaka
0: Negeri Sarawak Miri.
2: Tau ke dini agak platform bukan indah hidayah medaknya.
4: Kami bisa ngagak promosi bak itu ngau Instagram.
2: Jadi ngau tau terima kasih sekali lagi ke berita mana ke dikunci bala kita ngagai bala peringat YFM ke tengah hari tu Puan Shelley Davis ngau megai Emilia
0: ya bisa peningat kaban Emilia mana ke Amy tu hari kapit mana Emilia orang kapit nana
2: hari kapit Emilia
0: jauh mana nama tu nguai ke Miri berkeni tu Emilia
3: ke pengawak
2: ni dia pengawak
0: ni dia pengawak okey
2: jadi Sekali lagi terima kasih ngarapkan ya, terima kasih. Sarawak Literature Festival 2026 tu mujur dia tu lah. Ya. Okey, jadi ke penudi tu kita berperindang nginyau Melissa Francis happy sampai pagi. Udah tentu menyatai lah kita yang sama di perancang datai happy-happy tak kegagati ya. Ngabala artis, artis kita.

lagu kena merina bala peninga ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari hari wife Amiri ke tengah hari tu jadi munyi kau dah dikenang kita bapun program tu tadi ya be ya. Jadi ada malam Menteri Besar bisa berjadi pengerami hari Malaysia 2026 ke 63 tahun. Jadi bahawa Jakob Pemesai ke tengah hari tu mai bala peninga ninga ke sekedar tiba Jakob ke dipansut ke PMX atau ke Menteri Besar kita ada malam. Jakob

Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingannya itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025, Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta. Kerana saya disergah TPM Datuk Seri Said tahu dari Parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik, harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kursi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju, dan jemaah menteri setuju,
cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di Parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. YFM.

0: anong buhay to ka radio station na kita. Terus ka ni nga YFM Iba Miri, na marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia, Waribu, 25, sa gulay, sa calay.
1: Ruai Kitai, Nintian Arimpat, Berengkah Arimpukul 2 ngalihari, Nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngalihari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga Rabanembia kemai hari. Semina, buat YFM Miri.

0: hari Sarito Malam Pingah hanya di hangu yang ngagai program maruai kita bapun program tadi akan minum geng dobi habis kongsi ke di YFM Miri Mayu amat temuai ke dijemput ngagai konti YFM kelebihan ngagai temuai ada ke kongsi ke program atau ke projek atau ke munyi korang pengawal pedagang ke Maya Rito ngagai abah program kita ruai kita okey. Jadi kita terus kangau dulu. Kita impu temuai Sarito. Minta hello hello dulu.
1: Hello hello.
0: Nama berita.
1: Mana?
0: Mana?
1: Tengah hari.
0: Okey. Atuk ciku. Kabar lama aku tu. Sebenarnya. Hari subah ya. Jadi nama berita dan Sarito.
1: Sarito mana?
0: Mana? Celap. Ya. Akhirnya kurang kita di menua miri tu nyu hujan. Nanti panas bapa itu di buah kita yang nyebut meh. Angat kita lambat baik bersebun eh. Okey jadi minta nombor nak diri dulu penatain hari ni asal hari ni leban tentu yang orang kena musapa temui ke dibaik aku abah program ruai kita hari itu.
1: Okey kita ubah yang aku kamerai terima kasih dengan gaya DJ kita Brenda yo lah bandah merai awak dengan aku excitement dengan lah tengah hari bakal kesari tau. Nama aku Stanford Seninting nama amat ku
0: nama amat mana
1: nama amat ku tapi jadi, lebih dikelala kau nama komersial yang nyak Tony Angie lah. Nyak penantai aku yang nyak hari menua ulu peti basung dengan jalan jadi bakal kedai tau bisnes kedai gagak aku yang aku pengeluar minyak wangi aku kumpul kalau mereka aku bisik ngagak servis hair salon ngagai door to door servis lah
0: bisik ni okey jadi harap ke malam ringan dah nemu anglala siapa temui kita yang sari tu jadi nama kira kekurang madah nama glamour tadi ni Tony Angie tang aku ngelala yang sikit hari sobat sikit dah terlebak ngangau yang Tony kena tadi okey jadi terima kasih Tony laban bisik awak limpang ngagai konti Sarito ni laban tinitiah bisik temuai kita penyanyi sebenarnya bisik penguat di Knowledge di Selia jadi ku nguji dah Tony apa-apa dia tadi ulih ke koyak ni okey jadi tu tadi Tony kat madah ke ulih nuan madah ke mimit lalu nama bisnes ke di pejalai ke nuan dia tu tadi maka bisnes
1: maka gaya tu bisnes gaya aku ya bisik dua dua bisnes yang pengeluar minyak wangi tu digagak kumpul lah
0: digagak numpul jadi jadi wangi tu tadi hasil bukan itu lambang orang kena mu kena bau gagak non tu adakah yang bau lebih ngagai punya korang ngagai induk ke lelaki bukan ni
1: bau itu lebih kepada unisex induk dengan lelaki pula boleh kena ya
0: okey
1: ya keistimewaan wangi kami tu ya hari bungai ros
0: bungai ros ke semua wangi tadi
1: semuanya hari bungai ros
0: okey jadi ulian umadah ke alaban umadah bisi bisnes punya korang muka salon tu tadi tahun bila udah muka bisnes tu tadi
1: salonnya baru tahun tu tadi
0: oh tahun tu tadi
1: ujung tahunnya kemarin tahunnya kemarin minggu ujung tahunnya bisi bisi ada door to door service
0: oh door to door service okey jadi tu nama perkara ti ngasuh anuan berengkah dekat buka bisnes tu berumur ti agi biak dia tu ni
1: ya lapan sikit terminat
0: sikit minat.
1: Sikit terminat.
0: Hari subak lah nak.
1: Hari subak. Bakal minyak wangi tu. Sikit hari maya skor subaknya udah ngumpul minyak wangi. Sampai expired minyak wangi dikumpul
0: subak. Oh, dikumpul subak.
1: Sudah brand easy. Sudah mermaid. Namanya Mulan semua. Bisik magian subak.
0: Oh, bisik magian.
1: Bisik magian. Sampai expired
0: subak. Okey. Jadi Nuan kira ke koleksi wangi subak.
1: Koleksi wangi.
0: Oh, koleksi wangi. Jadi mayanya Nuan kini no tak terundian ke buka bisnes wangi.
1: Ya, udah aku nggak orang ngumpul-ngumpul minyak wanginya sobatnya terfikir aku enggaknya ialah kak aku untuk bisa kak produk ke diri aku kak nguji masuk dalam industri bisnes tau aku tapi dia tak nak nyangka kak mama masuk dalam industri bisnes
0: Okey, jadi tentu kita nemu kita dengan wangi tadi deh Tony kena nuan proses tu ngagak wangi tentu yang orang kak nemu laban kita ngagak wangi tu tadi mayu ke ngai ke orang umai nama tu tadi ngambil wangi bukai leh arti tadi uji nama dah laban tentu ya kita itu bisi wangi sitik wangi inspirasi kita yang ngagak wangi tu ngeluar ke baru tu tadi
1: bakal wangi ku tu ya hari gabungan pati ya bakal ngagak eksperimen dulu contoh bakal kita akan ngagak wangi sidak ke brand Gucci brand Prada ngau brand YSL nya dicampur ke dulu nya nanti tadi parti antara parti nya digabung ke mageng ngam kena bawa tadi nanti enak ngam lain bawa ya
0: iya iya iya
1: nanti bawa ngam pulai ke mana bawa ya tapi udah digagak nanti dulu beberapa jam baru demu bawa
0: oh makanya aneh oh laban laban nanti kita laban nak baru nemu baru ningak aku tapi kata laban aku sigi orang koleksi wangi aku jadi laban aku punya kurang apakah aku milih aku wangi nuan penemu aku sigi milih laban nanti aku rindu di nyium bau wangi bungai bungai tangnya nak lalu punya kurang nak lalu manis nak lalu lembut ya kini orang badan aura ya aura wangi
1: manis
0: tang bisi sekedar orang minat manis ne
1: bisi orang minat manis
0: nama kebuah orang minat nyium bau wangi te cukup manis tu tadi
1: laban Dria kita itu nak sebakan nanti aku empu aku ngagak ya nanti yang wanginya nak ngambah kau ngeluh aku ngagak ya lalu gangguan aku ngagak ya pemain dia aku rasa saya kak ngeluh ngai aku ngagak lagi ngai sambut aku lagi tajak bawa nemunya maneh bawa orang bak aku lagi nak maneh ngai aku ngagak ya lepas aku nak boleh ngagak lagi deh
0: tapi bisnis kadang orang rindu ke kenyum wangi ya bunyi korang bisik bakal wangi ya tajam kan ya bisik wangi ya kelalu manis ke sekedar orang tang bunyi ko Tony tu tidak lepas dari ya nama tu hidu si dah tu
1: nak
0: sebaka. Okey jadi tu tadi bisik nerang ke Mimit ne kira bisnes atau ke utai di keluar ke bisnes Ari Tony tu tadi. Jadi nama keistimewaan produk nuan tu anti dibanding ke ngau orang buka itu tadi.
1: Bakal keistimewaan tadi bakal ke disebut aku kayaknya gabungan Ari Pati ngau mereka keunikan ya. Maya ngagak ya bisik campur bunga ros tapi maya nyimpan wanginya dalam butuan ada bunga ros simpan. Kayak lama-lamanya retai bunga ros deh. Jadi maya agak aja baru campur bunga ros.
0: Oh jadi tu tadi tentu ya kita yang bisa utai pengumpul dagang tu tadi ni siapa bagi orang ke ngemansang no, dalam industri tu tadi tu ni.
1: Kemanyu hage ngerasa aku dalam industri tu ianya family aku mpu. Denya ngau bala senior inya kesalu ngau kami muka buff inya bala wibo bala ayah kesalu ngau muka buff sidak ya kih ge mereka jako aja deh laban kita dalam bidang tau ukai kak sehari dua laban kita ka depan ngau tau cukup lama jadi kunci paling penting untuk kita kekal dalam dunia bidang bidang bisnes tau ianya perlu bersabar. Perlu bersabar ngambil kita nak salah singkai yang adanya aneh sumbong aneh tinggi jako paling penting sebenarnya kita ngejar pengawal minta Tuhan berkat semua pialai kita
0: iya
1: ambil semua tanya dikakak kita ngemuju
0: ya betul jako perancang tu ne benar-benar berujung program tu malam beringau laban kita itu menyekuran laban ukai nyamai kita muka siti pengawal berdagang tu iya tentu yang cabaran tu tadi tentunya orang sanuk tu baru buka kak tu keni oleh pejalai ke pengawal laban ni semina ia aja nemu keni pejalai cerita hidup ya ngeluar ke nama tu wangi tu tadi asyik oleh keni nuan cerita kami pejalai bisnes tuan bekeni atau mujur untuk ke dia tu
1: share shortcut aja lah
0: shortcut aja ni bu pula
1: shortcut aku start berpun ketuk sebab pejalai aku ngerak bisnes sebab ianya udah COVID-19 suba.
0: COVID-19.
1: Lepas udah mayanya suba, bisnes tempat nuku gawatnya suba tutup. Jadi yang nak boleh apa bertahan deh. Jadi paksa badut kerja, and then kang ingat kerja pun susah mayanya. Stress ya, memang stress asalnya. Jadi mikir aku mayanya kan agak bisnes, tapi aku nak nemu nak ada ilmu deh. Cincun mayanya aku bisa bertemu ngau penyanyi kita Ibanenya Itam Medin. Itam Medin tu mayu ngajar aku dalam selok belok dunia
0: bisnes
1: tu me. Sampai ke dia tu Itam Medin tu paling mayu ngajar aku. Ya umpama cigo ngajar aku lah.
0: Oh harap ke penyanyi kita Itam Medin mesti dengar ne.
1: Aku rasa bisa ini.
0: Bisa ne. Oh kemai doang penyanyi kita cerita. Oh jadi selamat tengah hari dengan Nuan Tim Median. Mesti bisa awak ni nemu ulih jemput Nuan gagai konti YFM ni. Serta ngau Tony sekali. Nanti salah ni. Okey jadi kita tu tadi Tony dah nerang ke kira ke Tony tu kira cigo ni. Itu Median tu cigo gagai kita tempo temuai serta ingat Tony. Oh jadi sebenarnya kita nampak baru tu Ranau kita bukai Tony Siti. So tanya aku kan nanya Mbak Nuan. Jadi nama tu tadi laban undang dah cerita ke Mimet Pejalai Bisnes tu tadi. Jadi laban kita itu punya kena maya COVID-19 tu tadi. Tentu yang maya penangguh. Jadi nama penangguhnya tadi sepanjang 2 tahun tau ke setahun aja ke ni?
1: Kira ke setahun mayanya. Tapi sebenarnya aku start bisnes ubah, aku nyua produk sida Hitam Medin dulu. Laban Hitam Medin pun bisa produk yang pun sobat deh. Kira hari bakal tadi jual aku nya subak hari commission hari tamadinya subak nya di situ aku magangnya subak side nya kira side income nya tadi hanya kena aku rolling modal baru kira ke aku official start bisnes kira rempu 2021 sampai tahun kira ke 5 tahun dia bertahan.
0: Kira ke 5 tahunnya munyi kurang nyamai nyebut 5 tahun tang pedih kan pedih. Nyebut nah perjalanan cerita
1: 3 tahun aja dah pedih ya
0: dah pedih laban kita ini ke kita masuk ke modal beli botolnya udah berapa ngagak stikernya udah berapa
1: ya customernya paling pedih
0: customernya kita ke munyi kurang promo tadi pun dia menyebut kemarin itu semua ngarap ke medsos kita okay Tony sebelum kita nampak Marando ke Bokai tentunya balap ringan kita pun nak sabar kat nemu pejalai bisnes tuan ngau nama bisnes tentu lagi tentu orang kat nemu nama kebuahia Tony Licious. Okay, jadi kita merinasti lagu tu baru dijemput aku kat temuai tu minggu lepas tu tadi ne inya Bradley Hans laban munyi koya ngarap ke dalam minggu depan meh lagu yang lulus tang sarito kita dekat merinang lagu area temuai kita yang minggu lepas inya Bradley Hans ngau lagu ya ngetan.

0: Kemudian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagal pukul 2 setengah ngalih hari. Bulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagal Rabanemia kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, semina di YFM Miri ya, sarito begulai ngau temuai nyak Tony NG berprogram Ruai kita yang jadi ya, ngagai malam peningati baru munyi korang baru hidup ke radio macam ke dia Tony yang jadi sarito kira ke apapun berprogram Ruai kita yang jadi temuai ke di baik sarito Tony NG ke ngempu produk atau ke bisnes wangi ke di gagak ya sepemanjai 5 tahun. Okey. Itu tadi Tony ulah nuan kongsi ngagai peninga atau tadi dama pengujur tak ke pengawak ti pemandu gaga ati nuan kenyau ari nuan ngembuan bisnes tu tadi Tony.
2: Okey, pemujur ti pemandu ngaga ati ku kenyau ari ke ngembuan bisnes tu tadi nya lebuh ku ulah medak bala customer ku puas hati kau produk kaminya serta bisi ngasai ti pasti positif lah. Pasti positif serta ya boleh numbuh ke kawa antara aku ngau orang ke baru di Kelala serta ngau komuniti sekeliling dengannya megah aku pun boleh ngati kediri boleh ke penemu kediri empu deh kena aku ni nemu dulu di hari lah boleh mereka orang inspirasi deh
1: ya,
2: orang
1: ya,
2: baru kini
1: Tu tadi Siti Tony sebenarnya kita ngui ngagai doi ti so tanya tu jadi laban nuan dah mujur ke bisnes tu tadi deh jadi bekeni cara orang ka nama tu tadi cara orang ni nemu ka belajar ilmu arinuan atau ke ngambil kelas arinuan bekeni atau ke nuan bisi Facebook boleh kongsi ngagai peninggal kita kini
2: boleh ngagai aku ba FB Tony Enggi ataupun ba page FB Impu yang Tony Licious HQ ataupun ba IG Tony Licious Perfume.
1: Okey. Mada ulih non nerang ke balap ringan nama ke bah non milih nama bisnes non Tony Licious. Tentu orang kan nemu laban nanti orang ibu-ibu di luar yang kat pedes dan nyebut dan
2: ne. Pedes saya dah nyebut Tony aja.
1: Tony aja. Ya, uji non nerang ke mimit nama bisnes non tau.
2: Okey, nama Tony Licious tok subak ya berpun hari tahun 2016.
1: Oh,
2: 2016 mayanya.
1: Kira ada 10 tahun namanya
2: kira
1: dah.
2: Kira 10 tahun namanya dah lah banyak subak. Aku tu nanya balas kaban aku subak deh. Bekeni aku kak ngagak brand ku belaba mayanya. Aku sibuk ngau pageant ku reng. Yeah. Bising ngagak baju subak deh. Bising ngau baju umpu.
1: Yeah.
2: Jadi mayanya. Nah, aku nak nemu nama brand aku di, jadi di break kaban aku nya Tony Licious ke. Mana kini aku yang aku gagak aku lalu Tony Licious Secret subak. Jadi lebih memang aku dah muka perfume tu subak. Alo gagak aku Tony Licious saja tukar aku ke Tony Licious.
1: Jadi
2: kekal nama ya.
1: Alo kekal sampai datang.
2: Sampai datang.
1: Jadi kira ke kaban nama tu tadi ngelaku ke nama atau ke ngagak bisnes Tony tu tadi ne. Jadi bisik berundian kat tukan nyak kini bertahun dekat datai.
2: Setakat tu bedau kat nukal tapi ingka nanti bisik rezeki bisik kat nambah ke brand baru lagi.
1: Oh, brand baru lagi.
2: Brand baru lagi.
1: Brand nama tu wangi kini?
2: Mungkin dalam ataupun baju lah. Mungkin baju.
1: Oh, branding baju lah.
2: Share dengan partnernya.
1: Okey. Kira ke mujur me harap mujur ni. Okey, Nadi tu tadi nama bisi bisnes non dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun ti dekat data itu ialah Tony. Okay,
2: dalam tempoh sampai 5 tahun tu ialah inya julu ati ko inya aku macam nanti bisi rezeki aku dekatnya di peneraju global dalam industri minyak wangi Tony Licious tu laban aku pun benung komitmennya dia ke minyak wangi ke unik deh kena kita kena merek namanya ngembuan kualiti tinggi merek posit ngambil ke customer semampai merek empas di positif laban selama atau memang diberi customer review ngau yang paling positif memang rindu belum maninga ya.
1: Iya.
2: Terutama gawai bazar tu tadi sigi amat rindu maninga ya.
1: Kira ke impact impact ti positif ngagai nuan eh maya bazar tu tadi. Okey, jadi nak berasa kita nyudah berujung program tu ni. Agik kak berandau ke tu tadi tang kita.
2: Berasa ya.
1: Jadi nama beransang nuan ngagai nembiak kemari itu aku lebih agak bakanuan umur tibia udah buan siti bisnes wangi itu atau ni
2: okey Jakob beransang ku tapi sebenarnya aku pun agak memerlukan Jakob beransang lah tapi aku merik nasihat mimik lah ngagai ke bakan nembiak ke baru tidak mula ke bisnes ilah deh bakal ataupun suri rumah munyi orang ilah deh anan takut kita ke ngiga identiti kita empu bakal minyak wangi tu ni licious tu empu main kita harus ngi ngaga identiti kita empu menghasilkan bau yang empu deh sampai kita boleh ngeluar ke sapa diri empu kita ngaga utang kita anak lala yang anak takut anak kalah laban penguji bakal slogan tu ni licious tu ya meruan lekat meri pengelantai yang seruan yang yang belama customer lagi
1: kira ke aura-aura pemanis ku
2: pemanis deh asik bakal kita nanti kita dah anggap pengawal hasil akan bau kita empunya hasil akan sapa diri kita deh
1: iya betul nah cukup ransan tu cukup unik siko tik ngempu pengok berdagang wangi tu tadi ya mesti ke berkait ngau tai dijual ya tu tadi ni okey anda berasai jam kita ini tu ni jadi bisi lagu jaku ke penudi kini hari nuan ngagai balap ringa kita
2: okey jaku ke penudi
1: lebih agak penyanyi kita kita medien pelabak ku bisi ringa
2: terima kasih ngagai lepas kemudian saya ingin aku masih ingat okay, hello aku dengar
1: okay. Hello ni
2: terima kasih hello lepas sampai ngajar aku hari sampai Zek belajar selun bisa aku belajar biar
1: oh bayan ya
2: belajar selun untuk aku mula belajar biar sehingga kak tertakut belum aku tak jahit nak menganak orang tapi bunyi labang ya umpama cikgu deh labang umpama cikgu apa mengajar sikit nyempetak belama raja lebah aku
1: okey hanya ya Siti Siko temui kita yang sehari itu udah berkongsi ke Siti Business ke di Pansukan yang diharap ke balap ringa kita bunyi ku yang laban yang bisa berjual ke wangi kita boleh ngelawak ngagai Facebook yang pun Tony Licious HQ
2: hanya page
1: bisa contact admin
2: Bisa.
1: Boleh kongsi dengan peningkat kita.
2: Kita boleh contact terus. Mungkin kita muka baby, aku bisa nyimpan link nombor WhatsApp dia. Kita boleh direct nekan link yang ajak lah.
1: Okay, ya, terima kasih Tony. Jadi ngarap ke penguat nuan habis nombor mujur. Nanti semua ia besar kini ni nombor datang dengan international. Lalu datang ke konti baru interview ni.
2: Boleh.
1: Okay, jadi kita terus menerima nanti lagu hari Marina Jara. Terkenang kenuan bakal ke wangi di gagak Tony tadi.

0: A Tony. Okay, terus boleh kami bawa awang la tengah hari di YFM Miri.
1: Hai, aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Teriba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM,

0: Itay Madin, baru dah merina kita ingat lagu saya semaya balang tadi merina jarak terkenang kenuan. Kayaknya dah balas semaya kadang terkenang.
1: Terkenang, iya. Baka wangi maya. Nanti kita kena wangi identiti dari impo. Sige, terkenang ke orang wanginya. Laban ada orang bukai kena wangi sama.
2: Kita ingat
0: kita kadangnya ngasakan apa yang baru.
1: Nyak meh baka lagu Ricky dia tahu udah bisi bungai pinang tang nyak meh kak ngapil baru ketudah kaban kita.
0: Okay. Cerita dalam lagu aja.
1: Iya betul. Cuma kasih ya guys. Ya kita berdian lah bisi meniang kami doa ya. Kita sebuat cerita nih. Apa program atau ke segmen ngelah tengah hari di Wife Emiri cerita.
0: Nampak punya kira lama lagu kadang agak nyukai hari. Ukai ya agak lekat lagu. Nah orang balak orang kompos. Orang bukai agak ya sebenarnya ada kajak ada.
1: Iya nyampai kajak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Pengamannya ikir ya menemu.
1: Iya. Oke. Aduh masira kira.
0: Laban kira kari ke penulis doa ya di tau dah.
1: Iya. Mari awas doa ya.
0: Mari doa ya macam. Sapa dulu doa macam pesan ba Facebook. Miriam Fantadang.
3: Pesan hari Clarence Midan yang mandai hari pakan ke ya. Hanya minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan. Lagu tik dikenak melina hati direk bakaban. FB Wati ngakoni di Melaka, Syasha Amanda di Sibu, Mas Jana di Limbang, gau semua peningan YFM Miri ke ngalih hari tau. Lalu nuju kita meh ke pesanan harap ke terperindang meh tengah hari tau.
0: Ya, mat menya leban munyi ke semaya balang tadi Ukai Selatan
1: menya. Ukai Selatan.
0: Cun ke lagu Finta Clarus Midan tu. Dah tahu dah stemmes dah non macam tu dom.
4: Top sip sanali stemmes TV Stiller. Ya mat dah selamat tengah hari DJ. Sama ngajak pengawakung ku kesari tau minta diputar ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will. Terima kasih ya.
0: Sulu Sapa Aku.
1: Semina nuan aja nemu ya kan Sapa Sulu nuan.
0: Ke selatan menya nanti nak nyadehi nah.
1: Nanai ku ngau meh. Bisi nyapa kita
0: tua tu. Semina madah kening aja. Tua jemaat tadi oh.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu bacaan lagi itu Syahira.
3: Hari Ujo Caong, yang mandai sama tengah hari. Sama berjalan ke pengawal. Hujan kami bas bawah tu pagi tadi sama hari Malaysia. Guys, semua kita nak Malaysia.
0: Ya, di Bandaraya Miripan hujan. Mungkin mungkin celum hari itu. Di Bandaraya Kuching pun bisa peningat bisa. Kita. Madah kari benung hujan atau
1: iya. Okay, dom tu hari ini tinggi tu.
4: Ya, madah selamat tengah hari. DJ, selamat berjalan ke pengawal. Kau hujan gaya kami hari menua betong tau. Minta tebah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai. Kena merindang ke semua kengalam ya. Terima kasih ya kaya.
0: Lama nak pulainya nya Repak Panti Jalai dah.
1: Baru magang lagu dipinta sedak ya tu. Peningati setia tu. Okay. Sira tu hari Rosliau.
3: Selamat tengah hari. Selamat ngerja ke pengawal hari bayan tasya muka ko DJ minta tebak ke lagu hari Rosrina di ngame dara kena merindang jadi empu Indok Ketawit Emilia Emil Richard Mary Ubon Martin Sunti Ani Tinggi so senar ndo ngau ti bukai semenda semoga menantu ya Bab Miri bala mande ya pesan nama berita kita semua ke jam dia to serta rindu kedua dek ngagai semua okay, terima kasih.
0: Terima kasih kita belalak dulu ah merina bala peninga bisi peninga kita minta lagu Ari Swelin tadi na ya.
1: Iya, sikat tuai.
0: Sikat tuai.
1: Kena emoji you spiak to nya.
0: Nah nemu ngah bala tetim sikat tuai mena do ma. Kira ke nama
1: ngerindang sida ke sikat tuai nya meh.
0: Kita kira ke ce cemburu bi mena do ma.
1: Ada ngela you jangan sarito.
0: Kena merenang kaban ko raja kani kan kan bisa menang ke
1: bisa menang
0: ngambil anak nganjuang ke Mina FM

0: Ya, sehingga tuai meh.
1: Tampung baroga pesan dia dom, Syahra.
2: Tuan dari Nord agak selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke penguat bakal ke tengah hari. Tuan minta putar ke lagu Sulu Makai di dalam hari Joni Aman dekat Merindang. Semua peningat YFM Iri bakal ke tengah hari. Tuan pesan harap ke semua tu peningat serta tu cum mes lalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu.
0: Sulu Makai di dalam
1: ke. Minta tebah ke lagunya dong. Nanti nulis mutar tukar dan ke tebah. Salah jaku iban dia.
0: Ada. Okay.
3: Hari Rica Unop sama tengah hari sama berjalan ke pengawak. Panas kami berjalan simpan simunjan. Nebes sebarang jat lagu hari jauh sepinjalin ke kena merindang kabar FB enggak bala petungga pesan Arab ke terperindang nuju sida ke DJ.
1: Okay, siapa lagi macam tu?
2: Hari Monica Melia. Selamat tengah hari DJ. Hari Miri tu hujan. Kita hari di Miri tu DJ. Selamat berjalan ke pengawas sedua tengah hari tu. Koya.
3: Hari Mary Nata. Selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawas. Minta nebel lagu Gwen sanggup aku kena merindang semua orang ke ngelala. Jauh tau ke semak. Kaban FB, WhatsApp, balam adik. Di Sarikai. Ngau kucingnya ajak.
1: Siti Agedom, seberapa kita yang natai ke lagu
2: hari ini Raja Lemai. Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Sudah bakal ke tengah hari itu. Minta Nuan nebah ke lagu Tebak Nsiban Ari Fedelin Leo. Kena merinam bala peningan radio kejam dia tu. Ari Limbang tu DJ benar medak orang lomba buat pesta Limbang. Thank you DJ.
1: Balas Siti Agedom tu. Okey dom go hanah dah. Ya. Okey kita ibu perinan.
0: Komen kita.
1: Komen tahai. Okey kita ibu perinan dulu lagu dari Federer Leo
0: Tebak Siban.
1: Rentak ngelari.
0: YFM Miri.
1: Ini rentak ngelari. Interaktif wah.

0: Ya tebak siban Ferdinand Leo. Jadi okay, mari angka ngelah tengah hari ulang kami by instructive way di way pemirik ke ngelah hari tu. Okay, dom Syarah lah ke seduai natai ke pesan dari bala peningat tu hari Johor tu kota masa Johor.
1: Hari Lina Bugis, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Hari kota masa Johor, minta minta nebeh ke lagu hari anda sengalai durian.
0: Durian.
1: Oh, durian.
0: Ingat buat durian.
1: Durian kena merindang aku mpu koya. Lalu semua kabar belayar ia ke ngelala buat Sarawak. Kami serumah di Nangaulin, Sungai Poi Kenawit, Menantu Ngaucok, ya Besibu, Jaya. Zala Hani Dawa Tenggoli Malaya Kerelem Bana Ribo Robert Bana di Korea. Kami sebila di Johor Gak lalu nunjuk sesuai buat konti Tito. Terima kasih.
0: Jauh kau tengah hari tau di Korea.
2: Di Korea dia.
0: Okay Dom.
3: Tu hari di Vialo, selamat tengah hari DJ serta selamat biar ke pengawal seduai pengawal tengah hari tu Abah Wan dari Simpas menyembalai ringin minta seduai mutak nebeh lagu hari Rem Jana pulai ke Sarang ti dikena merindang kabanti sebab pesan lama tu bakasi dak Alex Detabina Barau Stamo Stevie Stila Robina serta kabanti na oleh dirintai kena mama geng ya megang ngalik kabar FB ngok kabar WhatsApp ti kena tengah hari tu.
2: Tu hari Dennis Gerinang.
1: Hari Dennis Gerina, selamat tengah hari. Mana hari kami di Seratuak lemai to minta mutah ke lagu Anthony Usan pengerinduk tua kena merindang di rempung ngau semua ting lala ngagai balai ipa ngau balai isan ya pihak megak ngau balai anak ya bat Johor serta ngagai menyadai ya bat Sungai Langit layak pesan ngarap mujur ke semua pengawak.
0: Okey, kita yang natai ke peminta bala peningang ngau lagu ke dipinta sida tu tadi repak panti jalai siapa minta tu tadi dia mah.
2: Peningan kita itu tadi di Facebook.
0: Peningan di FB. Abah Facebook Wife Family ya. Hari Linda, lagu baru hari Linda. Datuk kita buka lagi baru. Okay.

0: Linda Repa Panti Calai. Jadi terus kawak kita lebih kurang 2 minit terus lagi macam pesan bawa Facebook Mirai FM.
1: Mm-hmm. Ya.
0: Yeah. Okey, siapa dulu? Syara ke Dom?
2: Tari Boniface IP. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin bakal ke tengah hari tu hujan. Kami di selepin itu minta tebah ke lagu Joni Aman Belala Nangam Pengerindu. Dikena merindang orang kengala aku. Tuai biar nak alah sebut nama.
0: Jadi okay. Manifestasi pihak. Ha?
3: Yeah. Okay. Hari Margaret Munci selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Ke namanya apa yang minta nebeh ke lagu Maling Ati.
2: Maligai.
3: Maligai Pengerindau. Hari Igu Anthony kena merindang. Ricky Ribot and Desmond May Ubon Martin James saya Stamus Devi Stelov Mami Abak serta DJ Banangau DJ Brenda di Miri FM sama hari Malaysia.
2: Hari Keliang Temawai MJ selamat tengah hari DJ minta seduai muta ke lagu atau kenebah ke lagu Kaban Sampai Mati kena kung merindang semua Kaban FB Ngau semua peninga pesan mari terima kas semoga kita udah wish my birthday oh.
1: Selamat hari pengadang Keliang Temawai MJ.
0: Selamat hari pengadang Genuan.
3: Hari Sendi N selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal minta lagu hari Winnie Albert bisa ganti Nuan dikena merindang balakam Evi ke ngelala.
1: Oh, tu bisa nyapa kita apa yang lambai tu madah ke selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawal. Okey, tu Dom hari Mariana Tukang tu.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Duna aku tetap sayang dikena merindang semua peninga harap ke sama terperindang. Terima kasih DJ.
1: Tu okay. Seira ke penudi.
3: Penudi hari Mas Diana terima selamat ngali hari minta muta ke lagu Ari Nesaneru luar ke negeri kena ke bosku ngagai luar negeri tadi ya ngarap ke ya bisek ninga ke ngali hari to balanden din medi je bana ngau jakok pesan ngarap ke ya datang ngau selamat ngajak pesan hari ya tau ke Kumeng Irene hari hospital mandi to okey tiga tawai DJ bos bana.
0: Okay. Jadi jamnya makin
1: kira-kira
0: apa ya? Jadi pesan Aris Dwai Dom
1: Lepas
0: hari itu hari ke penulis Dwai Syera dulu.
3: Jadi terima kasih yang ngagai RTM Miri ngagai YFM Miri udah mereka kami peluang nyadi di tau menyadi DJ mereka kami
1: rindang nyadi DJ
3: rindang first time kan dengar
2: lepas tengah waktu nak kalah
3: terima kasih yang ngau pengalaman tu udah diberi ngagai kami sepanjang kami beri tau ada kita bertemu baru me
0: terima kasih okay Dom.
2: Lebih kurang bakal ngosok gue tarik. Terima kasih ngagai bala DJ ngau RTM Merite udah merejako aja ngau guideline tip betul lah ngirin kami kening meri DJ kening ngaduk pengawak barito luar konti tau ke dalam konti.
1: Ngarap ke hari kami doang ngarap ke setuai mujur dato ini nemu bisa bakal bisa vacancy kini ini nemu boleh limpang itu ne.
0: Minta meh
1: boleh minta jadi DJ.
0: Okey, jadi ke penudi sampai kedua terus muju dalam pelajar. Yang gue ngunti-ngunti Reina dua
1: mah. Mayu mah peminat
0: dulu. Yang gue temu kedua lo pelajar. Bendanya baru dua yang ngiga. Ngiga jodoh. Udah boleh gak pengawal lah. Okey, sampai kedua terus muju. Jadi kena ninggal ke bala peningah. Lagu ke depinta tadi, Prince Will, Solo Sapaku. Mumpah kami empat, kami lima. Kami empat.
1: Ini kelima tu.
0: Halo, benda ini bukan dia rekomendasi 5. Okay.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Rânta
1: Ngalihari.
2: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Selamat Ngali Hari, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM. Okey, hari itu 17/9/2026. Okey, hari 4. Okey, mulai hingga waktu Rajas Booking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhinggari pukul 3 Ngali Hari nyentuh ngagi pukul 6 lemah itu lagi. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur, kita diau bahkan di Kuching, okay, pemegang di Surian, kita diau di Seriaman, di Sibu, di Bintulu serta Bandur Nur Kebukai, ya ke boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM, pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara online. Okay, selamat ngali hari semua. Okay, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Iri hanya Bana Jimbas Duai Brenda sudah bergulang dengan kita dalam segmen ngelating hari YFM Miri berhinggari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari. Okey, jadi ke dia tu gintir aku Rajas Booking bergulang dengan kita semua terus ke program 24 jam YFM merindang kita semua. Okey, baru dah merindang kita semua dengan lagu Ari Walter Bana. Lagu kena beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Okey, Siti Ari lagu baru KBC dalam sistem kami atau ke playlist kami YFM Iban. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita semua ingat ke lagu Ari Menuah. Lagu kena beri nama Kebenar Ya. Pemegang kita ingat ke lagu Ari Priscilla Jane, lagu Penuh Pengrindu. Okey, terus ingat ke kami Rentak Ngelari YFM segulai sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, sekali lagi ngelalu ke semua kita ingat ke kami rentak ngelahari YFM. Okey, sorry itu 17/9/2026. Jadi kita kediau di Miri, pemegah di Limbang Galawas. Jam kita tu berdaulat dengan ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu nanti di Miri dia tu benuang siaran dalam Jaku Kayan. Pemegah di Limbang dia tu berdunia ke program ke siaran dalam Jaku Bisaya. Jadi kita kediau di Limbang, di Lawas, pemegah di Miri serta Kerendur Kesema. Kita boleh ninggal ke kami kena cara online. Okey, kita boleh ninggal ke kami kena website pemegah aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, ya, jadi peninya sebenarnya kita berina ngau lagu ke sekali itu aku mai kita berhati ke info tu takut jaku tersau tu peninya. Jadi jaku tersau tu madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA bisa dia ngatur kempen pap smear kena berbayar. Jadi itunya dekat diatur kena hari 6 tu hanya 19/9/2026 ba klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Okey, jadi pengawal berperasa pap smear tu dekat diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Jadi ngonya semua orang induk di tesau ngambil sama sampai pada time ngambil peluang tu berperasa pap smear maya tu ialah. Okey, 19/9/2026 ini hari 6 ba klinik Sarawak Family Planning Association kengimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi kempen pap smear ndak berbayar ungkup bala kita kendo tu punya. Okey, ya, jadinya info kita ke ngalih itu punya ungkup kita kemudian ningai ke kami dalam segmen teka awak rentang lehari. Okey, terus kita berperinang kita ningai ke lagu ke sekali itu lagu Hari Tamedin, lagu Tambai Mirah, lalu nangkan kenya kita ningai ke lagu Ari Frederick Sud lagu Anyut. Okey, terus ningai ke kami rentak ngalih hari YFM.

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS

Ya, jadi ke sekali itu benarnya aku mai kita berhati ke info engkau berita ngenang berkawal engkau anugerah carta sapa juara tau ke SCSJ ke 9. Okey, jadi paket ke penundi tu ke final SCSJ ke 9 dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, ke berengkap pukul 5 lemai jadi masuk nadai pembayar. Jadi sampal me datai bebala mayo by Idris Billy akan membelayan aki ini apa indai malamnya di. Okey, sama datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, kena 3 bulan 10 2026 tu. Sama-sama kita ingat mata ke paket final SSJ ke 9. Pemega, kita akan benung online buat Facebook jam kena tu. Untuk boleh, aku minta kita ngelawak Facebook YFMI Bandia tu. Untuk boleh, kita giga post atau ke gambar bala finalis-finalis kebisi dingkah kami buat Facebook dia. Minta kita sama-sama support, like, minta kita sama namanya share, komen badia ni bagi finalis tidak rindu ke kita. Okey, sekali kenya finalis solo taka finalis Peraban. Okey, ya jadi ya tadi tentu kita like nge-follow dulu meh fanpage kami YFM Iban.

Ya, jadi peninya sudah kita berpindah ke lagu ke nangkan kita lagi tu ngenang berkawal ngau undi lagu SSJK 9 bagi kategori lagu pemadu terbilang ngau finalis pemadu terbilang. Okey, kita tahu beringkah ngundi dia tu. Kita tak melawat Facebook kami, Wife Miban, tak ke Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Laban badia bisi link nur kita ngundi bagi kategori finalis. Finalis SSJ ke pemadu terbilang. Gau lagu SSJ ke pemadu terbilang. Okey, yang jadi tak undi dia tu. Kita tak melawat Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Gau Facebook rasmi YFM Iban. Laman dia bisi udah lingkah kami link dor kita ngundi. Okey. Ya, terus berpindang, terus dengar ke YFM pendengar. Kita dengar ke lagu ke sekali itu, lagu Ari Data, lagu Berani, bagi bisi lagu Ari Todi, lagu Bersumpah Masuk Neraka, ngau setiap lagi lagu Ari Sylvia Banyi, ngau lagu Diau ke Tegal Sayau.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola si.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey nama ni sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban tuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke tuan. Lebih lagi orang ke disayau ke tuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola tuan tadi. Tuan tadi tuan tadi berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, ngarap ke lagu-lagu ke bisi di main ke kami ke ngalih hari itu bawa FM boleh merindang hati kita semua. Okey, ya terus segala sejalai terus ningai ke kami dalam segmen teka awak rentang lari berengkari pukul 3 tadi nyentuk ngaki pukul 6 lemai itu lagi paninya. Okey, ya jadi kita ke benuang Deriba Kerita. Tak ke waratu jalan jam kedua tu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur kedua tujuh pembangga kita kediau di negeri kita kediau rumah-rumah panjai. Okey, selamat ninggal ke kami ngenak frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau ngarap ke semua kita sama terperindang sama lantang hati sama rindu hati ninggal ke YFM 24 jam merindang kita semua ya. Okey, jadi sebelum kita ninggal ke lagu nangkan kita lagi aku mak terberhati ke info ngau berita tu. Jadi perintah besar tetap dikangetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngogas yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petros ngau Petronas. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke jadi company nasional ngau antarabangsa lalu Petros mega sama dekat diimbing. Jadi yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut dipejalai ke ngolengkas dikena mutar ke isu ke benuh nyadi. Jadi Datuk Seri Anwar mansut ke Jakutu ba pengawan dur ngerami hari Malaysia 2026 ringgat kebangsaan ke diatur ba BCCK. Jadi ba senentang perkara kebukai dia Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bilun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai balan nembiak baru ke nampuang pelajar bapalan pelajar perintah politeknik gau college community bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tinapan bilun antara Semenanjung Sabah Sarawak ngau Labuan. Okey, jadinya info ngau berita kita ke ngali hari tu peningnya. Okey, jadi buat jam kedua lagi aku dekat maca komen ngau pesan komen lagu peminta pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita buat Facebook kami YFM Iba. Jadi kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami, tentu kita follow dulu out. Kemudiannya kita boleh komen dia bisik post ke ringkih aku buat Facebook kami tak komen nama lagu kadinya kita lemai tu nama pesan kini bisi nuju pesan ngagai kabar melayan kini dari sebilik kini tak ke orang dekat saya tak anjung buat Facebook kami YFM Iban. Okey, ya yeah, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Sandai Anak Liwang lagu kena beri nama nama penuh ni Sandai Liwang lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, terus tinggal ke kami rentang lah di YFM segulai sejalai.

Ya, baru dah meredang kita semua. Kau lagu Racun Dunia, lagu kedai baik Winnie Albert berpadu nyawa dengan Olivia C. Okey, macam kita ke dia tu punya pukul 4:14 minit lemai. Lagi meres selama lemai, selama ninya ke rentak ngelari YFM. Okey, dalam pengelamat 3 jam bergari pukul 3 tadi nyentuh ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sudah aku baca komen KBC dan jom bala ke ban kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi dulu tu aku mai kita berhati ke info gayari hari upis tinggi mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi nitiah ke report dari keluar ke sar itu 17/9/2006 berenggari pukul 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Jadi muak ke lemai itu pedinya. Okey, hujan jauh ribut kudik di pelabak kebising jadi di Suyaman, Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukas, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Gau, Limbang. Okey, jadinya muak ke lemai. Lalu muak ke malam, hujan di pelabak kenyadi, Bas Kedandur, Bakas Suyaman, pemegat di Bintulu, di Kapit, Miri, Serian, Gau, Limbang. Jadi, nyameh ngenang berkau ngau gayari kita ini tiah ke report tidak keluar ke upis di mata ke gayari itu ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi terima kasih kita sudah nganjung komen lagu peminta ngau pesan rindu hati bah Facebook kami YFM Iban. Jadi ke sekali itu aku dekat maca komen KBC dan jom bala peninga bala kaban kita bah Facebook kami. Okey, jadi itu pesan hari anak Clay. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penuh dengan Yunan Bakonti. Salam sayau, salam lelengau. Dituju ngagai apai mami ya, ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawalan. Tiulia minta main ke lagu Kawal Antara Tua, dikena merindang semua ranking lalaku ya. Okey, peninya kita ingin nama Neraja Lemai itu bah Facebook. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawalan, minta main ke lagu Tebak Ensiban, lagu kedebaik Federlin Leo. Lagunya dikena merindang balap dunia radio YFM jam kedua tu ko ya. Pemegia ya sempat mana dia sama-sama me kita ngundi lagu Tebak Ensiban tu ba carta siapa juara. Okey, udahnya James Pangiran. Selamat lemah di Jerajes serta selamat berjalan ke penyawa hari di Sibu Mambam serta Besebun. Minta main ke lagu Ariwat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Jadi lagunya dikenal merindang Sida Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Stella, Findu Kenawit, Eric Chang Daniel, pemegia Alex Alberto Danielson Barau, Polimasio, enggak semua meh. Ngarap ke sedaya sama merindang serta tucum-tucum meh selalu ku ya. Okey, komen ke sekali itu Arilina Bugis. Selamat lemai DJ Rajes, selamat berjalan ke Pengawang Genuan Bakonti. Madaka diri Ari Kota Masai Johor. Minta main ke lagu Ari Anderson Nyalai, lagu Seperti Yang Bungai ke Tanda Tua. Di kena meridang, derimpu. Pemegat dituju bagi semua kapal belayan di Sarawak meh. Nyajak panas gayari kami di Kota Masai di Johor di Tokyo ya. Okey, Jessica Itan bisi komen ke lemai itu. Selamat lemai DJ. Sari itu balandar sebun kami di bawah ke Yahyamat. Kami di Bandar Kuching pan balat sebun sari itu ne. Okey, ya request tu ke minta lagu Pengrindu di Lamun Sebun di bayi penanyi atau ke niang Michael Jemat. Dikena merindang ati derimpu gaus semua peninga atau ke peminat setia WFM di serata menua Sarawak menuninga jam ke dia tu. Okey, enggak yukusan sama-sama kita nyaga pengerai serta penglikun bagi hari ke bersebun jam ke dia tu ku ya. Okey, Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak.
Minta main ke lagu Ari penyanyi Warok Kaban Sampai Mati di Kedam Rinang Sida Julia di Suriaman, Pemegia Indai Geri di Miri serta semua kaban Facebook. Ke udah enggak berkelala. Enggau jagusan ngerap ke semua kita lantang hati serta gerai selalu meh. Terima kasih DJ sama-sama. Adanya Sendi N, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta lagu Linda, Kawal Ati Tua. Di kena merindah balakaban Facebook, enggau semua balakaban, enggau semua peningat ke ngelalam eh, ngarap ke sama terperindang. Okey, Siti Agi, sebelum kita dengar ke lagu, Lengunai Nai, selamat lemai DJ Rajes. Panas kiri kami di Selangor, minta main ke sebuah lagu meh di kena merindang semua orang kengala bagai sida Julia Chai Chaying, ya tidak apai boy, apai Leslie ino, apai megah nuju Sian Anding, Mak Winnie, Doris nyobalah kebukai, terima kasih ngekin wan DJ sama-sama. Ok, nyadinya komen kebisi danjung bala peningat kita, bala kaban kita, bak Facebook kami Wife Iban, lagi aku baca baru pesan pesan buka air ke bedau dibaca. Okey, jadi kita dengar ke lagu ke sekolah itu, lagu dari Mary Camilla, lagu Selatan UKM Putua, bisa mengenai lagu dari Linda, Kawal Ati Tua, dengar lagu dari Raban The Crew featuring Phyllis, dengar lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus sekolah sejalan dengar ke YFM.

0: Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadat pilang. Pak Adu Drah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okay, agi macam komen atau ke pesan KBC Dianjung bala kaban kita, bala peringat kita pak Facebook kami YFM Iban Kelemai itu. Okay, jadi pesan ke sekali itu hari Mary Sadah madaka diri hari setutu yang baru. Selama lumayan DJ minta main ke lagu Gwen di kena merindah semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, okay, belakaban TikTok. Gak semua akan lala mengharap kesedai sama terperinang ni ke lagu dipasang DJ Rajesh kerama itu kuya Ahmadnya. Okay, rimbuh Julai tau ke Mak Misil hari Hariyama Plantation. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke Mengawa. Minta main ke lagu Ika Saiful Malam Lagi Muda. Dikenal merindang semua baki Facebook atau ke Mua Bob. Ngawa balai kaban WhatsApp mengharap kesedaya sama terperindang. Okey. Awadanya Louis Frankie. Selamat malam hari 4 DJ serta selamat mujur dalam semua Mengawa. Minta lagu Kawal Antara Tua dikenal merindang terimpu. Ngawa balai berdengar ke benuninya YFM Iban. Okey. Udahnya kaban kita kena nama berpangan antara menua. Selamat lemah di JRB. Hujan berberis tunggak kami di Semelaju di Bintulu itu. Minta main ke lagu hari Anderson Nyalai Ngai Jauh Nuan atau ke lagu hari Ricky Anderson Nasib Berpangai Basiku Petara aku ya. Okey. Udahnya Brody Muyang. Selamat lemah di JRB. Selamat berjalan ke Mengawal Mambam hari kami Bang Kelili. Minta main ke lagu Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak. Di kena merindang sapa keng lalami ku ya. Ngarok sama terperindang. Felicia Glenn. Selamat lemah DJ, selamat jalan ke Mengawak. Minta main ke lagu Kawalan Tertua. Di kena merindang semua belakaban Facebook. Udahnya Abadum Madaka Diraris Munjan. Minta main lagu Owen. Lagunya dituju ngagai Balaisan Ba Selangau Batu 36 Tamin, Balaisan Ba Semlatung, Balai Par Ba Ijuk Batangai, Sri Aman serta semua ke naulah disebut kemagamen oleh dipesan kemagang ngarap kesama terperindang ku ya. Okey, udahnya komen ke sekali itu aku mau dulu out. Okey, Juni Ben, selamat lemai DJ Rajesh, selamat berjalan ke Mengawa. Minta main ke lagu hari Sandai Udah Kala Sangkai Bati. Dikenal Merina Drimpu enggak balai kaban Facebook bakal sida Bangi Manduah Doria Kloni Syasha Amanda Madeline Insan Indu Kenawin Zarina Jantung Jina enggak balai anak bala menantu Bami Radiant. Terima kasih DJ, berjimat pulang lagi ku ya. Terima kasih Juni Ben. Okey, komen ke sekali itu meri selamat rumah ngagai Indai Meliang. Selamat rumah di Jarbi. Selamat berjalan ke pengawal ku ya. Okey, udahnya Margaret Uncing Hamada ke diri Arisibu. Minta main ke lagu Gwen di kena merindang. Ricky Ribut and Desmond James Anyau Stamus Davis Taylor Miru Bermati Mami Aba Eni Tinggi serta semua peningnya YFM Kelemai Tokku ya. Okey, Richa Unup. Selamat lemai di Jarabi, selamat berjalan ke Pengawa. Mambam gari kami di Jalai Simpang Simunjan. Minta main ke lagu hari Jospin Jalin Nadai Pengrugi Tuan Nak Jadi. Dikenal Merina Drempu pemegah dikenal Merina bala kaban Facebook pemegah bala petunggal Ngau Jukusan ngarap kesedaya sama terperindang. Okey, Ros Liao, selamat lemai DJ, selamat ngerja pengawak. Mambam gari kami di Bayan Tasik Mukah, minta main ke lagu hari Idi, lagu Utai Urang ku ya. Sinduan Edi, mungkin mesti komen tu, selamat berjalan ke pengawak DJ, madaka diri Ari Marudi, minta main ke lagu Iguan Teni, lagu Meligai Pengrino, dikenal-kenal semua belakaban Facebook. Mayuh nama belakaban di tag ya buat Facebook ni. Okay, sesila komen. Selamat malam DJ, selamat malam ke pengawal. Any tinggi mengkapsi komen. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman Narai Gunang Ngetan Agi Dikena Merindang Semua. Stamus Davis Self minta main ke lagu Stasi Rai Seminak Berambi Ulih Dikena Merindang Semua. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, minta main ke lagu hari Jacqueline Jodiaman, Narai Gunang Tanagi. Udahnya Indo Kenawit,
Mamam Gari kami di Kenawe atau DJ minta main ke lagu Merampau di by Alex Swan di Kenam Rirang semua belakaban Facebook. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Aw. Kita kudangan jong komen, komen pesan rindu hati, komen lagu peminta mak Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Okey, jadi bakal selama pukul 5 lemai dor kita dengar ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi bak jam ke penudi lagi dengar pukul 5.25 minit mai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Adanya pukul 6 bulan jauh pengeluar program kami hari YFM Limbang lagi. Okey, jadi padanya terus berperinang, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu kami Pak YFM Sekolah Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Hati inai ngasuh ngai kerja pengonjari. Kita yang keringat kediri. Ringat, tamak kepilih, tamit pangkiang na, dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyium baunya deh. Nah, pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Rentang ngali hari.
2: Ngali hari.

0: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya ti jadi ketuai beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nyak laki ti amat amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Rentak ngali hari. Ngali hari.
3: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
4: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, Basmengkau Til Terbilang di Kuching. Berjaku menjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Seh Orang Islam di Menuatu Mansia serta belum mati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tokoh intelektual Islam terbangkar nama dia patutnya disumber rujukan bab karan nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: Plasa Jurai 635. Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Semua orang kejadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, endak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebakar tu salah, enti seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngambil ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan laban kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Meri terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih ngamik ke boleh nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita. Lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelabak kaku berita tentu mana, nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu. Megak ngembuan berita ke mana, hatang lantang hati, nah pastor.
1: Nah, ngamat awak ke senyuman tik manis, ngasuh hati tik gagal, nyak mubat tik bisa.
0: Ya. Yeah. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sari tok pastor tau ke berkening kok kita muanya redu-redu tucum dulu asa sidak tucum lo pastor.
1: Ya betul gagak ti au bakal kerbak mata panas au ana mudak menduang datai mua kita menunya menduang gak nyau muari gak datai anang pia au awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya. Yeah. Awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak. Ya laban nanti mua kita tampak sari tok pastor di pelabak kaku ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sari tok tentu di kamarik pemujung agak kita ini pastor
1: nah ngamat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita ini nu keriang agak energi nu keriang agak ngerja pengawak mujul lagi ke pengawak kita ya.
0: Okay, nyak tadi jakuk pemuka kami habu gulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru gulai ngau kami terus ke pengerinduk kita 8 hari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tok ke darah

0: Jadi pastor, bunyi kena sebut aku buat pun tadi topik tu ah, Melah Pinang wajib kini berami besar. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana maknya?
0: Di pelabak aku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke maya orang ngena awak ke bakato berami dia pastor berami Melah Pinang aku tu deh.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya tua jauh lagi buat topik kita hari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau kekawin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup mana mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen ti kekal lalu na uliah ditukal ganti baka kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kita kita mendak jakut Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakut Tuhan ti nyebuat udahnya Tuhan Allah Taala berjakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tahu yang kaliang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. Lalu ya ngagak induk ke tahu yang ya. Lebuah kita nemu tikah tu pramu Allah Ta'ala. Dinga tu. Kita ngai ngudah ke ya aja. Pengerami kita dekat ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bakya siku aja. Nah, lebuah kita ingin tu pengerami. Rami, kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke namanya. Laban enti pengerami nyak nyau terkelalu iga. Ya oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya. Tang juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka arunian kita dulu sudah kita beranau ngau dalam lagi topik kita walaupun ingat berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lalu kita ngau kemayu horan datai lalu ngatur pengeraminya bak dua kebesai mega hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami Melah Pinang tok deh. Pelabak aku nuan pupuk kalak ngasai pastor. Kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: deh. Betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita. Maya kita nyedia ke diri ngatur pengerami ke bakar tu. Jadi tu tadi jengkau mbak tusun pengawak ke diatur engau megak belanja ke dikenak kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga atau ke meda serabana bak media-media ramah bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawa dengan belanja berkawa dengan pengawak ke dekat dia tu laban sidak ya stres tu tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantut kati bala orang ke dikangau banyak kenyak tadi sepiak induk atau ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tok pastor. Maka ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan ke bakar tu merambu pengerami Melah Pinang seduai ngena cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya lebih lagi bak bala bak gereja bak bala kita mayuah hina barumah panjai betulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak tik mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang sebina ngawak ke sidak tik bempu pengawak. Laban pengawak nyak besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya megak mesti diatur ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Nah, laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai tik jauh serta panjai. Okay, tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat medak sidak tik baru niri ke ruang biliknya kita dekat medak sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas. Nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah. Ingat ngau utang tuka nang so layak dah tayak anak tak. Udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tiga duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nak ya. So juluk kita dekat medak ruang bilik tip bahagia nuju mahligai kebahagiaan.
0: Perhati ke tai ke disebut pastornya tadi lebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok di pastor nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakatuk mega tentu berguna ke belanja ke besar mega kati ko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah mian mian ke break lagi temuai deh mayo MC lagi mayo fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya deh pasal mayo orang berjalan ke pengawak tok deh pasal
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik yang kau tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu jadi perkara ti neku ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita ada ya kekurang ge pun penatai pemisik tang ngemuat pengingin hati ke dekat berami besai mengat pastor tadi nuan udah mengat nerang ke anak patut kita berutang
1: nang amat
0: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan ulih nerang ketok ngau silik agik kini pastor.
1: Oh amat amat terima kasih ya. Bak penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian ya, aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak ti baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsa maya lutangnya lagi. Katinya orang kedatai. Tentu nak na ya. Nak gak sedua yang putih nikahnya tadi. Ia terbaru ngemun ngepun ke ruang bilik na. Nak gak nyak ngemedias ke sedua ya. So udah gak berpungkal baru. Bebeli ke utai ti baru. Agi gemaya lutang nak kak pemerat maknya na ya. Nak gak pengawak tik bakar tu ngenusah ke diri empu. Tuk terkumai aku a poor starter. Ya statik salah. Start tu nak nu tersangkut. Lalu bah aku nak masuk runding aku tu dah. Ya aku dekat ya. Medak munyik aku tadi we want to start well. Kita dekat berpun ngobadas na ya. Lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik. Tuk sampai kita awak kesidak ya ngemun kena start ngau pengelantang ngau pemayak ukai start ngau berutang
0: ya nang sige nak patut mana pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tu
1: ngau
0: utai tu uliah begak di pedak kita ada pastor laban ukai ngumai mayu tang bisik orang tadi ketegal dekat berami besar itu tadi nyau duit simpan pen adi ambil kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pasal
1: betul
0: kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang ya.
0: Kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ini pasal
1: kasih kasih
0: okey malam peningat perhati ke utai ke di pejurai ke kita buat topik kita sehari itu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergulai dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai itu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah nyak degik kita bergulai baru buat program Pelasa Jurai 6.35

0: Agi bergolenggo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agi bergolenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang, wajib kini berami besar, Reverend Pastor Graeman Ucang. And Pastor tua pula baru ngagi topik kita. Ngagi kita ke baru bergolenggo kami bala peningah. Terima kasih ya. Terus ke bergolenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua. Tok de pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut munyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada pastor. Jadi nanti berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi nanti buat penemu nuan tu pastor kati tak cukup menghantik kita itu tadi kahwin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bagi gereja aja. Nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ke penemuan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ga pin lama ti kuda. Anak aku ketua ingin tu pengerami tikah ya. Tu nyari kecontoh kita ya betul lah. Oh. So kami seminak berami bak gereja aja. Kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okey, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan melalah tala lalu mayuh bakiah. Lalu kami mutus ke runding. Okey, nak ninggal ke kaban tik mayuh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat Nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang ngelaban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami seduaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku rasa kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh banyak aku berjaku bak stage aku sampai nyabak. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak seduaya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih agai ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah ga berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh mega aku dekalak meda orang ngagai restoran tau ke ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itik nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sederhana. Laban juluk kita dekat ngembulia ke namanya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jaku keluar udahnya pengerami udahnya no nak tu manah depan mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti cakup berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh hutangnya. So anang okey labannya ukai pengawak ti pintau
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningan kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bab pengeraminya. Jadi aku berarti ke pastor nak ngesigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergereja ajak dari pastor. Jadi lebih datai bernua pengeraminya tadi hati gagah pulai pen gagah dari pastor nada berkini kau kita nada isu meko kita deh.
1: Nah, betul.
0: Nanti kita berami bersitik nua bersitik ajak nua tamunya kenuan nanti kita mampu nada salah berpengerami dua betul. Tiga kali benar pastor.
1: Nah, betul ya.
0: Jadinya terpulai ngagai kita mampu meh berkini korang tepuk dada tanya selera
1: ya.
0: Nyadi Tok Megat dia pastor, bisik Megat penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya. Kadang-kadang kita fikirnya negatif dia pasal nak semestinya bakanya megak ne laban kebuah pihak nanti kita berami besar itu tadi tua ngangau ke mayuh kaban ngangau ke mayuh pangan tua nyak tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar ya ge dia pasal retinya mayuh orang jukung tua nyak mayuh kaban belayan tua komen wan pasal.
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besai itu bergantung bak namau teker kumai kita berami besai lah. Bah, enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utek tersebut aku tadi. Bisik bakiah aku sikok, tik dikelala aku. Nyau serbana tu dah tuai laban ngintu utainya kelalu berami besainal lalu lebuh yang nitih kurang okay ya madah aku nesal sanau ko ya okay nambah bekenya aku sari tu agi berutang aku ko ya okay aku nusino aku ninga ya kasih amai ku ninga ya ingat kita visit value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakuknya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Enti bakal bakiah kunyak tadi nyau serbana, nyau berutang, madah ke pasal pemedia sendiri empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke-15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang. Awak ke pengawak kita nyak berbau renguat. Pratika, ukai bau buat, okay? Berbau renguat. Pengerami, mesti bisik limit ya.
0: Ya, awak kan pengerami kita berbau renguat ni, pastor.
1: Betul.
0: Maka minyak wangi ke dipancit ke kita nya.
1: Nah,
0: bau ya, nyo habis nanti ya dipancit ke dalam biliaknya nyo. Namanya ruangannya tadi bau renguat aja.
1: Betul. Ya.
0: Awak tua cemburu amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua anusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertolong bersukung meh ari segi belanja atau ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utai kaku tu bala peningan nak datai puang tu bisik masih dak ya merek red ampau ya duk kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti apa kita itu deh pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut mereka ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak ke buah tulung sukung ti bakatu enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat. Nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besai nyak. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberami nyak. Aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau. Ngagai semua ti datai. Terima kasih sidak ya merik tulung, merik bantu. Indah cukup kena mayal, berlebih kena mayal semua Oh, belanja tik beribunya, indah ulah dikena seduai ya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji ke nama Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, cukup mana nih pastor. Jadi kita lebih lagi ngagai raban nabi ya, perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabi ya kita banyak kenyata tadi nulung orang maya orang tusah baka pengawak rabat kekalak di pejurai ketua ba program kita itu megak
1: yeah.
0: Lalu megak betulung bersyukur maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul Turku Michael love in action
0: yeah.
1: Pengerino di kerja kita
0: okay. Hanya tadi sekedar perkara ke uliah dipejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti mana nau didinga ngagai tiap ikut kita bala peninga lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun keto tang dalam pengerami tu anang megak kita itu terlalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kamen sia au tang kita dekat ngerjaya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat menyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balen semua utai tu mana pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita di dunia hari. Hanya di pastor sebenarnya tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang ke yang ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggi, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngoro kudus kami dah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Untuk nakak kita bergulai buat program Pelasa Jurai 635, unggup ke minggu tu. Bergulai baru.

0: Pitaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tu kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati.

0: Dina meh sadari limbang, nyintang aring 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Sarito bergulai baru kita hari 4, 17, hari bulan 9, 2026. Selesai 17 hari kita sudah bulan ke-9 2026. Baka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tunjuk ke pukul 9 malam. Lalu pian begau orang pukul 6.15 tu lagi kita bisi Elo Y Bintulu begulai ngau DJ Flora ke Nusui sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sembama. Lalu 7.30 kita dengar ke berita lemai ke di Tabu Terseri YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi spesial di Tuas. Malam tu program Tajak Pesaka. Lalu pukul 8.30 kita bisa program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

Ya, nyaman tadi pendengar semua. Siti, lagu Hari Urai ianya dilah tanah menyika promo ke sebentar lagu urai yang tadi pendengar ianya berkawan dengan pengawal kami di ATM Limbang. Ianya pengawal amal

Akhirnya berkawan dengan pengawal Malam Amal 55 tahun ATM Limbang sudah ditumbuhkan di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang dengan penyanyi urai dengan kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli meja tau mayar meja kita ke jadi pengawal tu dekat diatur berengkar di pukul 7.30 lemai ianya Badewan Suara Limbang 25/9/2025 hari 5 tiga datai. Hanya di ngagai kita ke menung di rantau jalai jam kita harap ke berjimat ya. Lalu pihak megah nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisingnya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke Sarito tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regasta Limbang sudah lama pengerami tu ke tak boleh di adu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu sudah diatur ya jadi mensia mayu nang bisi datai ke Limbang nang penuh berdedat nama tu manusia mayuh dia ke bisi nemuai tau ke kai orang di Limbang aja engkau pergilah bisi temuai-temuai hari menua Brunei kelebih lagi ngulu pengawal belumba perahu tau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelansak sekedar program ke bisinya di sekedar pekit ke bisinya di berseringai dengan berserta Limbang jadi sebenarnya peningan semua aku dekat ngemaik kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

0: Lumre selama lemai ngagai peningas sada Ari Limbang bakal selama hari 4 Ida Ruai FM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ke bisik dekat diatur ngomega ya kudah diatur di bagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sarito 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikongsi kaku ha ungkup sarito peningan ya jadi ya keterubah tu mada ke upis pengintu penglantang pendiau mensia mayuh atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ia kedekat diatur kena 20 hari bulan 9 2026 ianya hari Minggu tuila ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Campus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih agik bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih agik tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngau moga pengelandiak bercakap tau ke komunikasi beraban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarnya bisik moga diatur aktiviti bukai ke dikumbai seni lukisan ekspresif atau dekat nganyan ke pengelandiak bala nebiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari ke sepaka 20 hari bulan 9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat diguluk yang berhormat Johnny Pang Leong Ming yang kaban kunsia negeri tau ke Adun Tanjung Batu. Lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang megak dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM, ATEC, IKBN serta megak sukarelawan prihatin. Okeynya berita ya ke terubah. Ngumin ngagai berita ke dua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Jadi BDA bisik dekat ngatur dua itik program ya berserimbai ngau pengawak ke dikumai Hari Cuci Malaysia tau ke World Clean Up Day 2026 renggat bagi menua Bintulu. Jadi program keterubah ya ke dekat diatur sidak ya. Ianya program ke dikumai gotoroyong berserimai dengan World Clean Up Day. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena 26 hari bulan 9 tu ilak. Serta dekat diatur ba Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu berlabuh 7 pagi nyentuk pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua ke bisik diatur ba hari ke sebaka ianya 26 hari bulan 9 ianya pengawak ke dikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi lalu pengawak tu peninga dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta atau ke alai parking ya ba Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai. Yang berita kedua, Siti lagi berita ke dekat dikongsi ke kutuk, madah ke PPWS Daerah Bintulu Tatau, bisa dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk, ya ke dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 pukul 7 pagi ya ba Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensia mayu. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawal ngau PPWS Fun Walk tu kita tahu medak penerang ke siliak ya bak Facebook PPWS Bintulu Tatau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikongsi kaku bahawa Helwai Arya Bintulu Sarito di Pulau Baru ngage konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngage semua.
1: Terima kasih.

Ya gi mengkang mulai ngaku di sada hari limbang bunyi kaku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninga minta lagu siko peninga kita hari kenawit ya. Minta bertebah ke lagu hari Wilson selaka padi. Di tujuh ngagai saya serumah balu buat simpur kawan belayan ba menuang palas terima lubuk tuan gal semua balak ke di limbang harap ke gerai belama. Jadi kita terus ningat ke lagu ke depinta peninggal kita ke menung ba kenawin jam ke dia tau.

Ya, Siti, lagu baru ke baru aja didengar kita Anang Ngumpan Aku Tani Andrew. Ha, ngujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi ngelansa sekedar program tau ke paket ke bisi dia do ke berserima dengan Pesta Limbang sehari itu tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026 hari 4 ngau hari 5. Ianya perlumbaan buat laju. Jadi sehari itu ne. Jadi pergilah perlumbaan tau ke paket perahu naga 20 hari bulan tu hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalai hari. Ianya pengawal berjadi ke Pesta Limbang. Jadi pengawal tu dekat di Guluk yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan, ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu Pesta Ria Limbang dekat diaduk ke 16 nyentuh 20 hari bulan 9, ianya pengelama 5 hari. Lalu Pian Megak Lumba Perahu Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuh 20 bulan 9 2026 hari 5 nyentuh hari Minggu pukul 8 pagi engkau nyentuh ke penembuk ya. Lalu majlis penangguhan Pesta Limbang kedekat diaduk ke 20 bulan 9 2026. Jadi pengawal tu ialah dekat di Guluk yang berhormat Dato' Haji Asbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Menua Malaysia terjadi Kaban Parlimen P22 Limbang. Ianya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang, ianya Pesta Limbang Belabuah 16 jentuh 20 hari bulan 9 2026. Jadi guys semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke ulai datai tau datai ke Limbang lama-lama kita udah nak meda pekit atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peninggal semua dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ya, lagu Ariel Stajuin Badu Cemburu Buta. Jadi pemegah berkawal ngau lagi ngelansak sekedar program atau ke program mi berserimai ke Pesta Limbang. Jadi udah disebut aku tadi ianya pengawal pagi. Jadi malam malam hari 6 18 hari bulan 9 2026. Okey, malam hari 6 malam hari 5 ya, 18 kita ABC di Perindang ke penyanyi ku dah dikangau ke mayanya baka Nadira, Nadira Zaini, Aming Spring, Antonio San, kabar aku bisik kita baru. Apa mega penyanyi hari menua tu, Sasa, lalu Mayville. Lalu pia mega 19 hari bulan 9 2026 hari 6 inya bisi di Perindang band Kapak. Lalu pia mega Aming Spring, Zulkifli, Akmal Rustam, Nurmadiah ngau penyanyi ban inya Heli Robson nya malam hari 6 19 hari bulan 9 2026. Jadi ngagai kita ke nadai pengawak, jadi ambil peluang berami bak pesta Limbang. Pagi kita meda orang belum bak perahu, lumba buat laju. Malam kita berperindang, meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bikinnya ke sekedar pengerami ke benung diatur, ke bisi diatur di Limbang jam ke diatur.

0: Mesti main kau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah, udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nyias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja ajak kandun. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tanah merti, David. Sejarah ngabujang beraninya ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk kena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kena anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemaya tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemai ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita yang rebak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggau ati tigaga.
0: Berengkeh hari sari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerah kuat.

0: nih kayak nyako sempamo tuh nih nih mana gitu tuh lah pakko mana nyako sempamo tuh nak murid rako berarti nak murid rako dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo anai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek agi nuan ingga program jaku sempamo
0: bisi programnya pia
1: au bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
0: Okay, jadi kita bergulai program jakok sempama ungkup ke minggu tu. Ya, selamat bertemu baru program Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah ianya angkut semut. Muntang aja, senang aja. Jaku Sempama ke Dubai aku lemai terpeningah semua. Jadi kita sama nemu berkeni semut tu tadi ngemai pemakai lah, ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti Sempama ngangkut angkut semut banding ngagai orang ke berangkut ke barang laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut nyong ngai ambil-ambil. Dia mulut kita laban ke cebu-cebu dekat ngarau tai bakanya lalu sebandang ngagai pangan diri dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita baka semut ke berangkut ngai badu-badu. Jalai ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya nak tembu-tembu nya baka semut ke berangkut ke utai. Nya tadi jaku sempama kita ke terubah dia kena jepun ke program kita jaku sempama kita ke minggu tu.

0: nyako sempamo tu ne. Ni ni mana ki tu belapa ko. Mana nyako sempamo tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, seminar di YFM Limbang.

ya, datang baru bah tusun kedua jago sempama kita ke minggu tu. Jago sempama kita kedua ianya baka burung nadai penepan baka manuk nadai kerungan. Jadi mandi yang agai orang ke nadai meruan penia baka rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke baka burung nadai penepan baka manuk nadai kerungan. Jadi contoh ya atau kejalan ngena jago sempama tu kasih muda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibun dia ya nak lama dia bersikau-sikau kabar melayan. Rumah pan ya nadai digagak ke kabar melayan ya kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusai ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembau ya jaku program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/17/9/2026 bertemu baru minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Maria Naslan, Undang Adai 12/9/2026, ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balabayuh ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi minta semua kabar melayan kengelala ni yang Maria Naslan ba Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi ni yang dekat dianjung kena 14/9/2026 berpendam Daya Lambia Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas ulit, ngetas ulit Guan ulit 26/9 hari 6, lalu ngetas ulit ngamu yang terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang ke pesan tu tadi tau beri pesan tu baru ya. Pia mega pesan ke Siti tu. Pesan datang dari lingkungan anak Merawi. Mada ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ya. Ianya beran Nado. Murai tes cendang anak mereka. Tau ke ucuk terumah Merawi anak Unggil. Jadi pengawal tu dekat diadu ke. Kenari 6, 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Merawi anak Unggil, kampung Gua Miang, Seriaman. Ini pesan ditujung ke kabar belayan, ke diau di Gua, selepuang, ran, punggu, engkeramut, nyelam, kelawah, wuaik, belugu, kemintin, kelawah, panggil, sebemban, sungai besai, selanjan, karak, lacau, bangkong, kubau, Bayit Empala Jau, Kampung Kutai Lubantu, Kampung Bebini Lubantu, Seriaman, Kucing, serta nyuju Kabar Melayan kena boleh dirintai ke nama Dito Ting Lalan yang Fran Nando Morentes Cendang Anak Mekel tak ke ucuk ter rumah Merawai Anak Unggi yang tu. Jadi awak ke ngawak tu mega sida sebilia mari saya terima kasih ya guys semua Kabar Melayan TBC datang sah mari sukung serta mari bantu maya gitu mati niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninga pesan pe mati dituju ngai Kabar Melayan ba tada kenawit bintulu dimiri sibu kapit kucing pasai nanga ngemah nanga dap nanga jagau niru rantau lu guys ta Kabar Melayan ke ngelala niang tu rumah manggai na sawiang. Jadi pesan tu mada ke tu rumah manggai na sawiang udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi ini yang tu dekat dari sungai baru rumah sembai na bukit ba skim gempuruk na ngungun. Jadi ini yang tu rumah manggai na sawiang ke ka dianjung ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai cikgu Megres anak magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami ianya pesan data dari Patricia Nagum engau tu dekat madah ke pemati Siti anak Juli atau ke Indai Senah atau ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu udah nadai kena rimpas hari tu tadi 17/9/2026 lalu dekat di Sungai Balamayu Barumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur kena 18/9/2026 pergila lalu dekat di kubur pagi hari 6 ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke Kabar Melayan Barumah Danggat Sungai Kawi Indai Stin Barumah Tabuah Ngungun Rumah Tabuah Rumah Bangsa DJ Selangau Rumah Agup DJ Selangau Rumah Manja Sungai Naman Timban Semadi, Sungai Bayong, Serikai, Sungai Badur, Bintangur, Keltung, Bintangur, Sungai Lasik, Bintangur, Sungai Gemuan, Bintangur, Indai Stin, Bangungun, Indai Sapit, Batu Lima, Bintangur, Sungai Kejai, Bintangur, Sungai Sian, Bintangur, Indai Sebi, Benanam, Benaman, Ngian, Bapasin, Gau Kabar Melayan kenalah dirintai ke itu. Ti ngelala ni yang Siti anak Juli atau ke Madik Tuan Rumah Junis atau ke Indai Senah dipinta sama. Oleh ngenatai ke diri ngesah berusah ke
pengawak rabat tu. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jaku. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ke anak ni yang tumpunya Patricia anak Agom balu umur 011-2502-0375 atau ke laki ni yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uliah dibaca aku ke sekali tu. Jadi pihak megang kita ke Benung Kiruah di dapur, Benung Nyumai, Benung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Rul terima meh kena merindang kita ke Benung di dapur ke lemai tu lagu hari Igu Anthony.

Selamat lemai peningat Datuk, kami nabur ke berita lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jam 4 pagi, hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai, ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai diasuh mata kanak sida, enggau terit lagi. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Diamnya nakak sari kemari ditetap ke udah lebih dari 33% tembok. Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Radagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah, madah ke pengujurnya ngayan ke Sarawak udah bersedia ngatur pengerami Lumbak Ngemain Asia Tenggara tau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu ilak. Ia bersih benar mengharap ke infrastruktur di mana boleh nyop Sarawak ngatur maya bengkah pakai Lumbak Ngemain pak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim Mansur kejaku untuk ngagai pengarang berita udaya kengabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah pelandur berbeli barang di Kuching pagilah. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedak pelan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah merah ke perintah besai oleh berundian kejalai dikenak mutar ke isu sebut asap kedatai hari menobukai. Ia madah ke penanggulnya anda boleh ditujuk ke pihak ajak, lapannya ngacau main macam pengawak kediatur di Sarawak, kelebih lagi dalam bulan 8 hingga bulan 9. Kemari, Sapit Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, netap ke perintah dekat berjalan ke atur diplomatik hingga Indonesia dikenak mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di batang randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu berserimbai dengan penuai resmia ke menuanya. Perintah Sarawak ngadam penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara itu boleh dikemujur kena atur tingguna teknologi dengan pengawak tinggi mansang ke industri hiliran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas merakap perkara itu megak berguna ke atur tik komprehensif nyengkam gempung kerjasama dengan upis Menteri Pengawak Berkebun dengan komoditi dikenak ngelatih kagi sektor lada, sawit, koko dengan hibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansur kejaku itu udah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikenak nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayuh agik peluang gawak bak kandang menuanya. Nyalai yang ansa orang berkebun ngambil ke ngemansang ke mayuh agik bansa utai tanam bakal buah ngambil ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ikut orang ke berkebun lada di Bagi Menua Betung bisik menerima bantuk ke buliah RM1.2 juta dikenak ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawal Berkebun dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad dengan Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Mature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukainya diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah di duit bantuk, barang bantuk dikenak berkebun cara beraban megak sama bisi diberi nyengkam Siti Injin penungkuk lada ngagai pengari orang berkebun pak kandang menuanya. Nakak 3 hari bulan 9 tu tadi, Bagi Menua Betung bisi 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu menung meriang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sebelum kemudian ke berita-berita bukai, kita berhati ke dulu berita indeks pengamah angin untuk ke IPU urung pukul 5 lemai tadi. Tiga kanan menua di Sarawak agi ngerikut ke IPU, bat ikas di endak manah ke pengerai, kalai kucing ngok IP di Serian, sama ngerikut ke IPU di Pemaduk Balat, ianya 172, lalu ditangkan ke Semarahan di ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU bat tikas ke jalan ianya Sri Aman, Sibu, Sri Kai, Mukah, Bintulu, Semalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tebersi semidak direkod ke di Limbang Ajak. Empat itik televisyen pintar bisi diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikenak nyukung pengawal belajar cara digital ti lebih interaktif serta narit ati. Pemberi dari program Cahaya Kasih Maybanknya diserahkan dengan inisiatif tanggung pengawal sosial korporat CSR kena mengangkat ke pemanah perengkap pelajar pak sekolahnya.
Menteri Pembangsaan Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, dilalunya di Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Seri Nancy Syukri meraka atur guna teknologi modernnya endang senutup benar dengan pemansang pelajar kemahir itu. Balan Biak Megah sudah diasa ambil peluang hari utai tidi sediaka kena ngangkat ke pemanah pelajar sidak lalu yang megah dekat semampai ngemata prestasi sekolah itu. Datuk Seri Nancy Mansur Kujako tu buat program Hari Tanggung Kepengawak Sosial Korporat Global Mapping 2026 dengan program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 kediatur buat sekolah SMK Sentubung di Kuching. Berbangnya bala pindai sudah diasuh mematahkan anak sidak ngau terit agi dikenak nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak mai perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Datuk Seri Nancy Syukri pada kepkara tiban satu patut dipun ke bak rumah nyengkau menyimpan kunci perengkap ngangkut bandur kelikun. Ngenang pasal kes ikun membiak berumur 14 tahun di dipelabak ke maik kereta lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang berdau lamak terkudah. Ia marah ke elemen nak kiroh kanaknya lalu berdau ulih dituku ke laban penusahnya agi benung di pansir. Ia marah ke sebarang penusah pasal ia marah ke sebarang pemutus pasal ulah tinggai kiroh atau keilap patut belalau ke fakta engkau pansir polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian penerit adat Upis Custom dibungkus 9.98 juta ringgit di Kuching diatur udah tembut dar. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi marah ke stornya berguna benar dikena nentu ke barang rampas oleh disimpan ke ngau berurun, likun serta nitiah ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan Upis bagian operasi ngau stor barang rampas di disedia ke ngau tiga pelandur nyimpan barang, bilik kebal, bilik pemandang, enggau palan, endur nunu. Berkaul dengan isu projeknya ke laun berengkah, ia malah ketuk ukai projek sakit. Tandi tender baru ketegal nadai company enggau berebut ke pengawak tu dulu agi harinya. Datuk Seri Alexander Mansur Kejaku tu buat pengawak endur nyerah ke projeknya di Kuching sehari itu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Datuk Seri Amran Haji Ahmad pada ke stor barunya dekat nentu ke barang-barang kes ulih diatur engkau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nyukung penerang Ari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tingkat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani Diesel. Ia madah ke inisiatif tu olehnya mengurang ke penyuntuk rakyat, ianya dengan hatur tinulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup Upis Menteri Kejaraya dalam bajet tahun 2027, ia netap ke peramu peminta sidak sudah dianjung, lalu agih ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang ngai madah ke ngau silat pasal rintai pengawak ti lebih dikemeran ke Upis Menteria naka ke diatuk. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Pengawak ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jampat agi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadah mendatai pemisi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai diasuh ngematakan nak sida engkau terit agi. Yang lagi kami mai kita mending ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

Pengawak ting angkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 agi padan lumbak ngamain kebukai, berjalai jam 4 agi hari timpuh ke diberi, kalai pemansang fizikal bak

0: Sabar memain peringat, dia tak terus pula sejalan dengan YFM Limbang. Pak awak, sadar ada Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert yang sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Nama kebuah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengarai Enggau Salup Ari, Upis Pengarai Lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6.

0: dia, mida dia, dia nerau.
1: Korang tak bisa nampak nama serta main nama. Bang, ketika still lebih tinggi lagi, puganlah tak jauh pasakan limbang yang awak sadar dulu.
2: Okey, selamat lemai guys semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu jadi kita buat program tajau pesaka baka selama ba konti YFM Limbang bisik siko temuai tau ke siko anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisik dia tu di Rusia jadi awak ke madah kediri siapa ya hari ni penatai ya.
3: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti tajau pesaka baga kelemai itu. Ngagai semua peninga, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku kampung Tanah Merah Medamit Limbang, yang rumah Tom. Okay, so amai-amai kepada ngagai semua peninga, yang aku bisa join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya. 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5. Aku tu bisa dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia, okay? Nanti ni ngagai Rusia tu kai semak lah sebenarnya, yeah. Kan? Okay, program mereka bisa di join aku tu hanya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan nemu aku sebenarnya gawak ba Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpu best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
2: Sabah dia, okay, so, Sarawak na.
3: Okay, ba Sarawak.
2: Jadi sebedau tu tadi tua jawah berjalan itu tadi. Nuan tu tadi ada Tanah Merah.
3: Oh betul.
2: Bansa tu nama. Sigi Iban ke bisa campur.
3: Sigi original Iban.
2: Sigi original lah ban komoda agama bakal bisa campur.
3: No. Sigi original Iban.
2: Oh nyata tadi berkawal engkau pengawak nuan ba SPR di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tak boleh pengawak ba Sabah ba SPR atau sebab bekeni cara.
3: Oh sebenarnya aku tu boleh gawak ba SPR Sabah tau. Macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply hari SPA lah.
2: SPA
3: so mai aku apply tu suba aku mpo jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD ko sida ya. So mayanya udah aku ngau interview dia nyabisi kursus 10 bulan kami kursus suba.
2: Dini kursus.
3: Kursus ko tu ba Intan KL dan suba. Intan Bukit Kera 10 bulan kursus macam-macam lah. Aku lulus kursusnya, baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting sebab mula-mula engkau korang ba HQ, bahagian Suranjaya Pilihan Raya Malaysia, KL, SPR, KL, ba Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun, aku lebih nyaga bahagian akademi lah. Mayu magi talimat, mayu magi talimat pasal pilihan raya. Denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lepas semak lagi.
2: Semak pulai ke Limbang.
3: Semak pulai ke Limbang. Lepas nyamai ke aku nanti kuka mecut. Nanti bisa nama-nama hal lah. Ngabah pindai ku semak ngos dua ya lah. Nyak ku dia tu dia ubah Sabah dia. Lu gawak ubah dia lah.
2: Jadi ke berkini ke boleh nuan cerita ke Mimit berkini pejalai penghidup nuan hari Mimit. Nyentuak ke nuan badini school subah sebelah nuan boleh kerja ke dia tau nya. Bapa ikut menyadari anak keberapa.
3: Okay. Alright. Lebih ngagai cerita pasal pribadi aku dulu. Aku tu hanya anak Iban. Ari Limbang baka kepada aku tadi kampung Tanah Merah. Sigi, ukai senang lah. Nanti kami tu suba, nanti baka pengwindai ku. Pai ku hanya kerja kuntriak lah. Kerja kuntriak. Nanti baka zaman dulu bedau ya kerja kuntriaknya. Ya tu ngasu. Suba inai ko to bumai sigi gawak padai lah tapi nanti orang madah susah kan nak gantu susah ketika madah ha cukup meh kada
2: cukup makai
3: cukup makai jadi kami to bisa empai ko dirimnya dai empai ko aku anak nombor 3 ko bisa madah laki si ko madindo ko nombor 2 aku ngau menjadi laki ko lah tapi menjadi laki ko ketuainya kepala tu udah nadai lah ya maya kami tahun 2018 ya nadai aku tu suba sigi
1: Nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin. Aku hari SK nangga medamit. Nanti bala cigo aku bisa ninga. Kayak cigo, aku Jasmine Nurin. Subah selalu ngau petandingan bercerita aku subah.
2: Nibuat dia nyebut. Hari segi aku benda hari tadi nak berhenti berjaku ni.
1: Baik, ya segi mayu berjaku. Lepas cerita
2: siapa cigo di segi ngak di subah
1: ngajar ni? Cigo aku subah, cigo kelanjong aku bercerita cigo Plebius John.
2: Lagi ini yang dia tahu.
1: Cigo Edward Paleh, cigo guru besar.
2: Cigo Edward Paleh, lagi selalu semayangnya.
1: Baah, cigo Edward Paleh, guru besar. Baah, madam.
2: Lagi ingat, nanti cigo Edward Paleh, lagi ingat kenalan kene?
1: Asai ku lagi ingat ya. Lepas tu ada ingat kakau. Tapi cigo Plebius John, cigo Rapian, cigo P, subak, cigo P, cigo sidak tu balas cigo kami meh. Nanti nadai balas cigo kutu subak kan, terutama cigo Plebius John lah. Ya tu meh membimbing aku, ngambil kaku tulis berani berjakau berdepan orang. Nya alai subak, cita-cita kutu subak kan jadi cigo. Tapi, tak boleh aku jadi cigo. Baah, nanti ke nitiah ke maya aku dah boleh result UPSA, subak agak bisa UPSA. Aku boleh 4A1B. Teniti aku kena target 5A tapi nak boleh. Denya udah aku boleh 4A1B. Pindah kami ke Mirai. Pindah ke Mirai. Pindah ke Mirai. Aku nandai lama Belimbang. Pindah aku ke Mirai. Denya aku mpo result SPM. 3A, 3B, 3C. Bisa sitik day lah sobat. Nyak main tenitih ke orang nanya berkenih aku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya tenitih ke cerita udah aku habis SPM sobat. Aku lalu nyambung dengan matrikulasi balabuan. Udah aku nyambung bermatrik, baru aku masuk universiti kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanan. Tapi maya aku bermatrikulasi sobat. Bisa ke maktab, bisa aku boleh maktab. Tapi nada siku orang bertanya dengan aku sobat. Nada siku orang nerang ke aku. Nanti dia kena di cigu. Ambil di mata, berhenti di matrikulasi. Tapi nada orang nerek aku menyalah bahaya zaman yang subak. Benda bisi benda yang cepat viral. Tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai nampu niti ya. So alun nada aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku bahaya universiti, aku ngambil jurusan psikologi, ngau kerja sosial. Hari aku dia 2 tahun aku gawa banyak lah. Bak swasta. Gawak bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah diadu aku. Even mayu aku habis school setiap bakat tingkatan 2 sebab bisi school kan. Udah habis cuti sekolah. Ngau bapak aku ngusuk dinding. Ngau bapak aku kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena ulih ke duit derempo. So aku rasa kan kehidupan yang aku alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngagai siapa aku dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku coba. Tingkatan 2, tingkat 3, ngusuk dinding, nyaga kedai.
2: Maya cuti
1: lah. Maya cuti sekolah. Lepas kita bisa teh kebeli lah. Bahkan kepada aku tadi, sida pindai ke tu, nanti setakat kemerik dia makai biasa. Denya maya yuran dia cukup menakanya. Lepas kita ke maya bala diri menyadik. Kenyak mia. Sampailah aku boleh interview untuk PTD tu. Aku bersyukur lah. Laban hari interview tu meh boleh mai siapa aku dia tu.
2: Engkau tu angki ingat kemayan tuan interview PTD
1: itu. Au.
2: Yang pu hari bulan lagi ingat ne?
1: Agi ingat ku mainnya. Kemaya. Aku interview PTD tu sebab maya 2018 bulan 5. Au 2018 sebenarnya aku masuk.
2: Maya di interviewnya tadi berapa bulan tu di boleh result di bolehnya?
1: Dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
2: Kini ke asai di mayanya di boleh.
1: Apo nanti ku cerita ke sebenarnya kan? Mayanya kan 2018 ti orang kan mau. Nah, nemu lah nanti benda tu segi dia tadir ke apa. Maya 2018 nya cuncu maya ku interview. Soalan ni ke dia tanya kurang agak aku enyak pasal pilihan raya maya. Aku kena interview nya. Cuncu soalan.
2: Maya nya di segi bisnis tadi lah
1: maya. Segi aku segi all out ku nanti ku. Aku selalu netap ke agak derempo ku. Nanti kan itiah ya sebenarnya. Sebenarnya aku boleh interview PTD tau. Aku dah mayuah dah apply macam-macam kerja government. SPL. Even ku hari kan kami segi dia bermiri. Maya ku gawak sebab selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview berkucing. Tapi nara kalau lulus.
2: Interview nama ke interview selalu ku. Dingau?
1: Sebab aku bisa ngau interview pegawai kebajikan masyarakat, alaik, pegawai psikologi, pegawai belia ngasukan, semua nada boleh ya. Nada lepas aku semua.
2: Okay, rezeki di badia.
1: Okay. Dinya me aku madah ngagai kabanku, maya kami keboleh pitidinya. Sampai peringkatku madah ngagai ya. Nanti aku nada nak ba mamat ngadu PTD kali tu. Ngagai ku minta kerja perintah kau madah. Laban dah kelalu mayu ada. Bakal 20 interview, 30 interview tapi ba dalam 2 tahun ya. Kingkia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply tapi nadai
2: yang ke selalu nganyuang dek maya interview siapa?
1: Pu Kedirai mari ku bola. Mai ku labat telebak. Nadai labat ku sigi telebak Kedirai are suba. Even maya ku masuk agak matrikulasi pun aku nurun Kedirai. Aku ngagai yu pun nurun Kedirai. Ku ngena biluan Kedirai. Nang bede karya rimit sampai laku besai dia tu.
2: Bakawa ngah cerita rimit yang tu kali kerja munyi ke nuan tadi. Maya penelebak pengalaman punya ke Melayu tak di sepi nuan jadi begini ke asai nuan dia tu udah ke gawak ba SPR Sabah
1: tau tinitiah ya bunyi kurang te kunda bersyukur ma bula taban kan tinitiah ke penusah aku gawak suba ngau te ku meda keadaan keluarga aku dia tau ngau siapa kami dia tau kan hari ke udah baik aku tau nang mayo jawab berubah. Nanti subak ke beli barang kan, kita yang pindai mesti akan berpikir dulu. Dia tahu bunyi kerja kau, nak ke kita yang ada, nanti bakal ke beli utai. Setakat dia kemit makainya, dia boleh baik dia makan, belum nyadik boleh indai dia makai, berkedai Cina. Okay, kedai kemal lah, setakat kemerik RM2, RM7. Nanti dah subak, benar berjimat ke makai, nanti padah ke makai kedai subak gagal mah. Lama ketusah, dia tahu, ni kenuan aja, maya nurun, kenyak mah.
2: Nya tadi berkawal kau penyalai penghidup deh kau nama tak utai ke uliah dicapai dengan kerja tu.
1: Oh my.
2: Nya betul gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia aja.
1: Oh.
2: Dia tu cerita berkeni ke nuan tau kian.
1: Okay. Bahkan kepada aku tadi, aku ngagai Rusia tu, aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya ngasuh wakil youth untuk medak election bak election lah pilihan raya bak Rusia den ke medak beza nama utai dia adu kita berusia ngau nama utai adu kita utai dia adu berusia ngau nama utai adu ber Malaysia so bisip perbezaan lah pada masa yang sama sidak akan ngasuh kita belajar nama teh ulih di kopi kita hari sidak kini pembawakan sidak kini cara sidak ngurus ke siti-siti pilihan raya nyak mah teh ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ninga pasal Rusia kan selalu orang ada Rusia tu nantu selamat aku sidak tapi kan maya aku dah taikin selamat lah, amai selamat. Even maya kami lawan pulai, kami sudah kaban ku pulai dalam jam 11-nya pun agi okay. Denyak bangunan amai cukup lawa apa Rusia dia nak bulak ku mandeh. Rusia tu nade kalau dalam list ku untuk ku kak berjalai traveling munyi kurang deh. Tapi nanti dengan suh ku pulai kem baru sama mana Rusia. Nanti kita ke kian maya ke Rusia. Kian maya hari celap. Mesti lawa yang pu bangunan lampu-lampu we semua. Aku mayanya datai maya musim ke musim spring lah saya ko. Nyak pun udah lawa, bayangkan. Bangunan, lampu. Paling ku suka pasal Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sedak. Amat laju. Nak sampai satu minit pun udah uliah. Udah bisik. Kedatai baru. Nama so, ini pun takut deh.
2: Nama dah kereta api laju om ya.
1: Ba. Maksud ku kenyame.
2: Jadi berkenik ke? Engkau boleh dikunci ke nuan tu tadi sekedar ke diperhati ke nuan berkawal engkau pilihan raya sedak dia engkau ditau tadi ke beza ya
1: beza ya ten
2: maka sedak dia maka nganyo nama penaman calon kata banyak kau tau engkau boleh kunci ni ni
1: ente bersedak Edien sedak ya certain tempat sedak udah bisik ngadu online voting.
2: Oh.
1: Udah secara online sudah. Tapi berspesifik tempat aja. Kita ber Malaysia tu agak bedau lah, agak bedau ke arahnya. Laban nanti kita medak lah. Kita ber Malaysia tu geografi kita tu sangat berbeza.
2: Nanti ni dia kan sebut nanti tadi sudah nama tengundi
1: cara online.
2: Begini nih sudah ngaturnya.
1: Sudah ngaturnya ber bisi-siti tempat lah ber Moskow. ba Moskow, sida SG ngado tempat online khas bertempatnya aja. Sida ngena telepon.
2: Kira ke sida yang ada keluar namanya?
1: Ah, ada keluar. Ada
2: bakal kita
1: betul. Berbari, ya, tapi spesifik semua. Tempat aja, nak semua nak secara menyeluruh ado sida.
2: Ketika
1: eh kebukanya akan undi secara
2: minimal. Tapi kau tuai kena mau bis, nemu bagas sedang kena komputer dia.
1: Nya mesti dah spesifik bah Moskonya, Moskonya lebih kepada orang muda mayu gawak dia deh. Okay. Makanya lah. Tapi nanti bedau diperluas ke sida ngagai seten tempat ke jauh-jauh bakal kita lah. Kita inti nanya ko pasal pribadi ko lah, pribadi pasal pandangan ko beza kita Malaysia ngau Rusia tu. Sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke. Kayak nama laban cara kita ngundi berita secara manual. Tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya. Yeah. Tapi di Rusia tu ya lagi lama keputusan ya. Oh. Baru tidak akan ngumpul. Laban tidak besar deh. Dengnya ketelusan ya. Mayu kita ngundi bertempat kita sebenarnya lebih dipedak deh. Laban berdalam kelasnya. Sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang yang wakil parti bisi medak. Nyak lah nyak
2: men. Tapi berusia dia begini?
1: Bisi gak wakil parti tau. Tapi maksudku tidak bisi online. Kita nak nemu ketelusan online. Lepas kita dia tu Malaysia nanti nitiah ya ke arahnya men sebenarnya. Tapi bedau lagi diimplement. Bedau sesuai lah.
2: Nama kiri ke utai ke dekat itu pun si. Lepas nanti aku medak bisi terpedak ke posting di nama Mbak Siti. Nama tadi TikTok.
1: TikTok kan? Bisi ke TikTok.
2: Luan selalu merangsang, berjaku perangsang untuk bagi gagai balon dia kita bangsa. Lepas Nuan tadi di sini buat Nuan ke hari hidup ketusah sampai ke itu boleh kerja.
1: Betul.
2: Ini kerja boleh ke nama kini nama tu tak kena kepada Nuan gagai bangsa kita jam ke dia tu. Lepas kita semua nemu dia tu dunia ni ada sempadan mayuwa teknologi atau sosial media atau kemudian ramah ke lepas kita ke sekarang nak kena yang kau cara betul
1: betul. Ke nyak meh tenitia ya suba aku tu sebenarnya bakal kepada dia tadi meh DJ aku tu minat mai bercakap sebenarnya alai suba mai aku ba university bisi site video ke kalado ko nyak pasal ya nanya betul ke orang Sarawak tu tinggal di pokok?
2: Oh, bisa. Orang ni nanya
1: orang Semenanjung. Kenapa? Orang Semenanjung nanya aku, maya aku masuk bayu sebab
2: live bermuah dek.
1: Tanya ya maya kan nak tahunnya 2013. Nyade. Jadi maya aku tu kami tu kan orang Sarawak temu orang lepas kami
2: sihina
1: orang Semenanjung. Orang laki. Dia yang ada. Ya, mada betul ke kita Sarawak tu dia bata pung kayu atau pokok.
2: Sigi bermuah dia nanya.
1: Sigi nanya kami sudah kaban ku dia nya ku mada. Amai ya ngena live kami kin kata pokok kami. Nya selalu sindir sida ya, sida selalu mada kita ngena kain berkembang sebenarnya. Jadi kini sida mada nanti dia mada kula renang dia ku sida ya mada. Anang kita nuci garek ba dia elak. Ku ya kenyak lah pandangan sida pada masanya. Kenyam yang lese tapi ko kita ngelese tapi ngai ke untuk ngambil hati tapi nyam aku bisa ngadu siti video suba nereng ke kita rumah panjang itu ukai dia atau pokok ko mada udah modern kah ko mada nanti bisa video ko nyak lah ko bisa mada betul
2: kah
1: Facebook ngadu suba tahun 2014 selesai ko
2: bisa.
1: Mesti kalau viral ya suba firstnya suba out. Nyame betul ko ras rawat tu tinggal ta pokok. Sigi bisa mainnya video ado ko suba. Denya start arenya nemu ko kekuatan kuasa viralnya. Te dia bisa share ka bendanya jampat datai. Denya out.
2: Maneh
1: dah lah bade ka bokunsi tu kai aku bokunsi tu kai ka madah pasal Semenanjung tau bisa madah ke orang Sarawak beketau-beketau. Just ka madah pengalaman ke udah di tempuhi aku. Aku bisa kalau ditanya bakanya lah. Okay, bukan ada orang Semenanjung untuk mendak orang Sarawak begitu. Ya, that's why kita pun mesti nemu untuk kita ngeletak ke diri bertempat sida. Ya, kena kalau ngaga kita itu sida mesti dimomokkan ngau benda-benda yang kita itu dia atau pokok, kita ngena sampan. Padahal kuliah aja kita ngena kerita. Ya lah. Penting ke sebenarnya yang ngena social media itu untuk kita sharing, share. Nyalai bakal kepada DJ tadi kan dunia tu tanpa sempadan. Mayuh sebenarnya orang dah share-share pasalnya. Ya kadang-kadang kita mesti medak semua influencer Iban. Kadang bisa ke okey ke share pasal pemanahnya okey. Bisa ke bele-bele kena sida viralnya. Nya nanti boleh kurangkanlah. Lebih kepada share benda-benda yang membantu nembiak. Nya nanti medak betitok konya kan. Aku sebenarnya aktif bertiktok, ngobrol Facebook, subak lah. Berfacebook, mayang aku dah boleh PTD ni apa aku bisa share. Bekerni cara ngambil kebulih kerja PTD, aku lebih kepada share. Ber YouTube pun bisa.
2: Tahun-tahun kemarin dek selalu share, selalu aktif
1: mayangnya? Tahun 2017, subak. Dia tu nak daik aku. Lama mai aku dah pincian nare. Lama mai aku dah pincian nare sharing-sharing. Tetapi dari semasa ke semasa, nanti aku bisa medak bakal bakal bisi siti arenya aku bisi medak mayo amai trend anak muda tu kawin tumu deh kawin tumu dah habis PM belaki bakal ninggal ke rumah ninggal ke sekolah macam bendanya mere efek ngaga aku lepas aku nemu anak muda tu sida itu meya akan jadi kayu ukur untuk negeri negara kita pada masa depan teh sida ya berpikiran pendek bakanya nama neh bah lebah kita itu makin tua sida ay makin muda nanti semuanya ke belak ke belakinya ke belak berumban magang siapa kak membantu untuk berpikirnya alai mainnya aku bisa ngeluar ke siti video aku ada anak berumban belaki anak berumban berbini giga dulu pengawak nak kira lah nama kerja nuan dini nuan banyak nuan kerja cashier banyak nuan kerja berkedai janji nuan bisa kerja tetap. Anak-anak gawak, dia tahu semua tai berbayar macam tu. Dia nitiya, pedah dia regau semua barang dia tu semua nikai. Tapi uliah walaupun laki dia bisa gawak kerja besar ke apa, dia sebagai induk mesti bisa income berempu. Macam-macam boleh ada dan nuan boleh ada secara online, boleh berjualnya dia affiliate. Sebenarnya mayuah sebenarnya sudah start balok kita iban. Bisa lah aku mada bakal tidak selalu merik peransang. Mana lah sebenarnya.
2: Jadi nuan tadi bisa nyebut berkawal ngau nama tu tadi. Kawan engkau minta pengawak ba SPA boleh dah perkongsi ke bimit engkau bala kita ke rebak baru tu tadi nak nemu kena
1: cara mohon okey tu aku ketika madah aku tu nemu maya nitih ke pengalaman aku ke subak lah okey untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA udah boleh mohon, udah boleh minta. Bahkan ni tayap je SPA I-9-1 pasal aku.
2: SPA-nya Suruhanjaya Perintah
1: Awam. Perintah Awam.
2: Orang ke kerja perintah federal.
1: Ke kerja perintah federal masuk dia. Tapi nanti orang ke kerja perintah bawah negeri, state. Dia berkucing aja ataupun berserawak aja. E-recruitment. So bisa duit lah nanti federal. Bahkan aku nanti ke federal lah. Lepas aku mohon dari SPA. So mohon aja dia, adanya mayuh ke membaca lah. Membaca bisa ada kekosongan pejawatan. Terus

0: apa-apa sahaja jenis di green one oleh mohon. Oleh mohon untuk jadi PTD. Tapi nanti kanya di spesifik jawatan, no mesti bisi spesifik degree, mesti baca nama yang pu kriteria ngau kelayakan.
1: Berarti tadi SPA itu tadi minta dulu. Adanya ia pu proses kira ke berapa tahunnya?
0: Nanti yang nitiah ke proses siti-siti jawatan ya, nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke, ujian online dulu ke, adanya interview ke, PAC ke, public speaking, ujian fizikal. Different jabatan, different jawatan, different kita empo keperluan untuk de lulus. Anda yang putus asa, aku kemadah di tomeh dengan semua peninggal-peninggal lebih-lebih agak kebiak. Anda yang putus asa, walaupun kita nak boleh SPA, okay, walaupun kita nak boleh SPA, mayu agak kerja bukai. Ya, kau boleh ada kita. Okay? Anda yang fikir pasal kerja perintah saja, dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran. Nanti bakal kau. Aku sebab 3A, 3B, 3C, 1D. Orang bukai mayu boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap. Sebab aku nak boleh. Udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang ke aku. Ada orang berpadah. Dan nyak, aku kan madah. Nanti aku tu sebab nak nyadi PTD ke detoknya. Mesti mayu agak kerja bukai ke bisai. Bahagian sel. Kerja bing. Tau boleh ambil nuan. Tak kira apa kerja lah. Detok lebih ke kepada kemahiran. Kemahiran berjaku. Kemahiran nuan. Ngadu teknologi benda-benda berkaitan gonyak lah. Ulih macam-macam mula adonan. Lebih-lebih lagi ke lakinya sebenarnya detok kita mayu berguna ke kerja-kerja baka. Dia nak mau kerja kena nak mau habisnya baka. Ngadu ikun, ngadu karan. Nyak zaman AI nak ada ulih nganti nya. Nyak alai kemeran. Ana takut dengan juan nak kita ngagai ILP, AKBN, TVET, semua benda. Ana berhenti sampai SPM aja.
1: Jadi sebedau tua nutup engkau dah tu lagi engkau bisik kini Yakub kini pesan wan ngagai engkau pesan ngagai cikgu-cikgu non sobak ke atau ke pesan ke bukai pesan ngagai rebak baru engkau pesan ke bukai meh ke patut ditinggal kenuan ngagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasa tugas ti laban boleh bergulai kenuan sarito tajak penora limbang tapi baru bertemu.
0: Betul. Okay, nuju semua ngagai peninggal-peninggal kelebih agai nanti sida mak ngapa kau ngau kami sebilik nanti sida bisa ninggal nanti seduai dan adai lebih agai mak ngapa kau aku nak akan jadi berketu. Aku sebenarnya bersyukur nama teka udah dihadapi kita sebilik hari kita merinsak subak nyak meh merik perangsang ngagai aku untuk ngubah keluarga kita lah. Okay, untuk cikgu-cikgu ku terutama cikgu Plevis John eka ngasuh ngomrek kepercayaan ngasuh aku ngau pertandingan bercerita sebenarnya benda tu yang mengubah kehidupan aku untuk aku berani berjakuk berdepan orang laban hari ku tahun 3 sigi udah baik untuk bercerita sobat pertandingan bercerita untuk tahap 1 dah nyam masuk. Terima kasih cikgu ngagai cikgu guru besar kami cikgu Edo Paleh.
1: Terima kasih nasihat enaknya jadi DJ
0: mimik tak akan jadi DJ ngagai cikgu Edo Paleh enaknya guru besar kami nanti cikgu ingat kakau. Terima kasih cikgu eka udah merik kepercayaan megak ngagai aku sobat ngagai cikgu P ternyak ngagai semua nembia-nembia eka baru lah eka rebek baru dia tahu. Situ aja pada aku. Aku kan ada siapa kita maya kita ada ukai penentu siapa kita maya kita udah besar. Maksudnya nuan bisik kuasa, nuan bisik power untuk ngubah kehidupan nuan. Ana yang medak kehidupan nuan diukur are berapa duit eka uliah diberi apa yang ingin nuan. Laban semakin nuan besar nuan uliah ngubah kehidupan nuannya. Walaupun result nuan namanya, contoh result SPM nuan namanya aneh rawan yang berhenti sampainya sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po paling penting adalah kehidupan tu kita mesti sentiasa maneh ngoreng lah jako ngoreng ngau sabar ngau percaya ngagai rezeki Tuhan nanti bakal Tuhan madah nuan bedau nyadinya bedau bakanya maku subak bakal aku madah nama aku nak boleh matap nama aku nak boleh nyadi cigo padahal Aku ngasai ke aku dream ponte bre orangnya nemu ku minat mai ku ngajar nama aku na boleh
1: tapi yang punya ketua tadi ada rezeki
0: dapat dia rezeki tapi Tuhan merai aku ba pengawal ke dia tau ah nemu dalam platform tu dalam platform aku mpo aku lemai jako peransai.

0: nama tekun ya akulah. Nyak je lah. Nyak lah pesanku agak semua.
1: Jadi terima kasih ya sekali lagi agak Nuan Ti udah limpang ke sekali tu buat program Tajau Pusaka. Jadi ngarap ke maya kebukai kita boleh bertemu baru. Berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana hari Nuan. Terima kasih ya sekali lagi.
0: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: nama non ngejet ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang jam ke tau peningah, lalu jam ke tau aku dekat ngemai kita mendiang ke program dari kelaman ada ke baru. Agak kita ke rindu ninga program tu. Terus ke bulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus ninga ke sekedar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di Limbang FM. Ini lagu ke terubah Zamri Amira, Bubu Pisit Bulu, Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua mulai ke pengingat. Lagu ketiga ingat Kenuan. Lagu keempat Sapagi Nti Ukainuan. 92 YFM Limbang.

Ya, berkenyam meh. Tadi peningan semua lagu kepenudi di Kenam Rindang kita ke malam tu. Jadi berkeselama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program Perindang Malam di YFM. Jadi ingatnya, mumpul dulu aku. Harap kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, PHN Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, Basmengkai Hotel Terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menuatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. PHN Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tokoh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kau ya, Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpah harinya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar nyari sukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedeng remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai, aku Diali. Terus menyang ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai sejalan.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Pemadut Pilang. Pak Adu Gerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang. Kau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi kau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, kau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu kau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Diana Shini, ngau lagu yang singkang, lagu keterbahaya pemerindang malam kita ungkep ya. Malam tu 17, hari bulan 9, malam hari 4. Ya, 3 jam di konti, ngau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu ya. Okey, tentu ya, merindang kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ninga kami ngena 101.3 FM. Habis hujan dah lama memesti tadi wai. Okey, tajap ya. Ngarap ke boleh mantu ngurang ke penanggul sebun asap di menua kita. Baru kemari okey. Mimit sari tu. Bersebun baru neh. Okey. Tajap ya sama kita nyaga pengirai. Tepat lagi bila kita ke gawat baluarnya. Kita berkena ke sengkabung hidung enggau nyawa. Okey. Anang kurang hirup air. Terima kasih. Kita kaki ninga kami nampung awak kita sada lemai tadi 6 ngagi pukul 9 malam sada Ari Limbang begulang kau DJ Dom kita. Terima kasih Dom. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu nyentuh ngagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM Klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini kita nginjau lagu Inochi Austin ngau lagu Yaku Meruan Sayau. Kedua lagi Ruby J Enggai Saum Tangkai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nanti jawab macam tadi
2: ya, ya.
1: Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tentang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lepas dia ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Mandang ke penusah bapadi Bajar Alun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah diterima, tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah bapadi Bajar Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak terkekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami hukum ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama. Pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam. Mari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ikut panggung ngiga ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang, ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa. Okey, agi di perjalai ke. Kalau ia 129 dikuagi berdau ditemu, lebuh kapal Virgo Transport itu mai 243 orang tambang ngau kru kapal ke belayar dan beramai ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi setegal gayari ti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke berbadi nyawa 108 ikut mujur diselamatkan itiah ke penerang hari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulang kau soldadu tasik menua Indonesia kalai operasi giga engkau nyelamat dekat diterus ke ungkap ya pagila nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar engkau lagu ya patah tangga tembawai lama lagi Chow Lendrauni Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak buka berita. Tang sedangnya berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluarga Upis Meteorologi Malaysia malam tu di pelabak kebisi hujan bak sekedandur di bagi menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Engau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut hingga penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput hari barat hingga penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara ya 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, dua lagi lagu merindang bala kita sedang aku nyedia diri ya macam ke kita ya berita malam. Lagu di sana Ricky Anderson kau lagu ya Ambai nombor satu ya. Kedua lagi Ibnu Reza kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami pemerindang malam YFM.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: pergelangan sejarah.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nombor ke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 17 hari bulan 9 tahun 2026.

Program Kaunter Mindah berkin kita Budi Madani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu ngebuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak teka laung ari penguntung program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besai Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kedua negeri itu menggunakan cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online ajak. Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam menguanggau kos penghidup serta agensi keberkaul megah udah dilalau menegap ke kerjasama ngau struktur ketua raban komuniti Renggat Akar Umbi. Kerjasama ngau coordination antara Perintah Sarawak ngau UPIS Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun lada kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Dato' Sri Dr. Norani Ahmad madah kerjasama tu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu ngau insentif ngagai pekebun lada. Upis Menteri Begat terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komuniti produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibinta merasa Perambu nyanggau siliak sepedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan. Jika orang pejalai kaki tuai umur berbadi nyawa pengudah dilantak sebuah kereta MPV berjalai Filfos Batu Kawah pada pukul 7.50 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William madah Ibrahim Abdullah 79 tahun terpelanting menuju Jalan Alun lalu ditetap mutus nyawa bapalan penisahnya di Ketegal Betapi engkau bakal tibalat bapalak. Dereba MPV keberumur 36 tahunnya ditahan Ketegal nada ngembuan lisien dereba kesah kelimpah cukai jalai entukar mega udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati di sebuah rumah di Lorong Temenggong Haji Gobel, Semeriang Kuching pagi tadi. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Petrojaya Muhammad Rafi Saibi madah tubuh niangnya ditemu lebuh raban bomba benung madam kapi di rumahnya. Nada bekau betul bisi ditemu di tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis ngau Upis Menteri Pengerai ngambil ke atur ke silik ulih di pejalai ke kebuah penusa angusnya benung di pansi. Seekor lelaki Perdana Menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis bak sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas Ketegal di Pelabak ke bisik kaul ngau penyalah judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegah sikut pengerja pengawal bak premisnya ditahan maya pengawal merasa oleh raban polis pada pukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon binci yang kertas ngau sekedap mata duit dikena mantuk pansi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Dan yang ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4/17/2009 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arvain dari Bila Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi Seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menuatu, Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansan peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu ti cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: YFM Segulai Sejalai.

9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenturan keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi. Ya minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
6: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Pemelangi 1.3 BHz. Ya, balik kita lagi dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih banyak-banyak. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Nitya ke baca di keluarga ungkep ya malam tu ya. Di Kuching 180. Di Serian 179, di Semarahan 174, ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia babli menua sibu ikut ke jalan pembersih ya, okay, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, Samalaju 62 Miri, ILP Miri 51, jalan tak ke mana ya di pilihan menua Limbang 49 engkau Miri 46. Nunda aku tadi kemari kira ke udah mana gaya penyanguh tinjau kuliah di pedak kita tang sari itu tadi tawas nyau ke tengah hari nyau bersebun baru ya sama nyaga pengerayau Nelson Nehru lagu salam arita setiap biru beragi nginjau Monica Allen Love.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Nganai bala ne bala puaka natan manmu ngintau pemakai berkemah rumah ni bah ke Malaysia anang temu kak bakai aja ko ya.
1: Betul betul. Ya jaku mana doa merangsang
0: bala
1: ini Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku sebab nyesal aku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang sebab dia nemu sebab ni aki kala ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu baju baji ya dia menua ulu. Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
0: Oh, baji-baji.
1: Oh. Ini aku pada udahnya tadi. Antua habisnya pila.
0: Ya. Ini baru anda yang purau dia.
1: Ini aku pada. Mana aku pada. Ini aku nanti aku nemu semua. Oke, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku.
0: Aja itu menua lulu.
2: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: ya, segera 2 pagi wang hari 1 nyentuhkan gagai hari 5 beringkat pukul 8 pagi kita tahu kena tahi ke buah penemu kita ia buat topik ke BCD kena tahi ke di media ramah kami Facebook ya. Okey, nyapa dulu bala peringkat kita di fanpage kami ke malam tu sinyapa Margaret Unci yang MA di Sibu dengan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang Ricky Ribot and Desmond Mary Ubon Martin James Anyau Stamos TV Mr. Love, Mami Abah, ngagain Wan Begat, selamat bertugas di Konti Berjimat. Pulai lagi ke Kia, terima kasih Dublin ke Baja Begat. Habis mending ke program kita, selamat bertugas ke Kia, Catherine Robin. Habis nyapa, Serini Chandan, M.A. Di Sung. Ningan Wan terminta lagu Ricky Anderson, udah berlagu tadi, tangga minta lagu baru, ngapil baru. Lagunya bedau dalam sistem kita bersabarau. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu sama mega bersebun di Song MA Kukia agar ke semua terperindang dengan lagu keditebah malam tu berjimat pulai lagi. Terima kasih Richard Unop menikah program di Jalai Simpang Semunjan Biti Ujan dah lama tadi MA Kukia minta lagu Badu Kiruh Ari Heli kena berindah dirimpu kabar-kabar FB ngga bala petunggal bal peringat kita ke malam tu ngarap ke terperindang BBF Sado Mega selamat bertugas MA minta lagu Kunci Hati May Franklin kena berindang semua peningat kita David Ikum bisi mending ke program nyapa terima kasih Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru engke Lily minta lagu Dayang Bintang MA lagu Mawat kena berindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Rifin Jandang Gau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawin Max Target Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Leben Gau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Poluangkan Stamos TV Love Apai Lambai Jupa Selagun Ngau kawan-kawan kebukaan meh panjai rintai badia yang harap ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia Madani Kekia. Hadeh-hadeh, terima kasih ya. Mendekat lagu di Sadara Bergalang, ngau lagu ya patah tiang sukung. Kedua lagi Gordon John Gau, Ben Api, baru aku nemu.

0: Kolerol atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hakik dijaga hari di berupan. Pesan saya untuk hari kami Pak Arti dan Kuci.
1: Ia berjam ketiga pemberian malam kita malam rimpat BC Roman 3Y nangkan ketu lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 ikut lagi bakal berpenusah bas kemayuraban temua itu berlantak engkau sebuah truk kena ke malam kensana ya di Tenggara Brazil ni tiah ke penerang riraban berkuasa dunanya dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalanan pulai dari Sao Paulo di menuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia sudah bas tu tadi terpawah ngujung kia ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung My Product Keju. Okey, kalau polis benung mansi kebuah penusahnya engkau nyadi kalau identiti mangsa kebabadi nyawa tu bedau dibantai ke ngagai mensia manyuh ya. Okey, kita kudu terima jam kedai tu ngarap ke semampai bujung jimat ba jalai alun mulai ke pengingat meninggal lagu lama dulu lagu di Sada Francis Harris engkau lagu yang dikenang anang disebut anang kedua lagi Martina lagu ke di Sada Louis Bennett udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: Pagi rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tama pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Dah lapau perut kebaruan. Nemu ke
1: benua. Tidak aku ungkah kemua pintunya tapi kepan awak. Awak kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kena nyium baunya deh. Nampak ya pansut. Baik, baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM segulai sejalai.

0: Safa, dekat Paikulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Paikulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke dikerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke dikerindu bala kita unggah biar kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 akan diatur di Betung 3 hari bulan 10. Okey, minggu baru nyila megak. Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak gulai ngau Perintah Sarawak bisi diatur pengurami nyuak ke prize sebut pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching, ya. 7 ngatur pengurami tu nyuak ke prize tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ke tempuh ianya menua Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, ni nemu kasi kaban kita ke baru datai ngagai Kuching kini tau ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita, ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Wai, mending ke Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami, ya. Okey, lagu disada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di sada Raban Melissa ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawang Iga, sikul lelaki berumur 29 tahun ke Deripot ke Lenyau di Bau ngereka mujur ditemu kalai operasi Iga dengan nyelamat SAR. Udah beringkah dipejalai ke ngali hari itu tadi ya. Udah bekal report diterima bekal ngau lelaki itu ke Lenyau bak kandang kebun. Sida empu di Kampung Ferry di Bau ya. Kalai yaitu diberita ke Lenyau orang pukul 10 pagi kemari udah ke Pansut. Ngagai kebun sidak ia sebilik ia penyawah ia urung ia 30 minit perjalai tang iaitu udahnya ndak ditemu tungak penglenyau ia kalai muak ke lemai itu tadi operasi ngiga ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngiga ba genturung sungai section B sidak ia ngiga ba genturung ti bebukit ya kalau operasi ngiga ngau nyelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gaya hari ti majak petang ya kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Harap kemauannya mujur di pejalai ke oleh Raban Pemesai kita Ari Upis Bomba Ngau Penyelamat Bau pemegat dibantu Raban Polis Ngau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Agar ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Gau Timang Kerbak Tawas. Okey. Lagu Stevie Wonder I Just Call to Love You. Ya. Kedua lagi Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Drumless Walton Gaul, lagu dia rantai pengingat manis ya. Finalis ketang ACSJ ke-93 hari bulan 10 di Betuang. Kita mengatakan tahu undi lagu tu. Nanti kita minat ninmu tahu menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tahu ke finalis. Pemadu popular tahu ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Apa baru berita kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke kia. Cari Petara. Ia minta lagu joget akai utang dulu au. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih. Siapa? CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA hingga New Rita Noria. Bisinya apa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. Selamat malam ngagai tuan mangan dan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya. Ngau Madam Doris Mega. Ngau semua pendengar kita keninga kami ungkap ya malam tu. Romantika Wang kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansi dah lama di UP seberarti kebal luar bergunaan RTM. Bersebun wai, agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Maya menua kita itu agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nangkan ketul lagu ke Dubai. Ricky Ujan ngau Jessica Olivia ngau lagu ya Empe Ruji Hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantikan Wai malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita tebal lagi pada kita ke Benung. Nanggam pengerindu jam ke dia tu negara kemujur. Nanggam pengerindu berbungai berlama. Nyentuh ke niri meligai pengerindu nah. Lagu ketiga penduduk search Rosanna. Dan memiliki lagu Nelson and Tony, Dara RC, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup romantika wang kita ikan malam tu. Malam tu belalak ngawak tujuh lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya. Randa minggu tu engkau carta kenyalang. Bagaimana pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nya. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Aram dirangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tang ya uleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Daum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti radai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

9 Robles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. Bawai FM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserka penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Sey.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet Sey. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia Sey.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Nggak tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

kes culik atau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

9 ringgit final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 ringgit final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 ringgit final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

sekajaku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngi orang kesuntuk, anang neju ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngi orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Ngi orang tidak tolong kita, ndak terbayar, tau kena ulih malas manah kita. Anak kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang nak mendak pengawal tidak ada kerja kita. Lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awal. Nada ibu kita gendang ke pengawal kita. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru. Kemanah tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak terletak taruh ke kita minsial. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak tinggal di hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak uliah ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkau bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita pun. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Давай собирай.
1: WAIFM.
0: Не, оборонка.
1: WAI.

tempat kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh

Yang lain, kita yang patut mudah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nakmu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: забирай.
1: WAI
0: YFM. Ні, беру нам.
1: Кас?
0: WAI.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomen Koya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau minta yudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu
1: engkau begau kini. Begau makan yang tadi dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Ah masam.
1: Ah udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Berkenang ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi
1: ni.
0: Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi, halo Rebecca, nak nama tadi, Mel? Tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi? Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada, lovely Alicia.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuh akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: perintah ngambil kebebasan ke apa ina itu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu, aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngaki kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3. Lekai Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan nua. Inah lebuah kita meda atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai ke betul. Madah ke buah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kenam iku anak. Tang nami ko anaknya nak oleh ngemata kesiko apa inai? Ya, laban sidaknya mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu kapai, ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjang umur.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Isi. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kau kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketua.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ikut tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nak dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jaku orang. Okey, anang tak komplain komplain aja au. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kituan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih lebih ya, tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiak hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tera Nyawa, Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pegelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni buah mayuh tak sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam tak pangsori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimbit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dehnya dah lemah hari nya lapau perut ke baruah nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah ke mua pintunya te ke panu wa. Oh kelapa.
2: Mane mentah senting ke mua pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ule munua, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita siku tu tuan, ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya, ya okay, positif dia minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuhati celap deh.
1: Au, udahnya. Waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul dek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandi yang tadi email ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngetua
2: sama
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

9, Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengin

Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 18 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Allah telah apai kami terima kasih ke malam engkau dah no dan jaga mata kami ngomentas tajak kami tusah. Tajak kami sinu tanong riang angkat kami baru ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kana nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lama ya, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil kita baca Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 pasal sedia induk kenyam pulang Jesus. Nak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita maneh pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedua-belah iku bisik ngau ya. Lalu pia megak sekedar induk udah digerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene ala Jesus kudah muru 7 iku antu ngau Joanna bini Kusa, sikup pemesai dalam opis Herod, ngau susana, ngau mayu hinduk kebukai, kengena duit sedampu nulung Jesus, ngau sida murid ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Ini dalam Injil kedidinga kita pagi itu, hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ke 3, madah ke. Sidak kenduk megak mantu nulung Jesus kena duit dalam ministeri ya. Jadi itu ngayan ke kita berguna benar. Pengawak sidak kenduk dalam pengawak gereja ke dulu subak. Lalu tu meh diayan ke Jesus dalam Injil pagi tu. Jadi kita ingat dalam Injil tu tadi Jesus berjalan dengan negeri ngau gunturung pendiau. Nama pengawak Jesus nusui berita mana pasal perintah. Ukai aja murid kedua-belah ko bisik ngau ya. Lalu sekedak sedak induk bukai. Maria Magdalene, Kusa, tuka, bini Kusa, Joanna, ngau susana ngau sekedak induk kebukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka hati mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministry sedak ya. Jadi tu meh di pedak kita bantu ke mentas hati dari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi, meri ngagai Jesus bantu, tolong ngagai sedak murid lebus sedak yang berjalan ngau, ngena duit sedak yang pun tolong tu tadi. Jadi itu kata medak, equality dalam dignity tu tadi. Sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau induk, sama belak pangkat dalam dignity kita itu. Lalu ngembuan tangguh pengawak nyadi anak Allah Ta'ala. Jadi genteran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat tolong bantu sidak ke induk dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak, awak kita sama belak mati ke peranan sidak ke induk dalam penghidup gereja. Tajak pengawak tak sama di kerja tan kita ingin buat tanggung pengawak. Kena kita sama mantu diri sama nyamba kebah dalam penghidup gereja. Pengawak sidak ke induk atau ke sidak ke induk ni segi bisik tanggung pengawak sidak yang pu dalam pejalai penghidup gereja tertentu. Jadi kita sama bersemayang awak okay, sedak kehidup moga tetap berarti ngelala tanggung penguat derimpu dalam mantu mission gereja dalam penghidup sedak. Jadi kita minta Maria kena kita tetap bersemayang ke sedak balai induk tu ngau ke semua kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kami nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai kau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah, kayu baru mati, tebang gak tidak bujang, bala tidak laki, umai gak kita desai, balat lantang hati, keban gak kita langgang, 30 hari, umai gak udah rangkai, kayu lama mati. Gakita e nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru

Hari Richard Lee, Kesuh Pengrindu. Amai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumbuh milih YFM jadi ke pemerindang kita. Pagi hari 5 ke Sarito yang 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan awakku Sam. Terima kasih ya. Kita ke udah tumu bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kau kita ke bisi pengawak ke dekat diatur Sarito. Ini harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di pejalai ke sepemancai hari Sarito lagi. Okey, jadi bakal selama bak tusun awak penggerak pagi hari 5 atau peningan. Jam kedua atau lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita 7:30 pagi nonabur ke berita pagi 8 pagi atau lagi gulai ba 2 pagi wai bakal selama nyak katusun tau kerintai awak pengerak pagi ke pagi tau jadi tu merindah kita dulu ngau lagu-lagu udah disedia kaku pagi tu seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak pihak mega kita kenang udah barantu jalai pelabak aku harap ke berjimat mega ya mai perengka pengangkut kita tumu pagi

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa na deganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai. Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Sekali lagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Peningah nangira kita ke Agi di rumah. Engkaunya Agi nyedia ke diri dekat Nurun Kawak atau ke Bisi Mindah ke Sarito. Ya, muka kita ke nang udah dalam kereta ke pagi tu. Ya, barang tu jalan. Jadi harap ke semua pengawal ke dekat.

tai baka ke sarito lagi mucur di pejalai lebih ke ba penglikun ngau baka ba pengerai kita kita ke kawa di luar rumah laban ti kita berarti ke ba gaya angin kita itu kemari berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita sepengudah ke jauh bisi mana mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya lalu baca IPU maka apa sekedar kanan dor maka nyau bisi niki baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU hanya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 inya ba baca atau ke ba ikas ke nak maneh ke pengerai ya hanya diharap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih ke kita ke kawa di luar rumah kita ke bisi penanggul pengerai tadi atau kena pemampu hidung ngau mulut de kena nyaga pengerai kita impu bala nembiak kita meka ngau beka orang ke tua ya kehnya baca ke madu baru IPU di ba sekedar kanan dor di menua kita ke pagi tau ya ke bisi niki tahu di pedak kita empu ba website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU atau ke ikas pengamah angin di menua kita. Okey, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu muka pesan berat atau ke pesan ke babatan diterima oleh peninggal kita itu Arya Fazil Rumau Semaya Balang.

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Curiaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

0: sampai juara SDSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sampai juara SDSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peningat kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulian niang apa ya? Ianya niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis ya ke dekat diatur 26 hari bulan 9/2026 pukul 2 lemai abah rumah Sri Empu inya abah rumah ate Peri anak Skinner kampung Abuak Kuari B ya. Jadi aku nanu baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis dekat diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6/26/2026 pukul 2 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Ateberi kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya enya niang Iga anak buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya 19/9 pa rumah anak ya enya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Catherine bak lumur 01-527-2242 atau kenuju Leri 019-469-3055. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Gad Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Labu anak bayi ba Sebandi Rundo, Nangam Puau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketipas, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tadi madah ke ngeta sulit niang iga anak bujak tau ke laki sayun anak jalak ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah anak ya inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya area lentah anak jalak madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya tau ke inai Meril ke dekat diatur pergilah 19/9/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching Ramba anak Bungkul ba Jungguk Mawang Biak Jun Jaya ba Kuching Steven Kalimutu di Kuching tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama ba Kampung Span Balai Ringin di Sibu Kaban Belayan ba rumah Juak Sungai Salim rumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Nak Temaga ba Sengelau Undum Melugu Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman Batu Matup Julau rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak di Temburuang Brunei ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai ya, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lentar nak jalan ampu Pak Lumur 019-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya 013-839-3024. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Mona anak Melaka ya, tahu ke Inai Mario ke dekat diatur malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Okey, lalu pesan ke siti tu ari dieng ana gruntang madah ngeta sulit niang jo anak dieng ke dekat diatur malam pergi lauk mega 19 hari bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah kiau batu 31 jalai binturu bintulu miri semelacau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedaun sarau semeba merudi miri labang ulu anap tatau ngau mega kaban belayan ke bukai ya kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai lumur atun 012-845-3491 atau kenucu lumur ani 010-239-5423. Okay, jadi pesan ke siti tu peninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur 20 hari bulan 9 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jamban nanga lebay ulu mukah selangau. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai pinggang anak juga hampu ba lumur 012-941-4783 atau kenuju jamban anak itan ba lumur 013-820-3985. Jadi pesan untuk nuju kaban belayan ba rumah ngilah nanga wah ulu muka rumah seli senunua rumah jabu ngau rumah linggang jinggang ngaluam rumah empera sungai wong atas rumah dingai tanjung lemayung rumah sampai rumah jantang rumah judan kuak rumah senabung serintung kuak rumah semen ulu dijia selangau rumah selat ngau rumah huna bak nanga duan rumah Jawa rantau urau ngau mega kaban belayan ke bukai yang kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang ngelambung tau ke josi anak pinggang ke dekat diatur pagi 20 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya ba rumah jamban nanga lebay ulu muka selangau. Okey, lalu pesan ke siti tu peninga ianya pesan area dumbum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya ianya niang delia anak dumbum ke dekat diatur malam pergi lah mega 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah semen tabau krian seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di seratan dur madah ke ngeta sulit niang delia anak dumbum ke dekat diatur malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah semen tabau krian seratu. Okey, lalu pesan ke siti tu pening ya ianya pesan area Frankie anak menari ya madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rimbas debak batang paku betuang krian seratu bayuang serikai nanga mujung kapit apai Christian ngau sidak sepiliak di Bintulu ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke siliak lagi kita tahu betul pun ngagai lumur 0138291961. Ya, tadi pesan madah ke Limbang Anak Ucuy. Limbang Anak Ucuy udah nadai. Lalu niang Limbang Anak Ucuy itu dekat di Sungai Palamayu. Malam pergi lah, pak rumah sedempu, hanya pak rumah tingkau, nanga ulai rimba sedebak. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ya, bawa pendam nanga ulai. Okey, nya ke pesan ke bisa terima hari peninggal kita ke pagi tu. Bawa perindang dulu ke pagi tu peninggal. Tu perindang kita ngau lagu hari Welta Bana, minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali tu hari sedin anak tebal. Madah ke ngeta sulit dan yang Bali ane unau ya ke dekat diatur nya hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jelani Sungai Sayih Putih nia. Jadi penerang ke Siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngakai Lucy anak sedin ba lumur 013-405-3911 tau kenuju Bini Li 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Maxwell Libai di Manuang, Merudik, Bintulu, Miri, Sayih Mirah, Sayih Putih hanggo mega Kaban Belayan ke Bukai ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuai terbalu ke niang Bali ane unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 ke ba rumah Sidampu inya ba rumah Jelani Sungai Sayih Putih nia. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu peninga inya hari Libau anak agul madah ke ngeta sulit niang guma anak Libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenau ya. Kaban Belayan ba rumah Labang Sungai Tulai Bintangur ba rumah Jelembai Ulu Uya Sungai Asan Madur Sungai Langup Suung Julau Bintulu Kucing Sibu Miri ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Siri aki kita tahu bertelepon ngagai lumur Ami ba lumur 013-568-0640 tau kenuju lumur Bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 eh. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang guma nak libau ke dekat diatur pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Ari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuin terbalu niang Sarjana Budi nenek sigan ke dekat diatur pergilah mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya. Ba rumah Sidampu inya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budo Seratua. Jadi penerang ke Siri lagi ya, kita tahu ba telepon ngakai Juliana Pamli ba lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Sarjana Budin anak sigan kedekat diatur lemai pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu petinga ianya Arya Domini Alu madah ngeta sulit niang Martin Nari anak Ganuh ke dekat diatur pagi pergilah mengka ba rumah sida empu enya ba rumah ganiang merode beram jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merode miri sibu Brunei ngomka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomakang jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Domini Aluak balumur 012-852-3341 atau kenucu Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-092 ni tadi pesan madah ke ngeta sulit niang matin nari anak kanuah ya ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah ganiang gudang merudi beram okey nya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tau okey tau merindah tadulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tau.

0: 9 pagi.
1: Okey, bakal selama peninggal 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi. Kali tabur ke terus hari YFM. Kita berperindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Bendaria. Bedau kita mendiang ke berita pagi itu. Ya.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai enggak waku Melati Badi. Bak berita pagi YFM, pagi hari 5, Saritu 18.09.2026. Lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Ngemandah katur budi diesel, patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berharga 6.4 juta ringgit dirampas. Memesai gaya geografi Sarawak guna kartu merek servis ngau ngintu pengerai tek berbeda. Jabatan Berita lalu tu isik berita. Pengawak ngemanah kaki atur budi diesel tidak dibantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim besar reti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perkara pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, Raban Pengempu ke Berjista tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengka pengangkut diesel terpatut atau terberengkah dikena tekalanya. Orang ke Bempu lebih hari sebuahan tukar diesel persendirian megak tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapka. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena nentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besar. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kanang menua PNK di Serata Menua Kenyau Ripun tahun 2024. Nyak ngawal 10 kes di dipansi hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawal berjalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga hari kes tau berkawal ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bakkot ngau penyampau hukum manggai 1.7 juta ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengarang berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal Komiti Pemansang Pengawak Berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD itu menerima 1.228 juta liter minyak diesel sebulan disedia ke ungkup 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya menerima kuota diesel subsidi 7 juta liter sebulan. Berbat ngunya Datuk Dr. Fauziah madah ke kerjasama ngau Komiti Pemansang Pengawak Berikan Malaysia LKIM dekat ditegap ke agik dikena nagang salah guna subsidi diesel dalam sektor pengawak berikan. Tok Nyengkawum pengawak berkongsi ke penerang berkawal ngau aktiviti berikan serta data e-pendaratan. Penerang tip bansanya jadi input tip berguna amat dikena nguliah ke penerang ke komprehensif tentang asia berikan pengawak berjual ngau diesel subsidi tip dikena oleh orang berikan. Nyendia ke penerang tip betul serta dipengungsi

teratur tahu lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawal tengah sistem My Minyak Gawi Nelayan Megak dipedaknya dicara ti efektif dikena nyeliah ke pengawal salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya peniau ti ngacir serta jauh. Pemar nguliah ke akses ngagai sekedak kanando ti jauh berguna ke cara merik servis ngintu pengerai ke berbida ari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah kenyak mengukur aspek bakal perambu fasiliti, pengawak nyedia ketubuh pengerja pengawak, logistik, perengkap pengangkut ngau tika sedia untuk merik servis. Tentu ke komuniti menua pesisir, nak dikelawang hari rimak servis ngintu pengerai ke berkualiti, muntang diakses serta tertangkup ke guna titik kedekak. Dengan jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke dirimpu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tok Megak boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar, ungkup klinik pengerai berpelasar ke konteks kandang benua. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Penanggul sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke bak renggat perintah besai. Dikena nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tak berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngemayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi orang bulan 8 Gau 9 ianya timpuh kesama no merambung kup lombak ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Nyadi sebuah negeri, Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri labah penanggungnya mungkul pelilih menua Gau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Ia disadang, meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak ditimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rindu Ruan Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah kaget belanjanya mungkul 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalau tiap bengkah programnya berga RM1.995 juta serta 6 siri jakup penerang ngintu orang tua ngau terapi OKU bungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah dipejalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem kebungkus RM75,000 sudah dipejalai ke bampat bagi benua ianya Kuching, Sibu, Miri, Enggau, Bintulu. Industri lada menua tu guna keubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang gagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikena nentu ke orang petanam boleh penatai pemisik tip mana hagi. Menteri Kebun Berdanam Besai Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat semina hari penyampau pemansut tang lebih hagi hari rega tidak diterima raban orang petanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tinggumuan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa. Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burak krim kebungkus RM1.024 juta antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, kelimpah megak nerima peminta hari menua Skandinavia. Sikut pengerja pengawak projek berumah mujur diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki yang tersepit bak ekskavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Nitiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyah penusa Sarawak mansa benar berjalai ke pengawak projek berumahnya lebuah kaki yang tersangkut bak rantai jenerator. Sebuah kren sudah dikena mantuk mansut ke mansa kalau operasinya dikemujur ke dalam tempoh kurang hari 20 minit. Mansa sudahnya dibaik berubat ngagai hospital besai Sarawak. Dikena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita dibaca baru. Gemanah katur budi diesel patut berarti ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optimis diesel

Subsidi berharga 6.4 juta ringgit dirampas. Pemesai Gaya Geografi Sarawak guna katum rate servis ngintu pengerai tip berbeda. Nyalakan berita kita ke pagi tu peninggal. Beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arba'in. Lalu disalin Matthew Abu. Hari Bilik Berita RTMD Kuching. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 18.9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Binia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura, bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak Gau Singapura.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakut saritu enyak kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P, kersap. Reti kersap ketrubah hanya undang halus tergagak kebubuk ngau belacan. Maya kenal leka jaku tu ianya aku nguji ngau sida ibu ngau kersap batebi yang tasya bintulu kena ngagak belacan. Reti kersap kedua ianya asai kersik tak kaba pasir. Maya kenal leka jaku tu ianya nak entu bersih bilik tu di entu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap. Abi kaki nembiak. Kengindik kersik tamak ke bilik. Nyanakak seleka jakut saritu enyak kersap.
4: Seleka jakut saritu tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, engkau hari lima.

Benua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam janting. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di bayi ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau diserungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kota.

9 Ramles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.